0: seantar waktu Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Prosesi pelantikan digelar di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Senin 6 Juli 2026. Agus Riono akan mengemban amanah sebagai kepala desa selama 1,5 tahun, terhitung mulai 4 Juni 2026 hingga 27 Desember 2027. Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan selamat sekaligus berpesan agar amanah yang diberikan masyarakat dapat dijalankan dengan sepenuh tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin. Bupati menegaskan, kepala desa memiliki posisi penting sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa. Bupati menuturkan, kondisi fiskal yang lebih terbatas menuntut kepala desa untuk mampu menjalankan roda pemerintahan, mampu berinovasi, dan mencari berbagai peluang pendanaan guna mendukung pembangunan desa. Menurut Bupati, pemerintah desa tidak bisa hanya mengandalkan anggaran yang ada, tetapi juga perlu aktif membangun jejaring serta memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi agar program pembangunan tetap berjalan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam mensukseskan program nasional. Salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi desa. Melalui pelantikan tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap kepemimpinan baru di Desa Purworejo dapat membawa semangat pengabdian, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
1: Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Agus Riono sebagai Kepala Desa Purworejo, Kepala Desa Pengganti Amar Waktu, berarti masa jabatannya 1,5 tahun ya. Dan semoga dengan waktu yang ada bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Purworejo. Berada pada situasi yang tidak mudah di dalam memimpin daerah karena banyak situasi yang menjadikan kita harus kreatif terkait dengan kondisi fiskal. Di desa ini tidak sebanyak periode-periode sebelumnya, maka komplain masyarakatnya tidak bisa langsung ditangani dengan baik kemungkinannya. Terutama masalah jalan, Pak Camat ya, infrastruktur. Yang kedua, Bapak memimpin di tengah mandat untuk kita melaksanakan program KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Nah ini nanti diusahakan untuk segera bisa jalan. Kalau di Purworejo sudah berdiri Pak, nah, sudah berdiri.
2: Kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT terhadap pembangunan di Kabupaten Sragen dalam 5 tahun terakhir sangat signifikan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen, Dwianto SSTP MSI menjelaskan, sebagai salah satu daerah penghasil tembakau, alokasi DBHCHT memberikan dampak positif bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan. Jika dilihat dari struktur anggaran, pendapatan, dan belanja daerah APBD, Kabupaten Sragen memiliki anggaran sekitar Rp2,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 27% berasal dari pendapatan asli daerah, PAD, sedangkan sisanya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, di mana salah satunya adalah dari DBHCHT. Lebih lanjut dijelaskan, semakin besar alokasi DBHCHT yang diterima, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pencapaian berbagai indikator pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
3: Kontribusi dana DBHCHT ini sangat luar biasa memang. Karena Sragen itu merupakan salah satu produksi tembakau ya. Jadi kurun waktu 5 tahun terakhir selalu ada kontribusi. Selalu ada kontribusi dari dana DBHCHT. Kalau dilihat dari porsi secara umum, Sragen itu kurang lebih anggarannya 2,2 triliun, kurang lebih ya. 27%-nya itu miliknya Sragen atau PAD. Selebihnya adalah dana dari pusat. Salah satu dana dari pusat yaitu DBHCHT. Ada DAU, ada DAK, ada DBHCHT itu bagian dari dana transfer yang dari pemerintah pusat. Jadi Sragen saat ini juga masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Nah, kontribusi terakhir ya di tahun ini itu sekitar 11,1 miliar. Tahun sebelumnya agak lumayan sih, tahun sebelumnya kan gitu, ada sekitar 18,6. Semoga tahun depan lebih banyak lagi ya. Semoga gitu ya. Artinya apa? Kalau semakin besar apa namanya dana bagi hasil, nanti akan berkontribusi terhadap pembangunan di Sragen, berkontribusi terhadap indikator-indikator pembangunan. Itu sih Mbak Rara. Jadi selalu ada, 5 tahun terakhir 2022 catatan saya 9,4, tahun 2023 14,7, 2024 14,4, 2025 18,6, tahun ini kita 11,1, selalu ada. Nah, harapannya nanti semakin ke sini semakin besar.
0: Dalam rangka Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 di Kabupaten Sragen, Maha Bandana sesi ketiga hadir sebagai ruang temu budaya yang mengangkat tema Anya Wiji Roso. Pameran dibuka langsung dengan pemotongan pita oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, di Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen, Selasa 7 Juli 2026. Pameran tersebut akan berlangsung hingga tanggal 9 Juli 2026. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, dalam jumpa pers menyampaikan apresiasi diselenggarakannya pameran yang dinilai mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kedekatan sejarah antara Sragen dengan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Menurutnya, pameran tersebut menyajikan informasi sejarah dan koleksi permuseuman yang memperlihatkan bahwa Sragen dan Yogyakarta memiliki akar sejarah yang sama. Kedekatan historis tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pengingat hubungan masa lalu, tetapi juga menjadi fondasi untuk mempererat kerjasama yang membawa manfaat termasuk bagi kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. Nyonya Linda Sigit Pamungkas juga mengaku memperoleh banyak pengalaman selama mengikuti rangkaian Muhibah Budaya yang telah berlangsung sejak beberapa hari. Mulai dari seni tari, busana tradisional, medar kawruh manuskrip kuno, hingga berbagai kegiatan kebudayaan lainnya dinilai memberikan wawasan baru yang bermanfaat. Selain itu, pengelolaan museum di Daerah Istimewa Yogyakarta disebut menjadi inspirasi bagi Kabupaten Sragen. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan museum dan pelestarian warisan budaya di bumi Sukawati.
4: Jadi pamerannya luar biasa, keren sekali. Sejarah dan permuseuman, kita jadi tambah tahu bagaimana Sragen juga dekat dengan Jogja, dan di sini juga disampaikan bahwa kita punya akar yang sama, kita punya sejarah yang sama, dan kebersamaan itu diharapkan ke depan bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk kedua-duanya. Tentu saja memberikan manfaat yang baik ini termasuk juga kesejahteraan bagi masyarakat Jogja maupun masyarakat Sragen. Sudah melihat betapa Jogja bisa merawat museumnya dengan sangat luar biasa. Ini nanti bisa kita sama-sama pelajari. Hal-hal yang baik insya Allah nanti bisa ditularkan di Sragen.
0: Pada kesempatan tersebut, Nyonya Linda Sigit Pamungkas juga mengajak masyarakat untuk mengunjungi pameran sejarah Nyawiji Roso hingga 9 Juli 2026. Pengunjung dapat menyaksikan berbagai koleksi bersejarah, mulai dari keris, wayang, manuskrip, hingga artefak budaya dari Yogyakarta, sekaligus memahami perjalanan sejarah yang menghubungkan Yogyakarta dan Sragen. Tidak hanya pameran, masyarakat juga diajak menghadiri Malam Puncak Muhibah Budaya pada hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat di halaman kantor terpadu Pemda Sragen. Acara tersebut akan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dari Keraton Yogyakarta dan dijadwalkan dihadiri langsung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, sehingga menjadi momentum istimewa untuk menikmati sekaligus melestarikan kekayaan budaya Nusantara.
4: Untuk teman-teman di Kabupaten Sragen, ayo mari datang ke SIKK, ada di Nglangon. Di sini ada pameran yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat bagaimana sejarahnya Jogja, termasuk saat Indonesia tiarap gitu, kemudian Jogja hadir kembali menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Kita juga melihat apa-apa yang dimiliki oleh kebudayaan Jogja, ada keris, bokor, ada batu bata yang dari keratonnya, kemudian di sini juga ada wayang dan ada

0: Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 akan hadir langsung di Sragen, di IKN, di Pemda Terpadu. Di sana akan banyak pertunjukan yang baik dan itu langsung didatangkan dari Kraton Yogyakarta.
1: Ketua Unsur Pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen, Nyonya Triastuti Suparwoto, mengajak masyarakat Kabupaten Sragen untuk turut mendukung program bus sekolah Dishub Kabupaten Sragen karena manfaatnya sangat besar bagi keselamatan dan pendidikan anak-anak. Ditambahkan, lahirnya program bis sekolah dilatar belakangi oleh masih tingginya penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar, termasuk pelajar di bawah umur, yang berpotensi menimbulkan resiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, tidak semua siswa memiliki akses transportasi yang memadai, terutama bagi yang tinggal di wilayah pinggiran atau dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Pemkab Sragen hadir melalui layanan bis sekolah gratis sebagai bentuk perlindungan kepada pelajar, sekaligus upaya mendukung pemerataan akses pendidikan. Bis sekolah Kabupaten Sragen bukan hanya sekedar sarana transportasi, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran Pemkab Sragen dalam memberikan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
2: Program ini diletakbelakangi oleh masih tingginya penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar, termasuk pelajar di bawah umur, yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga, tidak semua siswa memiliki akses transportasi yang memadai, terutama bagi yang tinggal di wilayah pinggiran ataupun perdesaan, atau mungkin dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sragen hadir melalui layanan bis sekolah gratis sebagai bentuk perlindungan kepada pelajar sekaligus upaya mendukung pemerintah akses pendidikan. Bis sekolah Kabupaten Sragen bukan hanya sekedar sarana transportasi saja, kan, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui layanan yang aman, nyaman, dan gratis ini, pemerintah turut mendukung dalam meningkatkan keselamatan pelajar, mengurangi beban ekonomi keluarga, mendorong pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Sragen, serta membentuk budaya disiplin sejak dini. Kami mengajak masyarakat untuk turut mendukung program ini karena manfaatnya sangat besar bagi keselamatan dan pendidikan anak-anak kita.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Apa kabar Anda di pagi yang cerah ini? Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan semangat selalu mengiringi langkah kita mengawali aktivitas di hari Rabu 8 Juli 2026. Saya Diana Harjono, senang sekali dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Info Pagi sampai nanti pukul 8 pagi, tentunya dengan informasi dan kabar yang menarik dan inovatif yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami

Terluaskan dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Seragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz. Kemudian di aplikasi Radio Buana Asri dan juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita ke kabar pertama, saya himbau untuk Anda pengguna jalan saat ini, hati-hati di jalan. Kenakan helm berstandar SNI bagi Anda pengendara motor. Dan jangan lupa pasang sabuk pengaman bagi Anda yang memakai mobil. Patuhi rambu lalu lintas, kemudian jangan sekali-sekali Anda menyerobot palang kereta api. Dan juga jangan sampai beraktivitas di sekitar rel kereta api. Mitra Buana dan saudara pendengar, bagi Anda yang menuju ke tempat aktivitas, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, jangan kecepatan. Ada Tulus untuk Anda, ikut menasihatin lo ini supaya Anda hati-hati di jalan. Semoga Anda selamat sampai tujuan. Dari Tulus, sebagai lagu pembuka untuk perjumpaan kita di pagi hari ini, ada Hati-hati di jalan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Surabaya dan sudah mendengar kabar kita pertama datang dari Kali Jambi. Sebuah kebakaran yang melanda pabrik arang yang berbahan baku batok kelapa terjadi di Dukuh Bukuran, Kecamatan Kali Jambi, Kabupaten Sragen pada Selasa dini hari 7 Juli 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sragen, Tommy Isharyanto, menjelaskan laporan kebakaran diterima pukul 1.16 waktu Indonesia Barat. Api menghanguskan bangunan industri rumahan berukuran sekitar 50 x 50 meter persegi beserta tumpukan arang, mesin genset, alat timbang digital dan sebagian besar hasil produksi. Proses pemadaman berlangsung kurang lebih 10 jam dan banyaknya tumpukan arang yang masih menyimpan bara api membuat petugas harus mengerahkan alat berat untuk mengurai material agar penyemprotan air dapat menjangkau titik api hingga bagian bawah. Pemadaman dilakukan secara gabungan oleh personel damkar Satpol PP Sragen bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, penyebab kebakaran diduga berasal dari percikan bara api saat proses produksi yang kemudian menyambar tumpukan arang kering hingga api dengan cepat membesar. Dan masyarakat diimbau untuk selalu memastikan sumber api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi produksi atau tempat usaha guna mencegah terjadinya kebakaran serupa. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar ini dilansir dari solopos.espos.id. Mitra Buana, peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mengutamakan keselamatan kerja. Pastikan tungku pembakaran, instalasi listrik, dan sumber api benar-benar aman sebelum meninggalkan tempat usaha maupun rumah. Sediakan alat pemadam api ringan apabila memungkinkan dan segera laporkan kepada petugas jika terjadi keadaan darurat. Kewaspadaan adalah langkah terbaik untuk mencegah musibah.

Fitra Buana, demikian tadi kabar pertama dan himbauan untuk hati-hati karena sekarang musim kemarau, jadi sangat rawan terhadap kebakaran rumah maupun kebakaran lahan. Baik Fitra Buana, sebelum kita ke kabar berikutnya, saya ada Rizky Febian dan Adrian Galik, alamat untuk Anda, dan saya persembahkan untuk teman-teman saya yang katanya selalu mantau di 94,7 MHz. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hati-hati, jangan sampai masakannya kosong. Baik, ada Rizky Febian untuk Anda dan Adrian Khalik, alamat.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan saudara pendengar, setelah kita dari kabar pertama dari Kali Jambe, sekarang kita akan menuju ke Godang. Ngomongnya Godang semangat sekali. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelumnya selamat pagi dulu untuk Pak Andi. Pak Andi, selamat pagi, Pak. Matahari belum ada, jangan jemur-jemur di situ. Mitra Buana dan saudara pendengar, SMP Negeri 1 Gondang terus berbenah persiapan sekolah Adiwiyata Mandiri. Bersumber dari www.kabarsukowati.id. Mitra Buana, SMP Negeri 1 Gondang sangat serius mempersiapkan sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri atau sekolah berwawasan lingkungan. Untuk sekolah mulai berbenah dan persiapkan hal-hal yang perlu dibutuhkan, sekolah Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga setelah dalam upaya pelestarian lingkungan. M. Solikin, S.Pd., M.Pd. selaku pembina menyampaikan untuk SMP Negeri 1 Gondang, tahun kemarin sudah pernah meraih penghargaan Adiwiyata Nasional. Untuk tahun ini, maju Adiwiyata Mandiri dan semua kebutuhan sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk persiapan sekolah sudah mensosialisasikan ke siswa serta orang tua. Siswa perihal persiapan sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri ini, dikatakan persiapan sekolah Adiwiyata Mandiri tersebut sudah dilakukan sejak awal tahun kemarin. Sejak diterapkan persiapan Adiwiyata Mandiri, para siswa sudah tidak ditegur lagi dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Untuk mengurangi sampah di sekolah, pihaknya telah memberikan instruksi kepada para siswa untuk membawa tempat makan dan tempat minum apabila ingin membeli makanan dan minuman dari kantin sekolah. Selain itu, para siswa juga diajarkan bagaimana memanfaatkan sampah botol plastik untuk dijadikan bahan kerajinan tangan.

0: menjaga lingkungan hidup, lingkungan kita bukan hanya tugas sekolah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menanam pohon di lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih adalah investasi bagi generasi mendatang.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik, mitra berada sudah mendengar setelah kita dari Kundang, sebelumnya dari Kali Jambe, sekarang kita ke Kecamatan Ngerampal. MPG libur, bahan pokok turun harga. Dilansir dari www.kabarsukawati.id. Mitra Buana, jumlah bahan pangan di Pasar Gunggang, Desa Karangudi, Kecamatan Ngerampal turun dalam sepekan terakhir. Bahan pangan yang mengalami penurunan harga antara lain telur, daging ayam, bawang merah, cabai merah, dan beberapa jenis sayur. Harga telur ayam yang sebelumnya berkisar Rp28.000 per kilogram kini turun menjadi Rp22.500 per kilogram. Sementara itu, daging ayam harganya juga turun dari Rp36.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Gunggang, Ngadim, mengatakan, Diem mengatakan penurunan harga mulai dirasakan sejak sekitar sepekan lalu. Menurutnya, beberapa bahan yang dijual di lapaknya mengalami perubahan harga dalam waktu yang hampir bersamaan. Diem menduga turunnya harga berkaitan dengan liburnya program makan bergizi gratis atau MPG, sehingga bahan pokok mengalami penurunan harga. Meskipun harga sejumlah bahan pangan turun, jumlah pembeli masih sama seperti hari-hari biasanya, sehingga penjualan belum mengalami perubahan yang berarti. Pihaknya berharap harga bahan pangan tetap stabil sehingga dagangan dapat terus menjalankan usaha dengan baik, sementara masyarakat juga bisa memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.

Mitra Buana dan sudah benar demikian kebersamaan kita dalam Info Pagi edisi Rabu 8 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya Diana Arjono. Kata Mutiara pagi hari ini, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita melangkah, tetapi juga tentang seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada sesama. Awali hari ini dengan pikiran positif, hati yang tulus dan semangat untuk terus berkarya. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan, dan terus ikuti kami di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Diana Harjono undur diri. Yuk, kreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Kita berjumpa lagi di Seruni Sukawati, serba-serbi informasi di Sragen Asri dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Hari ini edisi Rabu 8 Juli 2026. Saya Diana Harjono akan menemani Mitra Buana nanti sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pagi ini Seruni Sukawati, kita akan membawakan tema mengenal SMA dan SMK unggulan di Kabupaten Sragen. Bersumber dari www.solopos.espos.id. Mitra Buana kembali kami membagikan informasi seputar Kabupaten Sragen, dan kali ini kita akan membagikan informasi seputar dunia pendidikan. Kabupaten Sragen memiliki banyak sekolah berkualitas, baik negeri maupun swasta, yang menawarkan berbagai program unggulan sesuai dengan minat, bakat, dan cita-cita peserta didik, baik di bidang akademik, vokasi, olahraga seni, maupun pembinaan karakter. Kali ini Diana akan berbagi informasi sejumlah sekolah SMA dan SMK yang menjadi pilihan favorit masyarakat Kabupaten Sragen karena menawarkan berbagai keunggulan. Baik Mitra Buana, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai SMA dan SMK unggulan di Kabupaten Sragen, di Seruni Sukawati edisi pagi hari ini, kita hadirkan dulu satu lagu yang sudah kami siapkan untuk mengawali jumpa kita di Seruni Sukawati dengan kehadiran Glenn Freddy dengan lagunya Januari.

Jalan ke timur dulu, lihat-lihat SMA favorit, SMA unggulan di Kabupaten Sragen. Ada SMA Negeri 1 Sragen. Nah, SMA Negeri 1 Sragen dikenal sebagai salah satu sekolah dengan prestasi akademik yang konsisten. Sekolah ini memiliki tenaga pendidikan berpengalaman, fasilitas pembelajaran yang memadai, kemudian laboratorium, perpustakaan, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olimpiade desain, karya ilmiah remaja, kemudian olahraga, juga seni dan organisasi siswa. Lulusan sekolah ini juga banyak melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Salah satu alumnus dari SMA Negeri 1 ini ada Bapak Bupati Sigit Pamungkas. Selamat pagi Pak Bupati. Kemudian juga ada Pak Sigda. Beliau lulus alumni dari SMA Negeri 1 Sragen. Setelah dari SMA 1 Sragen, kita ke timur lagi. Di timur lagi ada SMA Transen Wawatia Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, SMA Transen Muhammadiyah Sragen ini hadir dengan konsep pendidikan yang memadukan sains, teknologi, riset, dan nilai-nilai Islam. Sekolah ini dirancang untuk membentuk generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan sekaligus memiliki akhlak yang mulia. Beberapa unggulan yang dimiliki antara lain pembelajaran yang mengintegrasikan sains modern dengan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian penguatan kemampuan berpikir kritis, riset, inovasi, dan pemecahan masalah melalui pembelajaran berbasis proyek. Program pembinaan karakter Islami yang membentuk peserta didik menjadi pribadi disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan berintegrasi. Kemudian juga pengembangan kemampuan literasi numerasi serta keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan abad 21. Nah, kemudian juga ada beragam kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat, minat, kepemimpinan, dan jiwa organisasi siswa. Lingkungan belajar yang kondusif dengan pendampingan guru dalam mendukung prestasi akademik maupun non-akademik. Dukungan bagi siswa untuk mengikuti berbagai kompetisi sains, penelitian, teknologi, maupun kegiatan keagamaan di berbagai tingkat. Dengan pendekatan tersebut, SMA Transen Muhammadiyah Sragen menjadi salah satu pilihan bagi siswa yang ingin mengembangkan kemampuan akademik, karakter, dan kepemimpinan secara seimbang. Selain itu, SMA Transen di tahun 2025 oleh Kompas ditetapkan sebagai SMA paling berprestasi tingkat nasional dengan mengantongi kemenangan medali terbanyak di Indonesia. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan SMA Transen ini, Anda bisa langsung datang atau ke webnya SMA Transen ini, karena memang prestasinya tidak kaleng-kaleng. Berlokasi di Desa Ndawe, Sambung Macan, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten

Nah, setelah dari sambung macam, kita akan bergeser ke Kecamatan Sambirejo. Ada SMA unggulan juga di Kecamatan Sambirejo, yaitu Saint Plus Baitul Quran Boarding School. Salah satu sekolah yang menarik perhatian di Kabupaten Sragen adalah Saint Plus Baitul Quran Boarding School. Sekolah ini mengusung konsep pendidikan yang memadukan sains modern, teknologi, riset Al-Quran dan pembinaan karakter Islami dalam sistem boarding school atau sekolah berasrama.

keunggulan yang dimiliki antara lain kurikulum integratif yang menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan nilai Al-Quran, program tahfidz dan penjelasan Al-Quran yang menjadi bagian dari aktivitas harian siswa, pembelajaran berbasis riset, eksperimen, dan proyek ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, penguatan literasi digital, teknologi, dan kecakapan abad ke-21, pembinaan karakter, kepemimpinan, kedisiplinan, dan kemandirian melalui kehidupan di asrama, lingkungan belajar yang kondusif dengan pendampingan guru, serta pembina selama 24 jam. Berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik yang mendukung prestasi siswa di tingkat regional maupun nasional. Sekolah ini menjadi pilihan bagi siswa yang ingin mengembangkan prestasi akademik sekaligus memperkuat pendidikan karakter dan nilai-nilai keislaman. Sebelum kita lanjutkan lagi membahas mengenai mengenal SMA dan SMK unggulan di Kabupaten Sragen, kami akan hadirkan kembali satu lagu untuk menemani pagi Anda. Kali ini ada Raja dengan lagunya Mimpi Indah.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Mitra Buana, Anda masih di Seruni Sukawati, serba-serbi informasi Sragen asli dari 94,7 BKS Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tema pagi ini kita akan membahas mengenai SMA dan SMK unggulan di Kabupaten Sragen, yang salah satu sumbernya dari www.solopos.espos.id. Mitra Buana, setelah kita jalan-jalan di timur, arah timur dari studio, sekarang kita akan ke arah barat. Kita akan lihat SMA-SMK unggulan yang berada di barat studio kita. Salah satunya yaitu SMA Negeri 2 Sragen. SMA Negeri 2 Sragen salah satu SMA tertua di Kabupaten Sragen dan memiliki jargon ya, SMAT, yang kepanjangan dari Santun, Mandiri, Aktif, Religius, dan Tangguh. Memiliki visi unggul dalam mutu, santun dalam perilaku, berkarakter serta berperilaku ramah anak dan lingkungan. Sementara misinya yaitu mewujudkan lembaga pendidikan yang mampu memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Nomor dua, mewujudkan lembaga pendidikan yang berperan optimal sebagai sumber pembelajaran bagi peserta didik. Selanjutnya, menciptakan proses pembelajaran ideal. Yang keempat adalah membekali peserta didik untuk belajar lebih lanjut dan tahu terjap dalam kehidupan masyarakat. Membudayakan praktek-praktek pendidikan yang dilandasi akhlak mulia dan menjunjung tinggi ajaran agama. Melestarikan lingkungan hidup dan memanfaatkannya sebagai sumber pembelajaran. Dan terakhir, mewujudkan pendidikan yang ramah anak dengan memperhatikan karakteristik dan hak-hak anak.

Itu tadi Mitra Buana dari SMA 2 Sragen. Saya akan bersalam-salam dengan rekan-rekan saya di SMA 2 Sragen. Ada Bu Ediati Trianingsih, kemudian ada Bu Trianingsih, kemudian juga ada Bu Agustina. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

kita ke SMA. Dua Sragen, kita ke SMK 2 Sragen. Jadi cuman beda kelas saja ya. SMK 2 Sragen ini terletak arah selatan, samping selatan dari SMA 2 Sragen.

Membentuk generasi unggul berkarakter dan siap kerja, SMK 2 Sragen mempunyai misi. Terwujudnya siswa SMK 2 Sragen yang beraksi, beriman, berkarakter, adaptif, kompeten, dan berdaya saing global. Pembinaan ketakwaan melalui program keagamaan yang terstruktur, kemudian pengembangan bakat dan minat siswa secara optimal via OSIS dan ekstrakurikuler, kemudian menegakkan disiplin dan budi pekerti luhur untuk membentuk karakter pelajar Pancasila.

0: Misi selanjutnya adalah membekali soft skill kepemimpinan komunikasi kolaborasi untuk kesiapan kerja atau dudika. Dan terakhir, menyediakan layanan BK proaktif untuk mendukung kesejahteraan mental dan akademik siswa. SMK 2 Sragen ini terkenal dengan kedisiplinannya dan juga drum band-nya yang sudah banyak berprestasi. Nah, dua SMA dan SMK unggulan di Kabupaten Sragen yang terletak di barat sedikit ya dari studio telah kita bahas. Selanjutnya ada beberapa SMK lagi yang akan kita bahas, tapi tentunya setelah pariwara yang berikut ini. Tetap di Seruni Sukawati dari Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

kembali lagi masih di 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Sebelum kita pamit undur dari Seruni Sukawati, kita masih ada jalan-jalan untuk mengenali SMA-SMK unggulan di Kabupaten Sragen. Siapkan fisik Anda, kali ini kita jalan-jalannya jauh sampai Gemolong. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita ke SMA Negeri 1 Gemolong, salah satu SMA unggulan di Kabupaten Sragen. SMA Negeri 1 Gemolong ini sekolah negeri yang dikenal memiliki lingkungan belajar yang kondusif serta aktif mengembangkan prestasi akademik maupun non-akademik. Sekolah ini menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, pramuka, PMR, dan organisasi siswa untuk mendukung pengembangan karakter, kepemimpinan, serta kreativitas peserta didik. Selain itu, pembelajaran di SMA Negeri 1 Gemolong didukung oleh tenaga pendidikan yang kompeten, pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar, laboratorium, perpustakaan, serta berbagai program pembinaan bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Si untuk mewujudkan generasi yang luhur budi pekerti, yang dilandasi iman dan takwa, unggul dalam prestasi yang berwawasan global serta peduli dan berbudaya lingkungan, sekolah unggulan yang terletak di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen ini secara konsisten mengintegrasikan nilai karakter, prestasi akademik hingga kepedulian lingkungan ke dalam program pendidikannya.

Nah, setelah kita dari SMA 1 ke Molong, selanjutnya kita dari SMA 1 ke Molong ini geser ke barat sedikit. Ada SMK Sakti Gemolong. SMK merupakan SMK 1 Sakti Gemolong ini merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK swasta favorit di Kabupaten Sragen yang menyandang sebagai SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK. Sekolah ini berfokus pada pendidikan karakter kedisiplinan melalui program ketarunaan, serta memiliki manajemen mutu berstandar industri. Mempunyai visi menjadi SMK berstandar internasional yang unggul dan kompeten di bidang keahliannya, dilandasi iman dan takwa, serta menghasilkan tamatan yang mampu bersaing di era global.

mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang bermutu, profesional dan berbasis kompetensi, kemudian melatih kecakapan intelektual serta emosional siswa yang berakhlak mulia, meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan agar terus profesional, meningkatkan kreativitas, inovasi, dan produktivitas sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan terakhir, membentuk fondasi karakter budaya kerja, semangat kewirausahaan, serta kedisiplinan yang kuat. Bersumber dari web SMK Sakti Ngelolong.

Demikian Mitra Buana di program Seruni Sukawati edisi hari ini dengan tema mengenal SMA dan SMK unggulan di Kabupaten Sragen. Dilansir dari beberapa sumber seperti dari www.solopos.espos.id, dari SMK Sakti Gemolong, kemudian juga dari web SMK Negeri 2 Sragen, SMA Negeri 2 Sragen, dan SMA Transen Muhammadiyah Sragen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni Sukawati edisi selanjutnya. Saya Diana Harjono, pamit undur diri. Kita ketemu di acara berikutnya. Terima kasih. Yuk, greng.

0: Pak, penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Diana Harjono kembali menemani Anda dalam program Buana Putri Home Sweet Home. Sebuah program yang selalu menghadirkan inspirasi untuk menciptakan rumah yang nyaman, sehat, indah, dan menjadi tempat terbaik bagi seluruh keluarga. Pada edisi pagi hari ini, Rabu 8 Juli 2026, di Buana Sri, Buana Putri Home Sweet Home, kita akan membahas tema mewujudkan kolam renang mini yang nyaman di rumah kita. Mitra Buana memiliki kolam renang di rumah identik dengan hunian yang luas dan mewah. Itu zaman dulu ya. Namun kini perkembangan desain rumah minimalis membuktikan bahwa lahan yang terbatas dapat disulap menjadi ruang relaksasi yang menyenangkan. Nah, dengan perencanaan yang tepat, kolam renang mini tidak hanya mempercantik rumah, tetapi juga menjadi tempat olahraga, bermain bersama anak, hingga melepas penat setelah beraktivitas. Selama satu jam ke depan, kita akan mengulas bagaimana merancang kolam renang mini yang aman, hemat biaya, nyaman sekaligus menambah nilai estetik rumah kita. Tetap bersama kami di Buana Putri Home Sweet Home, tentunya dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, dan bersama saya Diana Harjono.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Buana Putri. Buana Putri.

Fitra berada cerah berdengar, Anda masih bersama kami di Buana Putri Home Sweet Home, dan pagi ini kita akan membahas tema mewujudkan kolam renang mini yang nyaman di rumah Anda.

dengan memaksimalkan lahan terbatas lewat desain minimalis yang rapat ke dinding dan menggunakan sistem sirkulasi skimmer untuk menghemat biaya serta ruangan. Yang pertama tentunya Mitra Buana menentukan ukuran dan tata letak yang tepat. Nah, manfaatkan sudut lahan, posisikan kolam renang kita rapat ke dinding halaman untuk menyiasati keterbatasan ruang dan menghemat pembuatan dek di sekelilingnya.

Kemudian batas jarak aman, sediakan jarak sirkulasi atau area jalan minimal kurang lebih 50 cm di sisi kolam yang tidak menempel dinding demi kenyamanan bergerak penghuni rumah. Selanjutnya, hati-hati saat menggali. Nah, jika posisi kolam menempel ke dinding rumah, Mitra Buana harus perhatikan ya. Jangan sampai proses menggali kolam ini dilakukan dekat dengan pondasi rumah kita, karena akan mengganggu untuk struktur dari kekuatan bangunan kita. Dan tentunya disarankan untuk menggunakan cara manual untuk menggali kolam kita, karena ketika menggunakan alat berat otomatis akan mengganggu di sekeliling dari rumah kita dan fatalnya akan merusak dari struktur bangunan rumah kita.

0: Nah, setelah kita menentukan posisi, ukuran dan tata letaknya ya, kita ke kedalaman kolam yang mau kita bikin. Atur kedalaman kolam ini secara bijak, karena kedalaman ini berhubungan dengan keamanan dari penghuni rumah. Nah, ada beberapa hal standar dari kedalaman. Sesuaikan kedalaman dengan pengguna untuk dewasa. Standarnya kurang lebih 1,2 meter hingga 1,5 meter. Jika disering digunakan anak-anak, batas aman sekitar 30 cm hingga 1 meter. Nah, untuk lahan yang sempit, tapi Anda memaksakan, bukan memaksakan ya, namanya ingin ya gimana lagi, dan adanya ada, kenapa tidak? Nah, sebenarnya seberapa sih ukurannya untuk kolam ini, terutama efektivitasnya gitu ya. Nah, ada beberapa ukuran yang bisa Anda referensi untuk Anda, seperti 2x3 meter. Nah, kemudian juga bisa 3x4. Ini fungsinya cuma untuk berendam atau relaksasi. Seandainya Mitra Buana punyanya cuma sekitar 2x3 atau 3x4, nah ini sebenarnya cuma untuk relaksasi atau berendam, tidak bisa untuk kolam renang sesungguhnya. Nah, bahasan kita selanjutnya yaitu tentang perkuat struktur dan lapisan anti bocor yang sangat penting untuk kolam Anda. Tapi sebelumnya ada pariwara yang mau lewat. Kita ikuti dulu dari toko kacamata Gangsar.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak. Pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana, Anda masih bersama kami di 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen di Buana Putri Home Sweet Home. Pagi ini kita membawakan tema mewujudkan kolam renang mini yang nyaman di rumah Anda. Mitra Buana dan sudah mendengar, setelah kita membahas tentang letak dan mengatur kedalaman kolam. Nah, tidak kalah penting yaitu tentang pondasi beton yang kuat. Struktur kolam harus menggunakan cor bertulang, nah minimal dengan mutu K300 agar kuat menahan tekanan air dalam jangka panjang. Kemudian untuk mengatasi bocor, Mitra Buana dan sudah mendengar harus mengaplikasikan cair waterproofing khusus kolam renang sebanyak 3 kali lapisan. Jadi, aplikasikan cairan waterproofing khusus kolam renang. Jadi ada khususnya ya, jangan sampai waterproofing biasa. Nah, khusus untuk kolam renang ini sebanyak 3 kali pelapisan, jadi 3 kali pelapisan sebelum memasang keramik atau mozaik untuk mencegah resiko rembes maupun bocor. Kemudian pilih sistem sirkulasi air yang efisien. Gunakan sistem skimmer. Sistem skimmer sangat direkomendasikan untuk kolam renang mini karena tidak membutuhkan bak penampungan air atau bleaching tank. Tambahan air kemudian juga air disedot langsung melalui skimmer box di dinding kolam sehingga lebih hemat dan lebih hemat tempatnya dan tentunya biaya konstruksinya lebih murah. Kemudian bikin ruang mesin, yaitu sediakan spis kecil yang kering, jadi bisa berjarak antara sekitar 2-3 meter direkomendasikan juga untuk meletakkan pompa filtrasi agar air tetap jernih dan bebas kotoran.

0: Selanjutnya, instalasi listrik harus kedap air. Jika ingin memasang lampu bawah air atau underwater light, nah, pastikan jalur kabel dan bodi lampu benar-benar kedap air demi keamanan jalur kelistrikan. Bantu bikin kayak semacam apa itu loh, jalur itu loh. Nah, jalur itu bisa dibenamkan di cor-coran. Nanti akan lebih aman jalur lampu itu. Kemudian juga pilih lokasi yang mendapat sinar matahari cukup agar air kolam tidak terlalu dingin dan area di sekitar kolam tidak lembab atau mudah berlumut. Ini penting sekali, Mitra Buana. Jadi ketika mendapatkan sinar matahari yang cukup, lingkungan di sekitarnya tidak licin, tentunya lebih aman bagi lansia dan anak-anak. Selain itu juga menjaga suhu dari air di kolam kita. Jadi kalau pagi tidak terlalu dingin, sementara kalau malam hari sangat hangat untuk bagus untuk relaksasi Anda setelah penat bekerja seharian. Saya jadi membayangkan punya kolam renang pribadi di rumah. Langkah indahnya. Baik, Mitra Buana, sebelum kita ke tip berikutnya, kita simak dulu pariwara yang sudah kita siapkan.
1: Parine durung tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
2: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine saka ngendi?
2: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tua. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
2: penebas
1: ya, Pak?
2: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine saka ngendi?
2: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Mitra Buana dan sudah mendengar, Anda masih bersama kami di Buana Putri Home Sweet Home. Nah, tema kita yang pagi ini adalah mewujudkan kolam renang mini yang nyaman di rumah kita. Dan sekarang kita di sesi akhir dari perjumpaan kita. Masih ada beberapa tip lagi yang akan saya sampaikan untuk Mitra Buana, yaitu tentang finishing lantai dek. Nah, untuk finishing lantai dek ini, Mitra Buana bisa menggunakan material lantai anti slip seperti batu alam atau kayu komposit. Kayu komposit itu WPC itu. Nah, ini bahan bangunan terbaru gitu ya. Di sekitar kolam kita untuk mencegah resiko terpleset. Jadi lantai dek itu lantai yang ada di sekitar kolam renang kita. Penggunaan material yang cocok itu lantai yang ngedop atau lantai yang tidak licin, tidak mengkilap. Nah, tujuannya untuk keamanan pengguna, terutama lansia dan anak-anak. Material yang bisa dipakai bisa batu alam ataupun kayu komposit PVC tadi. Nah, Mitra Buana, dalam kita membuat kolam renang mini ini,

tentunya harus disesuaikan dengan konsep dari rumah kita, sehingga akan nyambung, meskipun tentu di banyak orang ya, kolam renang itu tidak dibangun bersama dengan rumah kita atau sebagai bangunan yang dibangun setelah rumah berdiri. Nah, Mitra Buana, untuk lebihnya biar rumah kita nyambung, konsepnya harus sesuai dengan konsep rumah utama kita. Contohnya untuk rumah minimalis, bentuk persegi panjang atau persegi menjadi pilihan yang paling banyak digunakan, terutama karena terlihat sederhana, modern, dan mudah dirawat. Jika ingin suasananya lebih alami, tambahkan tanaman hias di sudut kolam. Kemudian pilih tanaman yang tidak mudah gugur daunnya, karena biar air kolamnya tetap bersih. Bila memungkinkan, sediakan area duduk kecil di samping kolam. Dengan begitu, kolam renang tidak hanya menjadi tempat berenang, tetapi juga tempat berkumpul bersama keluarga pada sore atau di akhir pekan. Mitra Buana, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita telah sampai di ujung acara. Semoga pembahasan hari ini menjadi inspirasi bagi Anda yang berencana menghadirkan kolam renang mini di rumah kita. Nah, ingat, rumah yang nyaman bukan ditentukan oleh luas bangunannya ataupun kemewahan fasilitasnya. Rumah yang menjadi istimewa karena dipenuhi oleh canda, perhatian, kasih sayang, dan kebersamaan seluruh anggota keluarga. Mitra Buana, rumah terbaik bukanlah rumah yang paling megah, melainkan rumah yang menghadirkan ketenangan ketika keluarga berkumpul dengan penuh kasih sayang. Disitulah kebahagiaan sesungguhnya dimulai. Terima kasih atas kebersamaan Mitra Buana dan sudah mendengar dalam Buana Putri Home Sweet Home. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Sampai ketemu pada edisi selanjutnya dengan inspirasi menarik dan tentunya tip-tip yang bisa Anda terapkan untuk hunian Anda menjadi lebih nyaman. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Duan pemirsa, sugeng pepanggihan wonten ing atur Sragen Asri Klumantar Radio Buana Asri Sragen. Wonten ing pepanggihan dinten menika nggih, dinten Rebo. Sura kaping 8 wulan Juli 2021 samangke kula duwe ing sowan nggih. Ngaturaken lelangan-lelangan nika mangke nggih, kaaturaken sinambi nyerantos pilih ugi perlu kula aturaken ing siang menika mangke Radio Buana Asri Sragen badhe ngiarakan langsung ya rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Semoga para pemirsa yang mangkir pada katerakan rumir lelangan kita katerakan menika wonten atur lelangan sumanding semangga.

0: Selamat siang Mitra Buana dan pendengar, untuk selanjutnya segera kita bergabung dengan rekan-rekan yang berada di gedung DPRD Kabupaten Sragen, yang mana untuk siang hari ini akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Rekan media untuk tidak mengambil gambar ke depan saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih. Rapat paripurna dimulai, hadirin dimohon berdiri.
3: Selamat siang saudara pendengar dan mitra Buana. Selamat berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal RDP Kabupaten Sragen, live frekuensi 94,7 MHz Buana Sri FM, live streaming LPPL buanaasrisragen.com. Pada kesempatan kali ini bersama saya, reporter Anggita, akan menyaksikan langsung jalannya acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Jalannya acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.

0: waktu selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang kami hormati Saudara Bupati Sragen Bapak Haji Sigit Pamungkas. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Bapak Haji Suroto. Yang kami hormati semua anggota DPRD. Yang kami hormati Sekretaris Daerah. Yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli. Yang kami hormati Inspektur, Inspektorat, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Camat, Bagian di jajaran Pemkab Sragen. Tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan serta pendengar radio publik lokal Sragen di mana saja berada.

0: yang setinggi-tingginya kepada saudara yang telah berkenan hadir, demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan sekalian yang berkemajuan sejahtera dan merata. Saudara dan sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 50 anggota Dewan yang hadir dan telah menandatangani hadir sebanyak 38 orang dari 50. Berdasar ketentuan syahnya rapat, quorum telah terpenuhi dan sidang paripurna hari ini dapat diteruskan. Dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan undangan kami bahwa acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini yaitu pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Watan Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Watan Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Watan Sragen tahun anggaran 2025 dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Untuk itu marilah kita memasuki acara yaitu pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Watan Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Watan Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Maka kesempatan pertama kami berikan pada fraksi PDIP Perjuangan untuk menyampaikan pendapatnya. Kami persilakan.
1: Mitra Buddha dan Saudara Pendengar, agenda rapat paripurna pada kesempatan hari ini adalah rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026, yaitu pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, di mana pimpinan rapat telah membuka rapat pada hari ini. Dan kesempatan pertama yang akan menyampaikan pendapat akhirnya adalah fraksi PDI Perjuangan.

Pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus pimpinan dewan, yang terhormat Bupati Sragen, yang terhormat Wakil Bupati Sragen, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta para asisten staf ahli Sekda Kabupaten Sragen, yang terhormat para kepala badan, dinas, kantor jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, yang terhormat tamu undangan, sekwan dan para anggota dewan yang berbahagia serta pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen yang budiman. Rapat dewan yang terhormat. Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan karunia-Nya sehingga kita memiliki kekuatan dan kesempatan hadir di ruangan ini pada acara sidang paripurna penyampaian pendapat fraksi terhadap pertanggungjawaban Bupati Sragen atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga hari akhir. Karena dengan risalah yang dibawanya, manusia terbimbing menjadi insan yang teguh atas kebenaran dan keadilan. Rapat dewan yang terhormat. Perkenankanlah kami, segenap pimpinan dan anggota fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku juru bicara fraksi PDI Perjuangan guna menyampaikan pendapatnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada anggota komisi dan badan anggaran DPRD yang telah melakukan pencermatan dan pembahasan secara rinci terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang insya Allah dapat dijadikan referensi dan masukan dalam pendapat fraksi. Rapat Dewan yang terhormat, penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh Bupati dan pembahasannya bersama dengan DPRD secara yuridis formal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasarnya, selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional, juga merupakan aktualisasi daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Sragen dapat saling bersinergi dalam memajukan Kabupaten Sragen dengan cara saling meningkatkan kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah Kabupaten Sragen dan DPRD Kabupaten Sragen. Hal ini bisa dilakukan secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran kita masing-masing. Rancangan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut fraksi PDI Perjuangan, pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan akuntabilitas publik dalam semua tahapan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat. Rapat Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini, fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan APBD tahun 2025 secara umum telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun selain beberapa hal yang sudah kami sampaikan di atas, fraksi PDI Perjuangan juga ingin memberikan sumbangsih berupa rekomendasi dan sekaligus harapan sebagai berikut. 1. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi kualitas serapan APBD. Tujuannya sebagai bentuk antisipasi terhadap ragam persoalan yang terindikasi menjadi faktor penghambat penyerapan APBD secara kompleks. Karena hal bisa berdampak sangat beragam, mulai dari pelayanan publik yang tidak maksimal, pembangunan terhambat, pergerakan ekonomi rakyat melemah, dan dampak negatif lainnya. 2. Dengan adanya pembangunan perusahaan yang belum lengkap dokumen perizinannya sehingga menimbulkan gejolak penolakan di masyarakat, maka fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan regulasi, komunikasi, dan fasilitasi kepada investor dan warga masyarakat. Dengan kombinasi langkah tersebut, pemerintah daerah bisa menyimbangkan kepastian hukum bagi investor dan perlindungan kepentingan masyarakat. 3. P3K, PPK, dan P3K paruh waktu yang mengisi kebutuhan tenaga administrasi di Kabupaten Sragen menimbulkan tantangan manajemen aparatur pemerintah. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis melalui kajian terhadap pemberian TPP dengan mempertimbangkan aspek beban kerja, tanggung jawab, capaian kinerja, serta regulasi yang berlaku, sehingga keberadaan P3K dan P3K paruh waktu bisa menjadi solusi tenaga kerja tanpa menimbulkan masalah fiskal maupun sosial. 4. Terdapat catatan mengenai belanja pegawai pada tahun anggaran 2025 yang menyumbang silba yang besar dalam realisasi belanja pegawai.
Menurut pendapat fraksi PDI Perjuangan, silpa belanja pegawai yang terlalu besar menunjukkan kelemahan perencanaan. Oleh sebab itu, fraksi PDI Perjuangan berharap ke depan belanja pegawai dihitung secara lebih baik, lebih detail, dan berdasarkan database kepegawaian agar nantinya silpa tidak terlalu besar dan membuka peluang manipulasi laporan keuangan daerah. 5. Langkah-langkah monitoring dan pengawasan pasca proyek perlu ditingkatkan. Masa pemeliharaan adalah periode krusial untuk memastikan kualitas proyek benar-benar sesuai standar. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Teknis perlu melakukan monitoring lapangan dan inspeksi rutin ke lokasi proyek selama masa pemeliharaan serta memastikan kontraktor melakukan perbaikan selama masa pemeliharaan dan memberikan rekomendasi teknis terkait kualitas material dan metode perbaikan. 6. Fraksi PDI Perjuangan juga menyarankan agar pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 senantiasa dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan konsep berpikir dalam rangka perbaikan kinerja dan tugas pemerintah Kabupaten Sragen untuk tahun mendatang. Selain itu, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 juga dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah ke depan yang lebih baik demi tersajinya laporan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen. Sehingga jika terjadi hal-hal dan persoalan yang menjadi kekurangan pada tahun sebelumnya tidak terjadi lagi di tahun berikutnya. Rapat Dewan yang terhormat dan pendengar Radio Publik Buana Asri yang berbahagia. Dalam pembahasan materi rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 telah melewati proses serta pembahasan yang intensif. Telah banyak tanggapan, saran, dan harapan baik lewat pandangan umum pembahasan oleh Badan Anggaran maupun komisi-komisi. Fraksi PDI Perjuangan berharap semua tanggapan, saran, dan harapan tersebut dijadikan bahan pertimbangan demi peningkatan pelaksanaan pembangunan pada waktu yang akan datang. Berdasarkan dari hal-hal yang telah kami uraikan, dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersama ini fraksi PDI Perjuangan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim menyampaikan sikap menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dengan sisa perhitungan sebesar Rp242.574.859.066 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pendapat fraksi PDI Perjuangan. Apabila dalam menyampaikan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 8 Juli 2026, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Haji Sugiyamto SH/MH ditandatangani, Sekretaris Haji Joko Setiawan SH/MH ditandatangani.

0: Selanjutnya kami persilakan fraksi Golongan Karya.
1: Demikian telah kita ikuti bersama pendapat akhir dari fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh juru bicara Heru Waluyo SEMM. Sementara selanjutnya akan disampaikan pendapat akhir dari fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Taufik Purwoko.

fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang sekaligus pimpinan DPRD, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sragen, yang terhormat Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas dan seluruh pejabat eksekutif di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, yang terhormat segenap tamu undangan dan rekan-rekan anggota Dewan, Sekwan, beserta staf, rekan-rekan wartawan dan para pendengar radio Buana Asri Kabupaten Sragen di mana saja berada. Mengawali penyampaian pendapat akhir, kami mengajak seluruh hadirin untuk mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan hidayah yang begitu besar. Semoga karunia, nikmat yang kita rasakan hingga saat ini dapat kita jadikan sarana untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna dewan ini. Rapat paripurna dewan yang terhormat, fraksi Partai Golkar dalam menelaah dan memahami materi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 telah berupaya mengkritisi dan mencermati semua kebijakan melalui anggota fraksi kami, baik melalui pemandangan umum, badan anggaran maupun pembahasan di komisi-komisi. Pada hari ini merupakan paripurna pengambilan keputusan dan fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat dan sikap sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi tercapainya opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK tahun 2025. Semoga ke depan pemerintah Kabupaten Sragen dapat mempertahankan serta lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan daerah. 2. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi terhadap realisasi pendapatan melebihi target. Semoga kedepannya lebih dioptimalisasi lagi. 3. Mengapresiasi UPTPK Kabupaten Sragen dimanfaatkan kembali sebagai unit terdepan penanganan kemiskinan dan harapannya ke depan lebih dimaksimalkan lagi. 4. Mengapresiasi program Magang Jepang menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan yang nyata. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah melalui proses pembahasan sejak awal sampai dengan akhir, maka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengagungkan asmanya, fraksi Partai Golongan Karya dapat menerima dan menyetujui rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sebagaimana telah disempurnakan dalam pembahasan tahap akhir untuk selanjutnya disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Golkar dan apabila dalam penyajian ini kurang berkenan bagi semua pihak, kami selaku juru bicara mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 8 Juli 2026, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Pujono Eli Bayu Effendi SE MIkom ditandatangani, Sekretaris Sri Pambuti ST ditandatangani.

0: Demikian pendapat akhir dari fraksi Partai Golkar yang telah disampaikan oleh juru bicara Taufik Purwoko.
1: Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Gerindra.
0: Kesempatan ketiga diberikan pimpinan rapat kepada fraksi Partai Gerindra yang akan disampaikan oleh juru bicara Imam Atma Wijaya SH.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Gerindra. Pendapat akhir fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna DPRD Rabu 8 Juli 2026, juru bicara Imam Atma Wijaya SH. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Gerindra. Pendapat akhir terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Sragen sekaligus pimpinan rapat, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen, anggota DPRD Kabupaten Sragen, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dan pejabat eksekutif jajaran Pemda Sragen, Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen beserta staf-stafnya, rekan-rekan wartawan, media cetak dan media elektronik, para undangan dan hadirin sekalian serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Mengawali pendapat akhir fraksi ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini Rabu 8 Juli 2026 kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Bupati atas penyampaian nota laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dan juga jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi ini. Kepada komisi-komisi dan badan anggaran kami juga menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga dapat menyelesaikan pembahasan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip good governance dan dengan mendasarkan ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang pemerintah daerah telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah beserta perubahannya, bahwa kepala daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 6 bulan setelah APBD berakhir. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati dan pembahasannya bersama DPRD sehingga diamanatkan dalam peraturan perundangan. Pada dasarnya, selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional, juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dengan DPRD ini perlu terus dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas, dan peran kita masing-masing dengan menyadari bahwa pemerintah daerah tanpa membina kemitraan dengan DPRD maupun sebaliknya, maka tidak akan dapat tercapai tujuan yang mulia, yaitu mensejahterakan masyarakat. Dengan kerangka pemikiran tersebut, maka keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan unsur urusan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini adalah juga merupakan bagian dari keberhasilan Dewan. Sebaliknya, kegagalan DPRD dalam mengemban fungsi, tugas, dan wewenangnya juga merupakan kegagalan pemerintah daerah. Kita semua menyadari bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan Bupati kepada Dewan memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas. Dan yang cukup substansial lagi, Dewan telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK secara lengkap, dan tahun 2025 kita kembali dapat mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-11 kali secara berturut-turut. Hal ini dapat menjadi materi pendamping dan merupakan bagian tak terpisahkan atas penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dengan realisasi penggunaan anggaran. Terhadap seluruh materi tersebut di atas, Dewan juga telah melakukan pembahasan baik itu berlangsung di internal Dewan maupun bersama dengan pihak pemerintah daerah melalui rapat-rapat komisi, rapat badan anggaran yang berlangsung sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Untuk itu, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sragen menyampaikan beberapa evaluasi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 sebagai berikut. 1. Masih adanya proyek infrastruktur yang nilai anggarannya miliaran dalam penganggaran DED dan pelaksanaan pembangunannya dalam tahun yang bersamaan. Alangkah baiknya apabila DED dianggarkan pada tahun sebelumnya di anggaran perubahan, kemudian pelaksanaan pembangunannya dianggarkan di anggaran penetapan tahun berikutnya. Semua itu untuk antisipasi apabila terjadi keterlambatan pekerjaan. Yang kedua, bank-bank Pemda hendaknya di dalam pemberian CSR harus sesuai dengan Perda CSR yang ada dan diharapkan bisa mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sragen. 3. ASN tenaga medis baik yang bekerja di puskesmas maupun RSUD hendaknya lebih mementingkan pelayanannya di tempat kerjanya masing-masing sebagai pegawai pemerintah. Bagi yang mengadakan pelayanan praktek pribadi, jangan sampai mengurangi jam kerja di kantornya masing-masing. 4. TPA Tanggan harus ada penanganan serius dan tepat agar dampaknya kepada masyarakat menjadi sehat. 5. Penerangan jalan yang ada di Sragen wilayah timur untuk diperhatikan secara serius, selain untuk kenyamanan juga untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. 6. Untuk pengalokasian RTLH, meskipun sudah ada aturan-aturan kriteria penerimanya, tetapi masih ada beberapa orang yang justru benar-benar sangat tidak mampu, malah tidak mendapatkan RTLH. Hal ini harus mendapatkan perhatian dan ketepatan dalam langkah dari dinas terkait. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, demikianlah pendapat akhir fraksi Gerindra terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, maka fraksi Gerindra menyampaikan pendapat sebagai berikut. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sragen dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Demikian pendapat akhir fraksi Gerindra yang dapat kami sampaikan, dan sebelum kami akhiri, kepada eksekutif kami ingatkan kembali untuk memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan harapan baik dari komisi-komisi, fraksi maupun badan anggaran. Sedangkan untuk sisa lebih anggaran atau silpa agar dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 8 Juli 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Gerindra, Ketua Dr. Andes Joko Suprianto ditandatangani, Sekretaris Wahyu Dwi Setianingrum SMH ditandatangani.
1: Demikian pendapat akhir dari Fraksi Partai Gerindra sebagai fraksi ketiga yang diberikan kesempatan oleh pimpinan rapat untuk menyampaikan.
2: Selanjutnya kami persilakan fraksi PKB.
1: Juru bicara Imam Atma Wijaya SH.

Selanjutnya, kesempatan diberikan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang akan disampaikan oleh juru bicara M. Bahrul Mustawa.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan sidang, pimpinan dewan, serta teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sragen semuanya, semoga diberikan kesehatan. Yang terhormat bupati dan wakil bupati, yang terhormat sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, yang terhormat kepala dinas atau badan, yang terhormat seluruh jajaran eksekutif Kabupaten Sragen, dan yang kami hormati wartawan media cetak, media elektronik, tamu undangan, serta pendengar radio penyiar publik lokal Sragen yang berbahagia. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sholawat serta salam tak tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, sebelum penyampaian pendapat akhir fraksi PKB terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025, pada kesempatan yang baik ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras anggota DPRD Kabupaten Sragen yang telah mengkritisi, memberikan saran dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dalam rapat komisi. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip good governance dan dengan mendasarkan ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, bahwa kepala daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bapak Bupati dan pembahasannya bersama DPRD sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundangan. Pada dasarnya, selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional, juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dengan DPRD ini perlu terus dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas, dan peran kita masing-masing. Dengan menyadari bahwa pemerintah daerah tanpa membina kemitraan dengan DPRD maupun sebaliknya, maka tidak akan dapat tercapai tujuan yang mulia, yaitu menciptakan Sragen yang sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kesempurnaan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan catatan. 1. Fraksi kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah atas keberhasilan merealisasikan pendapatan asli daerah yang melampaui target hingga mencapai 108,78%. Capaian ini menunjukkan adanya upaya yang patut diapresiasi dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah. Dalam pembangunan desa semestinya tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik saja, tetapi juga pembangunan melalui sumber daya manusia, melalui pengetahuan dan nilai-nilai budayanya. Dengan demikian, desa tidak tercabut dari akar sejarah dan krisis identitas maupun krisis kualitas sumber daya manusia. 3. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya menjadi lebih akurat dan efektif, dan ini permasalahan tiap tahun. Nomor 4, realisasi belanja modal perlu ditingkatkan karena belanja ini memiliki dampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 5, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap penganggaran belanja tidak terduga. Pada dasarnya, belanja tak terduga disiapkan sebagai instrumen antisipatif terhadap berbagai resiko yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 6, pemerintah Kabupaten Sragen perlu melakukan pendataan, evaluasi, dan percepatan penanganan terhadap beberapa bangunan sekolah yang mengalami kerusakan serta mengalokasikan anggaran secara proporsional guna mendukung rehabilitasi dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, maka daripada itu kami, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut, bahwa fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, demikian pendapat akhir dari fraksi PKB yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kesalahan. Sebelum saya tutup, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Spanyol Portugal skor akhir 1-0. Argentina Mesir skor akhir 3-2. Ronaldo pulang bobok imut dengan tangan kosong, namun Messi menunjukkan kualitasnya yang tiada dua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sragen 8 Juli 2026, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Insinyur Haji Faturrahman, ditandatangani Sekretaris Bombong Lukito Samudra SHSE, ditandatangani.
1: Demikian pendapat akhir dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah disampaikan oleh juru bicara M. Bahrul Mustawa.
2: Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Demokrat,

sementara, kesempatan selanjutnya diberikan pimpinan rapat kepada fraksi Partai Demokrat yang akan disampaikan oleh juru bicara Asita SE.

0: بسم الله الرحمن. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Praksi Partai Demokrat. Pendapat akhir Praksi Demokrat DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Sragen dalam rapat paripurna Rabu 8 Juli 2026 dibacakan oleh Asita SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk keseluruhan hadirin yang saya hormati. Yang terhormat pimpinan rapat dan pimpinan dewan, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sragen, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati rekan-rekan anggota Dewan dan rekan-rekan dari pers media massa lainnya, segenap undangan serta pendengar siaran Radio Publik Buana Asri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Rabu 8 Juli 2026 kembali kita bisa berkumpul di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dalam acara penyampaian pendapat akhir praksi-praksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 di Kabupaten Sragen ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita selalu haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhir zaman nanti. Rapat paripurna yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir praksi Demokrat DPRD Kabupaten Sragen dalam rapat paripurna hari ini yang dimana mempunyai tujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh praksi untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dewan yang kami hormati, telah kita ketahui bersama berdasarkan penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 Kabupaten Sragen dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2026 dalam rapat paripurna. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2026, para praksi-praksi DPRD menyampaikan pandangan umum pada rapat paripurna dengan jawaban Bupati Sragen yang disampaikan pada tanggal 18 Juni 2026. Dilanjutkan dengan laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 24 Juni 2026 dengan tambahan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 Kabupaten Sragen pada paripurna tanggal 6 Juli 2026. Kami atas nama Fraksi Demokrat mengucapkan banyak terima kasih untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang sudah berjalan dengan baik dan lancar meskipun tidak terlepas dari berbagai masalah atau hambatan. Namun demikian, tanpa mengurangi rasa hormat kami dari Praksi Demokrat ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Praksi Demokrat memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sragen atas keberhasilan merealisasikan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.479.178.080.820 atau 101,11% dari anggaran sebesar Rp2.451.897.441.861. Keberhasilan pencapaian ini mencerminkan adanya optimalisasi dalam penghimpunan sumber-sumber pendapatan daerah. 2. Kami berharap pemerintah daerah terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan. Dengan saran sambung saran yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah, memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi ekonomi daerah yang belum terrealisasi secara maksimal, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mendorong kepatuhan masyarakat, melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian pendapatan daerah. 3. Surplus yang ada menunjukkan kinerja pendapatan yang baik, namun juga perlu dievaluasi apakah terdapat program yang belum terlaksana secara maksimal. 4. Sisa belanja modal perlu menjadi bahan evaluasi agar perencanaan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu. Dalam prioritas belanja, Praksi Demokrat mendukung kebijakan belanja yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian pendapat akhir Praksi Demokrat DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 Kabupaten Sragen. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dengan memperhatikan hasil pembahasan, masukan, saran dan rekomendasi yang telah disampaikan. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sragen dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 Kabupaten Sragen menjadi peraturan daerah dengan harapan pemerintah dapat senantiasa meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Semoga sinergi yang baik ini antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dalam langkah mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 8 Juni 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Praksi Partai Demokrat, Ketua Budiono Rahmadi SE ditandatangani, Sekretaris Asita SE ditandatangani.
1: Demikian pandangan pendapat akhir dari Fraksi Partai Demokrat yang telah disampaikan oleh juru bicara Asita SE.
2: Selanjutnya kami persilakan fraksi PKS.
1: Selanjutnya akan disampaikan pendapat akhir dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang akan disampaikan oleh Riris Purnawan.

0: Pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sragen, pimpinan DPRD sekaligus pimpinan sidang, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, segenap jajaran eksekutif, kepala badan dan kepala dinas atau instansi, sekwan dan jajarannya, dan kepada rekan-rekan anggota DPRD, wartawan, seluruh hadirin sekalian, dan pendengar radio publik lokal Buana Asri yang berbahagia. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman dan juga kenikmatan lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Sidang paripurna yang terhormat, untuk kesempurnaan hasil pembahasan raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2025, fraksi PKS memberikan catatan, usulan, saran sebagai berikut. Bidang pendidikan, fraksi PKS memberikan apresiasi atas berbagai upaya pemerintah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Namun demikian, kami memandang bahwa peningkatan mutu pendidikan ke depan perlu lebih diarahkan pada pemerataan kualitas antar satuan pendidikan, penguatan kompetensi pendidik, serta optimalisasi sarana dan prasarana pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, perhatian terhadap pendidikan karakter, literasi, numerasi, dan penguatan keterampilan di abad ke-21 perlu terus menjadi prioritas agar mampu mencetak generasi Sragen yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Di bidang kesehatan, fraksi PKS mendorong pemerintah Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses, cepat, dan merata bagi seluruh masyarakat. Penguatan layanan kesehatan primer, pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan serta upaya promotif dan preventif perlu terus diperkuat. Kami juga berharap berbagai program penanggulangan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular maupun tidak menular dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Di bidang infrastruktur, PKS menilai pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong agar pembangunan infrastruktur ke depan semakin memperhatikan aspek pemerataan wilayah, kualitas hasil pekerjaan, keberlanjutan pemeliharaan, serta ketepatan sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, drainase, dan infrastruktur pendukung pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi PKS memberikan apresiasi positif terhadap kerja keras yang telah dilakukan oleh segenap jajaran eksekutif maupun legislatif. Baik sejak penyampaian raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dilanjutkan pemandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan komisi-komisi, dan badan anggaran. Akhirnya, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi PKS mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap jajaran eksekutif dan legislatif serta semua elemen masyarakat Sragen atas masukan-masukan, ide-ide, gagasan kepada fraksi PKS demi sempurnanya pendapat akhir ini. Sekian pendapat akhir kami, mohon maaf bila ada khilaf dan kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 8 Juli 2026, Fraksi PKS Kabupaten Sragen, Ketua Anggoro Sutrisno SEMH, Sekretaris Wawan Yudi Ernanto SP ditandatangani.
1: Demikian sudah kita simak bersama pendapat akhir dari fraksi.
2: Selanjutnya kami
1: Partai
2: persilakan fraksi
1: yang disampaikan
2: PAN.
1: Juru bicara Riris Purnawan. Dan untuk fraksi terakhir yang akan menyampaikan pendapat akhir adalah fraksi Partai Amanat Nasional yang akan disampaikan oleh juru bicara Widodo SH.

Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus ketua dan wakil ketua dewan, yang terhormat saudara bupati dan wakil bupati Sragen, yang terhormat rekan-rekan anggota dewan, yang terhormat sekretaris daerah Kabupaten Sragen beserta segenap jajaran kepala instansi dan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sragen, yang terhormat sekretaris dewan, para tamu undangan, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmat-Nya. Kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dewan yang terhormat. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 ini merupakan mekanisme dan prosedur terakhir dalam proses penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Yang sebelumnya ada tahapan pembicaraan pertama yang telah kita lalui, yang dimulai dengan penjelasan penyampaian bupati, pemandangan umum fraksi-fraksi, dilanjutkan jawaban bupati serta pembahasan di dalam komisi-komisi dan badan anggaran. Dan dalam kesempatan ini, fraksi Partai Amanat Nasional juga mengapresiasi kerja Badan Anggaran dan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen beserta tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen yang telah menjalankan tugasnya menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ini dengan baik. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, kami terhadap semua hasil kerja keras dan cerdas ini bisa bermuara pada upaya kita dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna dewan yang terhormat, setelah mencermati raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

0: Kondisi penghematan anggaran atau efisiensi fraksi Partai Amanat Nasional berharap kedepannya perlu perencanaan yang matang dan akurat terhadap penghitungan perencanaan dan pelaksanaan sehingga tidak berdampak pada program unggulan pemerintah daerah, khususnya terkait dengan sarana-prasarana publik dan infrastruktur. 3. Fraksi Partai Amanat Nasional berharap pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan silpa agar diprioritaskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. 4. Fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan kepada pemerintah agar senantiasa meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan anggaran, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Rapat paripurna dewan yang terhormat, setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian, akhirnya Partai Amanat Nasional dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah ataupun perda. Demikian penyampaian pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional di DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ketetapan perda ini dengan penuh kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga pembangunan yang kita cita-citakan di bumi Sragen ini dapat segera terwujud. Amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 8 Juli 2026, Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Basuki SE ditandatangani, Sekretaris Widodo SE ditandatangani.
1: Demikian pendapat akhir fraksi terakhir untuk siang hari ini, Mitra Buana Pendengar, yang menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025, yaitu fraksi
2: Partai. Terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan pendapatnya terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Saudara dan sidang dewan yang terhormat, demikian tadi pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Menyimak apa yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, fraksi-fraksi dapat menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Dengan tidak mengurangi hak anggota dewan, perlu kami tanyakan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi perda, apakah dewan setuju? Selanjutnya, persetujuan tersebut perlu dituangkan di dalam keputusan DPRD Kabupaten Sragen. Maka kepada Saudara Sekwan, kami persilakan membacakan rancangan keputusannya. Kami persilakan.
3: Pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Rancangan keputusan DPRD Kabupaten Sragen nomor .2170/7/DPRD/2026 tentang persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen menimbang A. bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 setelah diadakan pembahasan oleh DPRD pelaksanaannya telah sesuai dengan

0: dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025, baik pada penetapan maupun perubahannya. B. Bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 perlu disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, maka perlu menetapkan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2 dan seterusnya. 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2018 nomor 77 sebagaimana diubah dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD. Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 nomor 1. Memperhatikan 1. Penjelasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 15 Juni 2026. 2. Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tentang terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 17 Juni 2026. 3. Jawaban Bupati Sragen terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 18 Juni 2026. 4. Laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen tanggal 24 Juni 2026. 5. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen nomor .206/BA/DPRD/2026 tanggal 29 Juni 2026 tentang pendapat Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen tanggal 6 Juli 2025. 6. 6. Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen tanggal 8 Juli 2026. Memutuskan menetapkan kesatu menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan silpa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 sebesar Rp242.574.859.066 dengan perincian sebagai berikut. A. Pendapatan 2.479.178.285.827. B. Belanja daerah dan transfer 2.369.889.855.353. Surplus 109.288.430.474. C. Pembiayaan 1. Penerimaan daerah 133.286.428.592. Pengeluaran daerah 0 rupiah. Pembiayaan itu 133.286.428.592. D. Sisa lebih pembiayaan anggaran Silva 242.574.559.066. Kedua, Silva anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, pemanfaatannya untuk menutup defisit anggaran dan membiayai program kegiatan sesuai dengan skala prioritas. Ketiga, menyampaikan pendapat dan saran sebagai berikut. A. Saran komisi-komisi DPRD yang tersebut dalam laporannya. 1. Komisi 1 nomor .25/1 Romawi/DPRD/2026. 2. Komisi 2 nomor .25/2 Romawi/DPRD/2026. 3. Komisi 3 nomor .25/3 Romawi/DPRD/2026. 4. Komisi 4 nomor .25/4 Romawi/DPRD/2026. B. Pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen nomor 06/BA/DPRD/2026. C. Pendapat praksi-praksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap perancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Keempat, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 8 Juli 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Suparno. Pembacaan selesai.
1: Demikian bunyi rancangan keputusan DPRD Kabupaten Sragen telah dibacakan oleh Sekwan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya perlu kami tanyakan pada sidang Dewan yang terhormat terhadap rancangan keputusan DPRD Kabupaten Sragen tersebut untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sragen. Apakah Dewan setuju? Saudara dan sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang telah disetujui perlu dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama DPRD dengan kepala daerah. Untuk penandatanganan berita acara persetujuan bersama tersebut agar pelaksananya lancar dan tertib, waktu kami serahkan pada protokol guna memandunya. Kami persilakan.
2: Terima kasih pimpinan untuk waktu yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rekan media beserta pendengar setia Radio Bobik Lokal Bona Asri yang berbahagia. Selanjutnya memasuki agenda acara. penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Sragen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen tentang rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 kepada yang terhormat Bupati Sragen, Wakil Bupati Sragen beserta pimpinan DPRD Kabupaten Sragen berkenan menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri.
3: Ya, mitra hadirin dan pendengar, setelah tadi dibacakan surat keputusan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen, saat ini akan dilaksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Sragen dengan DPRD Kabupaten.

0: pelaksanaan penandatangan. Yang pertama, oleh Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, SIPMA, disilahkan.
1: Penandatangan pertama dilaksanakan oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas, SIPMA.
0: Yang kedua, dari unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sragen. Yang pertama, Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Suparno Sarjana Hukum.
1: Selanjutnya, yang kedua dilaksanakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno Asa.
0: Dilanjutkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Muslim Sarjana Agama.
1: Selanjutnya Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen.
0: Dilanjutkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Trihandoko Sarjana Teknik.
1: Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen, Muslim S.A.G. Dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen, Wahyu Dwi Istianingrum, S.E.M.B.

0: Prosesi penandatanganan telah selesai. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk tetap berdiri untuk menyaksikan sesi foto bersama.
1: Prosesi penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Sragen dengan DPRD Kabupaten Sragen telah dilaksanakan dan saat ini tengah dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

0: Dan mari kita berikan tepuk tangan bersama Bapak Ibu hadirin atas selesainya penandatanganan. Kepada Bapak Ibu hadirin disilahkan duduk kembali, dan kepada pimpinan DPRD beserta Bupati dan Wakil Bupati disilahkan untuk kembali ke tempat duduk.
1: Sesi foto telah selesai dilaksanakan, mitra berdengar-dengar. Anda masih menyimak jalannya acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen.

0: telah kita saksikan bersama penandatanganan berita acara persetujuan bersama DPRD dengan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah Hutan Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Hutan Sragen tahun anggaran 2025. Untuk itu, pada saudara protokol kami sampaikan terima kasih. Saudara dan sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang berkenan hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya sidang paripurna ini sampai dengan selesai. Dengan teriring ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat paripurna DPRD Hutan Sragen Rabu tanggal 8 Juli 2026 kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya mitra budaya dan lingkungan, dengan tadi sudah kita ketik bersama jalannya acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Stianingrum SHMH, dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto MKes, jajaran Asisten Sekda Sragen dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen, diikuti 38 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen. Akhirnya, segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming LPPL buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya, reporter Rara Anggita, di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Muhyulianto SHMSI, pengarah acara dan koordinator reportase Husbandia Hadiwarni ST dengan arahan teknik Duyan, kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Javamen.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nelayan of Java Man.
2: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jo.
3: Kamu, Bill.
2: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
2: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
2: Bisa kok, DPLK Setia.
1: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
4: Banyak orang Jawa Tengah.
5: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
6: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
5: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
6: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
5: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
7: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Selamat siang Mitra Buana, masih bersama Anda 94,7 Buana Asri FM. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan Talkshow Aspirasi Sukawati bersama Bea Cukai Surakarta. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan bagi Anda semua. Dan senang sekali pada siang hari ini kita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukawati bersama dengan saya Indah Anjani. Nah, edisi hari ini Talk Show Aspirasi Sukawati mengambil tema membangun literasi masyarakat untuk gempur rokok ilegal dari konsumen cerdas menuju ekonomi daerah yang lebih kuat. Kali ini bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta. Bagi saudara pendengar, bagi Anda yang bergabung silahkan bisa melalui SMS maupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di Bayphone di 890-799. Dan Anda pun juga bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM, dan Anda juga bisa menyimak melalui live streaming kita di www.lpplbuanaasriseragen.com dan dapat menyaksikan juga melalui channel YouTube kita di Buana Asri TV, serta dapat menyaksikan melalui live IG di @lppl_buana_asri. Baik Mitra Buana dan pendengar, sudah hadir dua narasumber kita kali ini dan kita akan menyapa terlebih dahulu kepada dua narasumber kita dan kita nanti akan berbincang-bincang bersama beliau. Untuk narasumber kita yang pertama kali ini di sebelah Indah ada Mas April Setiawan, ini selaku perwakilan dari Bea Cukai Surakarta. Selamat siang Mas April.
4: Selamat siang Indah.
3: Apa kabar Mas April, sehat?
4: Alhamdulillah baik, sehat Mbak Indah.
3: Iya, ini merupakan baru pertama kali kesini,
4: iya,
3: Mas April.
4: Iya, pertama kali ke Sragen ini.
3: Ke Sragen juga?
4: Iya.
3: Terima kasih kehadirannya Mas April, iya, di siang hari ini. Dan narasumber kita yang kedua, wah pastinya sudah tidak asing lagi, sudah khas suaranya. Ada Mas Dion Chandrawardana, ini juga perwakilan dari Bea Cukai Surakarta. Selamat siang Mas
5: Selamat siang Mbak Ida.
3: Sehat selalu.
5: Sehat selalu.
3: Amin,
5: halo Mitra Buana semua. Ketemu lagi kita.
3: Nah, biasanya pada Rabu selalu bertemu Mas Dion ya. Baik Mitra Buana, inilah dua narasumber kita yang nantinya kita akan berbincang-bincang. Dan pada kesempatan kali ini kita pun juga akan membahas topik yang sangat penting, pastinya juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai membangun literasi masyarakat untuk gempur rokok ilegal dari konsumen cerdas menuju ekonomi daerah yang lebih kuat. Mengapa tema ini penting? Karena memang peredaran rokok ilegal bukan hanya soal pelanggaran aturan saja, tetapi juga berdampak pada penerimaan negara, keadilan usaha, hingga pembangunan daerah. Nah, kali ini untuk Mas Dion dan juga Mas April. Langsung saja kita masuk ke perbincangan kita. Hal pertama yang ingin saya tanyakan, monggo di sini, apa sih sebenarnya yang dimaksud ya dengan sesuai tema itu literasi masyarakat dalam konteks rokok ilegal? Monggo bisa disampaikan?
5: Ya, mungkin saya jelaskan ya Mbak ya.
3: Mas Dion, silakan.
5: Mitra Buana semua. Jadi literasi di sini yang terkait dengan literasi masyarakat dengan konteksnya rokok ilegal itu merupakan pemahaman masyarakat terhadap adanya rokok ilegal maupun literasi terhadap kandungan-kandungan rokok yang berada dalam rokok-rokok yang ilegal. Jadi kita dari Bea juga menganggap kami sebagai community protector, salah satunya itu adalah untuk melindungi masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Bea Cukai. Kita membuat adanya pungutan cukai tersebut di awal memang untuk membatasi konsumsi, yang dimana konsumsi tersebut ya kita tahu sendiri dampak dari rokok itu sangat negatif, ya tentunya. Walaupun dengan dampak negatif, tapi di masyarakat konsumsinya meningkat setiap tahun. Nah itu dia kalau dari masyarakat pasti pinginnya komplain. Mm-hmm. Kalau melihat wah cukai kok naik terus nih ya. Nah, gitu. Itulah yang pingin kita luruskan dengan adanya literasi atau pemahaman informasi yang sebenarnya wajib diketahui oleh masyarakat. Mm-hmm. Nah, seperti apa informasinya? Yang pertama itu kita ingin mengajak masyarakat untuk melihat tidak hanya dengan satu sudut pandang, Mbak. Mm-hmm. Sudut pandang yang dilihat masyarakat hanya kenaikan dari cukai rokok, yang dimana langsung berdampak kepada pembelian atau sama. Karena masyarakat itu membeli dengan harga yang mahal, masyarakat komplain, wah ini kok rokok cukainya naik terus, kami jadi kesulitan membeli.
3: Untuk pembelinya ya. Ya.
5: Karena kami dari Community Protector itu sebenarnya itu kami memberikan opsi, Mbak. Jadi namanya di rokok itu ada golongan, ada beberapa golongan, golongan 1, golongan 2, golongan 3 yang sesuai dengan tentunya kantong dari masyarakat. Ya, tadi golongan 1 ya kita tahu sendiri SKM, SKT yang harganya tinggi, yang udah terkenal di Indonesia mungkin, dan golongan 2, golongan 3 itu golongan yang di bawahnya, yang di mana golongan tersebut itu sesuai dengan kantong masyarakat menengah ke bawah, seperti itu. Jadi ada segmennya masing-masing, yang di mana masyarakat perlu ketahui bahwa segmentasi pembelian rokok itu sudah ada, seperti itu. Ya kalau memang uangnya tidak cukup, misalkan membeli yang golongan 1, ya beli yang golongan 2. Atau nggak mampu golongan yang 2, beli yang golongan 3. Sampai ada juga yang namanya tanpa golongan, Mbak. Yang dimana tanpa golongan ini banyak diadopsi oleh teman-teman pabrik rokok, yang dimana itu UMKM, Mbak. Dimana nilainya itu sangat murah sekali. Dan itu sebagai wujud kami, Bia Cukai hadir kepada masyarakat untuk memfasilitasi masyarakat yang tetap ingin berusaha tembakau tapi menggunakan modal yang minimal. Dan itu banyak, di Sragen pun banyak, banyak yang UMKM. Rokoknya aja harganya tuh, Mbak, yang UMKM tuh hampir mirip dengan yang rokok ilegal. Rokok ilegal itu sekitar 12 ribuan ya
3: sudah
5: sekarang.
3: Sudah dapat ya.
5: Itu kalau yang legal itu juga ada yang 12 ribu.
3: Sama.
5: Cuman memang kalah ini ya, istilahnya publikasi. Karena namanya UMKM kan tidak ada dana iklan dan lainnya.
3: Betul.
5: Dia hanya dijual secara lokal di lokasi-lokasi atau warung-warung
3: lingkup
5: sekitar. Lah, kita juga melihat kemarin di market-market toko kelontong modern ya, itu sudah mulai memberikan spot, di mana spot tersebut itu memang bisa digunakan untuk penjualan rokok UMKM, seperti itu. Nah, itu bisa salah. Itu kita memberikan literasi ya, kita memberikan informasi ke masyarakat, jangan cuma melihat dari sudut pandang naiknya harga rokok, tapi fokuslah terhadap rokok ini nanti kalau masuk ke negara itu nanti jadi apa aja, seperti itu. Karena kita butuh melihat sudut pandang, seperti gini contohnya, Mbak. Dengan rokok yang Bapak rokok, itu kan juga akan ada implikasinya ke kesehatan. Yang dimana kesehatan Bapak sendiri, ibunya, istrinya, maupun anak. Yang dimana itu perlu ada cover jaminan kesehatan tentunya, salah satunya.
3: Kan juga dampak ya?
5: Ya, karena masuk sekali dampaknya. Kalau kita beli yang ilegal, otomatis negara tidak ada dana yang masuk ke negara untuk mengelola kita, untuk kita kembalikan ke jaminan kesehatan tadi. Nah, sehingga kita mengajak masyarakat untuk melihat sudut pandang secara kesehatan. Yang dimana masyarakat apabila merokok dan ternyata perokok di sekitarnya mendapatkan rokok pasif, kemudian butuh berobat, ya mau nggak mau kan harus pakai BPJS. Lah kalau masyarakat menengah ke bawah, otomatis kebanyakan menggunakan BPJS yang PBI, Mbak, yang dimana menggunakan bantuan pemerintah. Lah itu covernya salah satunya ya dari cukai.
3: Dari cukai itu ya.
5: Walaupun masyarakat sebenarnya nggak tahu, aku yang penting dibayarin dinas
3: dari
5: kesehatan.
3: Iya,
5: dari dinas, nggak tahu ini dari cukai
3: mau mana,
5: dari
3: gitu ya.
5: Lah itulah yang perlu kami sikapi, kita luruskan, memberikan literasi dan pemahaman bahwa memang kebanyakan coveran BPJS itu ya dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Sampai kita tuh kalau di bulan Oktober itu rapat dengan dinas kesehatan, dengan perekonomian itu untuk menentukan berapa besaran yang digunakan dalam hal Sragen ya, untuk Sragen ini berapa miliar, seperti itu. Karena saking banyaknya dampak negatif rokok itu di masyarakat, sehingga banyak juga kita juga melihat data dari Kementerian Dinas Kesehatan, penyakit yang diakibatkan oleh rokok ini berapa sih coverage-nya? Ya itu juga kita ada data di situ. Makanya bisa masyarakat bisa sampai saat ini ya bisa tercover seperti itu Mbak, salah satunya.
3: Tapi selama ini memang juga selalu itu ya dari dana kesehatan sendiri tetap tercover semua yang di lingkup sini gitu.
5: Jadi saya jelaskan juga dengan adanya DBHJHT ini tidak hanya pembayaran terhadap JKN yang PBI, namun juga pembangunan puskesmas, Mbak. Nah, kita tahu sendiri, sekarang kalau melihat puskesmas nggak kayak dulu,
3: ya kan?
5: Sekarang sudah ada nomor antrian, sudah lebih cepat, pekerjanya pun itu sudah sekarang tuh lebih banyak. Kalau dulu mungkin ya Mas, waktu kita kecil antrinya tuh bisa
3: sampai berapa gitu ya.
5: Sekarang sudah ada nomor antrian, kemudian free, ya kan kita masuk tinggal tunjukkan KTP saja itu sudah
3: bisa, ya,
5: tidak ditanyain, oh ini bawa kartu BPJS tuh enggak, udah terkoneksi, ya, seperti itu. Nah, itulah fungsi dari dana DBHJHT salah satunya. Dan juga kita juga ada pembelian ini ya, ambulan untuk istilahnya bantuan juga terhadap puskesmas-puskesmas yang dimana kita melihat misalkan diperlukan adanya rujukan. Nah, itu nanti dari puskesmas ada ambulan khusus untuk tentunya free.
3: Free juga
5: ambulan tersebut. Dan juga kita juga dari dana kesehatan tersebut dibelikan obat-obatan juga, Mbak, yang dimana obat-obatan ini ya memang khusus untuk mengendalikan dampak dari efek rokok seperti itu.
3: Iya, jadi pentingnya pemahaman bagi warga masyarakat Sragen juga nih ya. Ternyata dengan harga yang tinggi itu manfaatnya juga nanti dikembalikan bagi masyarakat juga. Di bidang kesehatan maupun juga infrastruktur juga tadi ya Mas Dion ya. Nah, itulah untuk warga masyarakat Sragen. Jadi literasi ini tidak hanya

0: literasinya, karena dari pihak bea cukai sendiri selama ini kan emang itu Mbak, melakukan operasi penindakan itu emang tujuannya untuk mencegah yang sudah beredar. Nah, sementara dalam literasi, kenapa harus masyarakat harus tahu? Karena emang dari sisi kesehatan sendiri, emang rokok itu emang berbahaya Mbak. Dari pertama emang bagaimana kandungan seperti tar, nikotin yang seharusnya emang dari pemerintah udah mengaturnya, tapi ketika masyarakat tidak tahu nih rokok-rokok ilegal seperti apa yang membahayakan, nah itu menjadi salah satu poin bagi kita untuk mensosialisasikan dan juga masyarakat itu lebih aware terhadap bahaya yang ditimbulkan dari rokok ilegal itu di bidang kesehatan. Selain itu, dengan literasi ini tujuannya adalah sebenarnya masyarakat itu jadi benteng utama, Mbak. Selama ini kan masyarakat malah jadi objek pengawasan sebenarnya. Ada rokok ilegal, masyarakat ini mana nih yang jadi objek pengawasannya. Tapi di satu sisi lain, kita ini ingin mengajak masyarakat sebagai mitra bea cukai ataupun mitra pemerintah dalam hal ini adalah untuk pemberantasan rokok ilegal itu sendiri. Nah, ketika Mas Dion tadi bilang adalah salah satu manfaatnya adalah di dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah untuk kesehatan. Nah, itu nanti biar bisa dimasyarakat dirasakan oleh masyarakat secara langsung, Mbak. Soalnya ya kita tidak hanya melakukan penindakan secara represif, tapi juga preventif melakukan sosialisasi yang mana adalah masyarakat menjadi tahu dan oh ternyata hasil cukai yang saya sumbangkan ke negara ini cukup gede loh, dan salah satunya untuk di bidang kesehatan tadi gitu kan.
1: Itu penting.
0: Jadi nggak harus penindakan gitu.
1: Tapi juga untuk itu tahu lah manfaat dari itu dan hasil cukai tadi juga ya.
2: Menambahkan juga
1: boleh Mas monggo.
2: Jadi dengan tadi udah disebutkan oleh Mas April bahwa sebenarnya operasi kami operasi bersama kami selama ini itu hasil dari monitoring literasi yang diterima oleh masyarakat. Jadi kalau kita lihat secara data ya Mbak ya, dari 2021, 2022, 2023 itu kan tangkapan kami meningkat. Lah, meningkat itu bukan berarti bea cukai tidak efektif dalam pemberantasan, tapi malah literasi dalam masyarakat itu yang berhasil kami membuat paham. Karena banyak masyarakat yang awalnya itu tidak paham terkait rokok ilegal, jadi aware loh, ini ilegal loh. Ya wis tak lapor weh, karena aku terus rokok saya jual nggak laku jadi ya.
1: Iya betul.
2: Jadi ada fenomena di mana rokok legal itu di suatu saat kok lakunya kok nggak terlalu banyak seperti itu, dan pedagang pun mengeluhkan itu. Tapi nggak tahu mau berkeluh kesah kemana seperti itu, bingung. Lah ini kayak, wah tak tanya ke distributor rokoknya juga distributor rokok kan yang penting laku.
1: Bisa laku,
2: iya. Lah dengan adanya kami ada beberapa program selain dari DPLJHT, kami ada namanya mobil keliling, itu dari Bea Cukai Surakarta langsung kami turun ke kecamatan, kelurahan dan juga toko-toko kelontong itu menginformasikan bahwa ada model-model misalkan bisa ditawarkan rokok ilegal itu cara menolaknya seperti apa, terus memahami rokok ilegal itu apa aja, kemudian kita juga mengingatkan bahwa kepada pedagang yang legal untuk selalu melaporkan kepada kami ataupun aparat setempat seperti RT RW dan juga salah satunya bisa dengan teman-teman di Satpol PP supaya biar paham kita juga tahu oh lokasi sini ternyata ada peredaran seperti itu. Nah, tugas kami nanti yang datang menyisir seperti itu. Nah, itulah yang kami bangun dari tahun 2020, 21, 22 dan akhirnya sampai saat ini perkembangan laporan itu sangat banyak, Mbak. Ya, di mana dari laporan itu nanti kami buatkan peta prioritas kerawanan, titik kerawanan dan atas peta tersebut kami lakukan operasi bersama dan akhirnya meledak. Jadi tangkapannya banyak, bukan tidak efektif, malah ini efektif untuk
1: sekali.
2: Informasi ke kami literasi tersebut. Itulah makanya banyak salah satu banyak pihak yang kok tangkapan banyak ini bea cukai nggak kerja tentunya. Kita bukan masalah kerja nggak kerjanya, prioritas. Nah, dulunya kita prioritasnya adalah sosialisasi. Mungkin masyarakat sakin bisa mengingat bahwa di tahun-tahun sebelumnya kita banyak sekali menggelar kesenian, kemudian ada band, cuman ada kegiatan-kegiatan tatap muka

0: kecamatan-kecamatan itu untuk menjaring tadi informasi dari masyarakat salah satunya. Dan prioritas untuk 2025-2026 adalah prioritas operasi bersama. Otomatis dana yang dana DBHJHT itu kami maksimalkan untuk menggunakan untuk operasi. Jadi hasilnya pasti banyak, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang
1: awal-awal ya,
0: seperti
1: mas.
0: Itu.
1: Jadi emang langsung terjun ke lapangan ya, ya. Dengan memberikan pemahaman benar. Bagi yang penjual maupun juga bagi warga. Dan juga sekarang dari warga pun juga aktif ya.
0: Ya.
1: Jadi untuk melaporkan tuh sudah berani.
0: Sudah berani. Nah,
1: karena kan juga awalnya
0: takut. Yang melaporkan takut. Benar. Antara tadi bakul yang jual legal. Ya. Atau istrinya yang merokok ilegal.
1: Betul itu.
0: Itu yang biar berhenti soalnya.
1: Betul sekali.
2: Juga yang itu mas. Ada pedagang yang terkena operasi pasar, biasanya ada teman saya itu kok di sana.
1: Nggak mau sendiri ya, tetap narik dari pedagang lainnya.
2: Iya, Pak.
1: Nah, pentingnya untuk literasi, jadi ya itu tadi untuk pemahaman dari warga sendiri dan juga pengguna juga dari pedagang biar lebih paham bahwa rokok ilegal itu memang ya tadi sih nggak cocok juga. Nah, intinya di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar bahwa dari literasi masyarakat ini adalah benteng pertama dalam pemberantasan rokok ilegal ya. Jadi ketika masyarakat memahami bahwa setiap keputusan membeli untuk memiliki rokok yang legal ini memang bisa dimanfaatkan untuk penerimaan negara, pembangunan daerah, hingga tadi kesejahteraan masyarakat. Nah, itu ya yang perlu kita pahami bahwa pentingnya kita membeli rokok ilegal. Jadi harus dihapus ya, mudah-mudahan nanti bisa terberantas semua. Nah, itulah. Terima kasih untuk Mas Dion dan juga Mas April ya atas penyampaiannya tadi mengapa memilih mengangkat isu literasi masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal. Nah, kemudian mengapa literasi tentang industri hasil tembakau ini harus diberikan nah kepada masyarakat umum, bukan hanya kepada pedagang atau pelaku usaha nih Mas Monggo?
0: Ya, tentunya kenapa kok masyarakat umum? Karena masyarakat umum itu yang terdampak dari efek negatif rokoknya, Mbak. Kenapa? Kalau nggak pedagang, pedagang kan istilahnya dia punya barang, dia hanya menjual. Dia hanya menjual, belum tentu konsumsi. Lah, titik fokus kita adalah yang mengkonsumsinya gitu loh. Atau yang terkena dampak negatif dari hasil rokok tersebut. Itu akan lebih efektif karena terus terang kalau kita lihat mungkin ya di warung makan itu masih banyak yang merokok. Mau legal ilegal ya. Pasti kalaupun rokok legal ya paling kita hanya bisa mengingatkan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau rokoknya ilegal pasti kan yang terkena dampak kan ingin melaporkan seperti itulah walaupun ilegal udah dilaporin aja.
1: Ya,
0: itu yang ada di masyarakat seperti itu. Dan masyarakat ini sebagai konsumen ini masih banyak yang masih acuh dan tidak peduli terhadap tadi yang pertama kesehatan sendiri, kesehatan lingkungan maupun secara penerimaan negara pun ya mungkin banyak alasan, wah aku pengen beli yang ilegal aja lah karena lebih murah dan lainnya. Karena itu yang paling gampang dari tadi, dari pemahaman. Tapi kalau kita gaungkan secara literasi, kita beri pemahaman, sudah banyak yang ikut membantu kita dalam memikirkan hal tersebut, Mbak. Kita banyak turun ke lapangan, kebetulan di sesepuh-sesepuh desa yang itu juga merokok, kita mengedukasi dengan senang hati mereka, iya mas aku cocok, memang harus di masyarakat itu yang legal. Karena kalau yang ilegal, yang pertama kita tidak bisa mengontrol generasi muda, apalagi rokok ilegal itu kandungannya kan belum ada QC-nya ya, kalau bahasa kami ya.
1: QC itu apa?
0: QC itu quality control. Nah, kalau di kami mengajukan izin pabrik rokok itu ada persyaratan perizinan yang dimana itu adalah kontrol terhadap produk tersebut. Ya, otomatis nanti kita minta uji lab, kita minta NIB, kemudian syarat-syyarat yang istilahnya sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi kalau yang ilegal ya kita nggak tahu itu kandungannya apa, beli tembakonya di mana, apakah bekas atau tidak. Terus komponennya juga kita nggak tahu dicampuri apa saja.
1: Oh, iya,
0: kan
1: betul.
0: Banyak sekarang juga ada rokok yang dicampuri oleh zat-zat adiktif di luar nikotin dan tar.
1: Yang berbalik juga memperburuk kesehatan juga ya.
0: Iya, takutnya kalau yang ngarah ke narkotika dan lainnya itu lebih bahaya lagi, Pak. Nggak cuman sekali sedot istilahnya sakau nanti yang ngejar nggak cuma bea cukai, kepolisian juga,
2: teman-teman BNN juga,
0: BNN juga, karena sudah banyak juga mbak yang masukan dari aparat penegak hukum lain yang ikut sama-sama memantau, tembakau-tembakau yang mungkin dicampuri narkotika seperti itu.
3: Tapi memang ya kadang tuh anak-anak muda ya memang ya karena memang kondisi keuangan juga yang masih membuat mereka tuh beli rokok ilegal seperti itu. Tapi dari pihak Bea Cukai sendiri kan sudah mencoba dari beberapa UMKM yang mengembangkan untuk rokok legal. Nah itu tadi juga sudah mulai mempromosikan. Nah apakah dari Bea Cukai sendiri juga membantu itu untuk mempromosikan? Jadi tadi seperti di market-market yang ada di sekitar seperti itu.
0: Dan tentunya kalau kami pastikan ya, Pak, kalau terkait promosi rokok kami tidak ikut campur.
3: Belum bisa.
0: Kami tidak istilahnya tidak pro kemana. Nanti kalau Bea Cukai ikut promosi rokok, nanti kita dimarahi Kementerian Kesehatan. karena kalau keinginan dari Kementerian Kesehatan itu malah kalau bisa rokok itu tidak dijual gitu loh. Iya. Karena ya kan otomatis kalau banyak yang sakit, banyak ini kan perlu obat yang khusus, dokter yang banyak, itu kan yang mikir nanti
3: melembagakan
0: dari APBN juga ya, nih
2: sisi kesehatan juga.
0: Dari sisi kesehatan. Nah kalau dari Bea Cukai kita hanya trad fasilitator mbak, di mana trad fasilitator ini salah satunya adalah penerbitan izin terkait pabrik rokok. Nah kita bisa kontrol di situ.
3: Di situ aja.
0: Jadi kami tidak mempromosikan. Kami hanya mempromosikan izinnya. Ya siapa yang mau berusaha rokok, ayo kita bantu izinnya.
3: Gitu.
0: Tapi untuk produknya kami tidak ikut campur dalam hal publikasinya karena memang produk itu istilahnya sudah ada aturan di Kementerian Kesehatan. Misalnya contoh mungkin masyarakat sudah melihat ya adanya gambar-gambar yang mengerikan,
3: ya gitu ya.
0: Kata-kata yang sudah template kayak merokok membunuhmu, menyebabkan kanker, itu memang aturannya. Dan kemarin sempat ada yang mengajukan untuk semua rokok dikasih bungkus polos aja semua.
2: Seragam.
0: Tapi itu belum dilaksanakan kalau saya lihat. Itu masukan-masukan yang di pemerintah, Pak. Jadi ya, kalau kami sih, kami hanya pelaksana di lapangan, Mbak. Posisinya apa yang digodok oleh DPR dan pemerintah, itu nanti apa yang kami lakukan. Seperti contoh, kita cukai itu hanya berfungsi terhadap tiga barang. Etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan juga yang satunya terakhir hasil tembakau. Padahal secara undang-undang, secara PMK itu ada tambahan lagi, ada cukai plastik. Nah ini yang sudah keluar ya, tapi secara juknis cukai plastik ini masih ditangguhkan karena masih belum tahu dikenakan terhadap produknya atau pabriknya pada saat pembayarannya, seperti itu. Nah, akhirnya dengan adanya target, targetnya sudah keluar nih. Nah, kami membayarnya dengan tadi mengalihkan biaya-biaya cukai tembakau kita masukkan ke cukai plastik seperti itu sementara. Karena untuk menunggu juknisnya yang dibahas ini. Dan kemarin kita juga sudah survei terkait cukai minuman berpemanis juga. Kita melihat secara harga, terus lah kalau dikenakan cukai nanti hitungannya per mili atau per botol lah, itu masih dalam pembahasan karena belum fix. Bisa saja karena memang cukai itu secara pengertian itu memang jelas mengatur bahwa dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, karakteristiknya salah satunya adalah memiliki dampak negatif
2: terhadap lingkungan dan sosial gitu.
0: Perlu adanya pengawasan.
3: Iya.
0: Nah, itu. Jadi dengan adanya detailing seperti itu di cukai, tidak menutup kemungkinan dari tiga barang yang tadi dipantau bisa bertambah. Apabila kita melihat ternyata barang tersebut banyak efek negatifnya daripada efek positif seperti
3: yang
0: itu.
3: Didapat, ya.
0: Salah satunya.
3: Wah iya, terima kasih untuk Mas Dion ya, cukup jelas sekali. Jadi bagi warga masyarakat Sragen ya, diharapkan dengan literasi ini bisa menciptakan filter sosial juga. Jadi jika masyarakat sudah tahu ciri-ciri rokok ilegal dan memahami kerugiannya, maka mereka juga akan lebih berani menolak ya, mengingatkan lingkungan sekitar, bahkan melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal. Dengan demikian masyarakat tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang sehat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Nah, kemudian Mas, bagaimana Bea Cukai sendiri mengukur keberhasilan literasi masyarakat yang saat ini sudah berjalan ya Mas ya? Ini seperti apa?
2: Sebenarnya gini, untuk mengukurnya adalah bagaimana indikator pertama adalah ketika masyarakat itu berubah posisinya, Pak. Yang pertama adalah audiens, yang mana yang seperti Mas Dion katakan sebelumnya, kita melakukan sosialisasi, salah satunya dengan mengumpulkan dari perangkat-perangkat desa tentang bahaya rokok ilegal. Terus kemudian ada kita masang beberapa spanduk atau banner yang dilakukan oleh pemda-pemda setempat untuk bagaimana ciri-ciri rokok ilegal yang di masyarakat. Nah, masyarakat yang sebelumnya cuman audiens, kemudian ikut terlibat, Mbak, secara langsung bagaimana agar rokok ilegal ini diketahui dan juga masyarakat bisa mengawasi bareng gitu. Ketika contohnya adalah konsumen yang biasanya merokok ilegal, ketika ditawarin rokok ilegal, oh saya enggak Mas, saya tahu rokok ilegal dan legal yang mana. Dan mereka sudah memahami bahwa emang cukai yang dari rokok legal tadi bisa diberikan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kemudian untuk dari segi industri hasil tembakau, para petani-petani tembakau juga mendapatkan insentif, Mbak, yang mereka bisa mendapatkan BLT, bisa menangani juga bibit-bibit tembakau yang lebih berkualitas seperti itu. Jadi masyarakat diajak untuk aware bagaimana agar literasi dan juga sosialisasi yang sebelumnya cuman menjadi patokan untuk tingkat keberhasilan ini menjadi salah satu aksinya adalah ikut membantu bagaimana memblok, oh ini rokok ilegal atau enggak gitu. Jadi masyarakat langsung terlibat gitu. Dan juga untuk dari pedagang sendiri adalah mungkin yang selama ini cuman berani untuk dia itu cuman titip-titip barang, Mbak. Kalau biasanya kalau sales-salesan titip-titip barang, tapi kan dengan adanya literasi ini dan dampaknya pedagang-pedagang itu adalah untuk menolak apa yang ditawarkan oleh sales-sales rokok-rokok yang ilegal tadi. Jadi masyarakat dan pedagang juga sama-sama membantu agar literasi yang sudah dibangun oleh Bea Cukai ini dapat berkembang baik di masyarakat gitu.
3: Ya. Nah, kadang juga ada para pedagang yang mohon maaf yang sepuh, yang tua kan kadang belum paham nih yang mana sih rokok ilegal atau masih legal. Nah, seperti apa sih ciri-ciri, bisa dijelaskan kembali nih monggo untuk biar lebih paham lah untuk kebutuhan masyarakat maupun juga anak-anak muda sekarang gitu.
0: Tentunya bagi masyarakat Seragen dan Mitra Buana semua, kami terangkan kembali terhadap ciri-ciri rokok ilegal. Yang pertama adalah rokok dengan polos ya. Rokok polos ini seperti apa? Rokok ini hanya adanya bungkusnya, tidak ada pita cukainya, Mbak, yang pertama. Lah, untuk mengidentifikasinya caranya bagaimana? Kita bisa cek aja apakah bungkusnya tersebut itu namanya rokoknya aneh, menyerupai rokok lain, atau ya tadi salah satunya ada tidak ada pita cukainya, itu salah satunya. Kemudian kita juga ada yang namanya cukai dengan pita cukai palsu. Nah, rokok dengan pita cukai palsu ini biasanya memiliki pita cukai di atas, mau di samping atau di atas itu ada pita cukainya. Namun caranya mengidentifikasinya adalah kita sandingkan saja dengan rokok-rokok yang sudah terkenal. Nah, kalau rokok terkenal itu jarang, Mbak, untuk dipalsu. Karena apa? Karena dia kalau menerbitkan cukai palsu, nanti izinnya langsung dicabut, Mbak.
3: Oh, gitu.
0: Nah, jadi mereka udah dapat nama.
3: Iya,
0: iya kan,
3: rugi. Tapi kalau memasukkan malah anjlok,
0: malah
3: ya.
0: Malah anjlok, malah dicabut. Terus nggak bisa berproduksi. Nah, makanya mungkin Mas Ren udah tahu lah, merek-merek terkenal yang sudah terkenal di Indonesia, nanti disandingkan dengan rokok-rokok yang tadi, yang ilegal, yang baru tahu, oh ini merek ini ada ya, sandingkan. Nanti cetakannya beda, terutama di bagian hologram. Nah, hologramnya itu pasti kalau yang ori atau yang real, biar dari Bea Cukai itu ada logonya, tulisan BC, kemudian ada istilahnya gambar Garuda, dan juga gambar-gambar lain yang memang itu mengidentifikasikan bahwa rokok tersebut adalah pita cukainya asli, seperti itu. Kemudian dicek juga terkait kertasnya. Kertasnya ini tajam, kalau disorot pakai sinar UV itu juga menyerap atau memantul. Kalau yang menyerap itu asli,
1: gitu. Ya.
0: Tapi kalau memantul seperti kertas dikasih sinar UV, itu berarti palsu, Mbak. Bisa saja dia ngeprint pakai UVS, ya kan? Yang paling murah gitu. Loh. Karena kalau dia menyerupai yang asli, itu kosnya tinggi. Mending dia beli yang asli sekalian, seperti itu. Itu salah satunya seperti itu. Kemudian ada yang namanya lagi dengan pita cukai bekas, Mbak. Nah, pita cukai bekas ini didapat dari mana? Dari bekas-bekas eceran biasanya. Nah, kalau eceran, terutama ini ya, di masyarakat itu kan kalau yang mungkin belum mampu beli yang misalkan utuh, belinya ecer. Mau satu batang, dua batang, seperti itu. Nah, terutama bungkusnya, pasti kalau sudah habis yang milik kan bukan
1: pedagang.
0: Pasti pedagang kan. Nah, pedagang itu akan mengumpulkan bungkus tersebut, nanti dikumpulkan, biasanya ada promo dari distributor, 10 gratis 1. Nah, nanti kan dikasihkan ini. Lah, kalau pitanya masih nempel, bisa saja ditempelkan kembali. Nah, kalau kami, silahkan tidak apa-apa pedagang mau mengembalikan, tapi pitanya harus disobek, Mbak. Nah, itu syarat dari kami, silahkan untuk mendapatkan promo. Namun pitanya harus disobek, saya katakan lagi. Kenapa? Karena kalau dengan pitanya tidak disobek, akan disalahgunakan oleh oknum-oknum tadi yang mungkin dari pabriknya enggak, tapi yang bawah-bawahnya kita enggak tahu, distributor dan lainnya mungkin ada produknya.
1: Iya, karena saya juga pernah menemui ada beberapa ya memang itu mengumpulkan pita cukai itu. Saya pikir itu buat apa ya? Ternyata itu dikembalikan ke distributornya ya,
0: biasanya
1: untuk digunakan kembali.
2: Jadi ada harganya juga untuk pita cukai itu.
1: Jadi kalau itu sudah kesobek sendiri pun sudah nggak bisa,
0: bisa. Kan ketahuan, itu berarti palsu. Tapi kalau nggak sobek, ditempel kembali kan nggak bekasnya nggak kelihatan gitu loh. Itu salah. Salah satunya seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ada namanya salah peruntukan, Mbak. Nah, yang di mana salah peruntukan ini adalah penempelan pita cukai tidak pada tempatnya. Jadi contoh nih, kita tahu sendiri SKM atau sigaret kretek mesin itu penempatan cukainya adalah di atas kanan, di mana itu pada saat buka itu harusnya sobek. Nah, beda dengan kretek. Kalau kretek itu nyobeknya dari atas atau dari bawah. Karena apa? Bungkusnya itu gampang disobek kalau kretek itu. Nah, karena tidak ada aluminium foil dan lainnya. Kemudian pita yang kretek itu biasanya di samping panjang pitanya. Dan itu menandakan bahwa kalau nyobeknya biar kesobek seperti itu pita cukainya. Nah, biasanya SKM itu ditempelkan dengan pita yang SKT atau pita yang panjang. Kenapa kok ditambahkan yang panjang? Karena ada disparitas harga yang dimana kalau saya katakan SKM itu dia memerlukan sumber daya yang istilahnya lebih sedikit. Contohnya satu pekerja satu klik bisa 200 ribu batang. Tapi kalau SKT sigaret kretek tangan itu mungkin satu pabrik itu memerlukan 1000 orang untuk memproduksi hanya 50 ribu. Jadi ada penyerapan tenaga kerja di sini. Yang dimana fokus pemerintah adalah tadi penyerapan tenaga kerja sehingga harga cukainya kretek itu lebih murah daripada punyanya yang mesin. Seperti itu. Makanya banyak yang disalahgunakan, ditempelkan ke SKM seperti itu salah satunya.
1: Itulah ya, untuk mitra Bura dan pendengar, pemahaman pentingnya kita tahu tentang ciri-ciri rokok ilegal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dion. Semoga lebih paham dan para pedagang pun maupun juga pembeli itu bisa lebih nantinya menerima dari distributor, itu lebih paham, oh ini boleh diterima ataupun enggak. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum kita break Mas Dion nih, masih ada satu pertanyaan lagi yang bisa dijelaskan, apa hubungan rokok ilegal dengan pembangunan di daerah seperti Kabupaten Sragen? Monggo.
2: Mungkin dari yang disampaikan Mas Dion tadi, hubungannya apa sih pemerintah daerah dengan rokok ilegal gitu? Dengan beredarnya masih rokok ilegal, yang tujuannya adalah bagaimana nanti uang yang cukai udah dikumpulkan sebagai cukai ini balik ke masyarakatnya. Salah satunya gitu adalah lewat DBAC tadi, Mbak. Nah, untuk instrumen APBN ini kan emang ada yang namanya cukai, dan cukai ini kan nanti dibuat untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk peningkatan tenaga kerja gitu, Mbak. Nah, apakah fungsi dari cukai untuk sendiri untuk Kabupaten Sragen ini, nah bagaimana masyarakat ini adalah selaku penerima ya, penerima DPHC ini dapat mengalokasikan ini sebagai salah satu instrumen yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kesejahteraan mereka gitu. Nah, masyarakat sendiri sebagai penerimanya bisa mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku gitu Mbak. Jadi untuk masyarakat Sragen sendiri di bidang pembangunan dapat terserap proyek-proyek dan juga dapat memperbarui apa proyek-proyek yang sudah dijalankan sesuai dengan cukai yang didapatkan ke pemerintah Kabupaten Sragen gitu.
3: Ya, terima kasih untuk penjelasannya Mas April, bahwa hubungan itu memang sangat erat dari cukai dengan pemerintah kabupaten ya. Jadi cukai hasil tembakau itu menjadi salah satu sumber penerima negara yang kemudian sebagian itu dialokasikan kembali kepada daerah ya, melalui berbagai program termasuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut ya, dengan adanya tadi ya beberapa bidang kesehatan, infrastruktur, juga adanya sosialisasi ya Mas ya untuk program dari dana tersebut ya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Mas April. Dan baik Mitra Buana serta pendengar, perbincangan kita semakin menarik lagi, namun kita juga akan break dulu. Tetap bersama kami di acara Talk Show Aspirasi Sukawati, dan setelah ini nanti kita akan hadir kembali.

0: Baik Mitra Buana, kembali lagi bersama kami dalam acara Talk Show Aspirasi Sukawati bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta, masih dengan tema yaitu membangun literasi masyarakat untuk gempur rokok ilegal dari konsumen cerdas menuju ekonomi daerah yang lebih kuat. Nah, ini sebelum kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Mitra Buana dan pendengar ya. Ini ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp Buana Asri yang kali ini akan saya sampaikan. Dan ini untuk yang pertama Mas Dion ataupun juga Mas April dari Wawan yang ada di Karangmalang, ini menanyakan bagaimana meningkatkan literasi masyarakat soal rokok ilegal agar tidak hanya tahu istilahnya saja, tapi juga paham cara mengenali dan melaporkannya ini seperti ya, apa.
1: Makasih Mas Wawan nih.
0: Iya.
1: Ya, di Karangmalang ya.
0: Iya betul.
1: Oke Mas Wawan, jadi untuk meningkatkan literasi masyarakat itu bisa mulai dari diri sendiri dulu. Mm-hmm. Mas. Jadi kita harus memahami dulu, kalau memang Mas Wawan itu sebagai perokok, nah Mas Wawan mengenali dulu rokok tersebut. Yang pertama, rokok tersebut legal atau tidak. Hmm. Dengan cara gimana? Dengan cara tadi yang sudah saya sebutkan, ciri-ciri rokok ilegal, apakah ini rokoknya adalah rokok polos, atau rokoknya rokok dengan pita cukai palsu, atau rokok dengan pita cukai bekas, atau rokok dengan salah peruntukan. Kalau keempatnya ini enggak semua, lah itu bisa dikatakan rokok tersebut rokok yang rokok legal, legal. Seperti itu. Dan biasanya rokok legal itu iklannya di mana-mana. Yang pertama, contohnya ada di televisi, ada di media cetak, ada di billboard. Namun tidak serta-merta iklannya, ya beli kami rokok ini, enggak. Karena itu ada aturannya gitu. Jadi biasanya hanya menampilkan logo saja. Menampilkan sponsor itu juga mungkin di baju gitu. Jadi enggak kelihatan kalau itu sebenarnya iklan rokok gitu. Ada yang sport ya di kesehatan itu. Lah kita harus memahami dulu itu untuk meningkatkan. Jadi nanti kalau kita sudah paham secara pengguna rokok, lah baru kita bisa tularkan ke teman-teman kita atau bapak kita atau saudara-saudara kita yang merokok. Karena banyak sekali sekarang itu pergaulan rokok ilegal itu berawal dari teman-teman, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Atau jarang sekali bapak ke anak itu jarang.
0: Enggak.
1: Malah enggak boleh biasanya.
0: Malah ngumpet ya. Bapaknya mau ngerokok tuh ngumpet
1: boleh,
0: dulu.
1: Ya, setahu kami seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi dari lingkungan itu misalkan ada yang menawarkan rokok ilegal, tentunya yang pertama diingatkan seperti itu.
0: Iya.
1: Tidak usah melarang, diingatkan bahwa rokoknya anu loh Mas, kita kayaknya itu ilegal loh Mas. Takutnya nah, kita ingatkan ke sanksi. Jadi yang menjual rokok ilegal ini nanti akan mendapatkan sanksi 3 kali lipat dari nilai cukai. Ya kalau belinya cuma satu bungkus sih oke okay, ya enggak terlalu besar. Tapi kalau belinya itu ternyata satu slop. Nah, itu lumayan, Mbak. Itu satu slop tuh bisa sampai 300.000 gradenya.
0: Iya.
1: Nah, kalau bagi orang yang ingin ngirit malah tombok gitu loh. Itu harus kita ingatkan dulu. Nah, kalau nanti pilihannya ada di mereka, apakah tetap merokok ilegal atau tidak. Karena mau enggak mau pasti nanti mereka membeli itu di tempat di mana penjual itu nanti juga akhirnya ketangkap juga. Nah, nanti penjual kan kita tanya, jual kemana, siapa, iya kan. Lah takutnya nanti nyamber ke namanya teman-temannya, istilahnya masyarakat tersebut. Dan nanti kalau jadi tersangka kan tidak, belum tentu bisa dibayar dendanya, Mbak. Karena denda itu sifatnya opsional. Apabila misal baru pertama kali atau baru kita ke teman mengakui bahwa memang minta maaf dan ada surat permohonannya, itu bisa kami kenakan denda. Tapi kalau secara defaultnya di pasal 54 Undang-Undang Cukai itu ya terkena pidana penjara. Ancamannya 1-5 tahun. Kemudian dendanya 2-10 kali lipat nilai cukai tentunya. Nah, tapi untuk yang menentukan denda dan juga pidana itu nanti adalah dari hakim ya, kalau sudah di persidangan. Jadi kami menemukan adanya penyidikan dulu. Nah, biasanya nih masyarakat itu yang sangat menguras waktu dan emosi adalah di menunggu sidang ini. Karena otomatis tidak bisa bertemu keluarga. Nanti kita titipkan di lapas. Dan itu bisa berbulan-bulan, Mbak. Di mana berbulan-bulan berarti nggak kerja kok. Lah anak istri makan apa? Lah biasanya itu yang kemarin-kemarin yang sudah kami lakukan edukasi tetap nekat dan ngeyel, akhirnya kami lakukan penyidikan. Ya kapoknya di situ ternyata, oh, ternyata capek, nggak sebanding dengan apa yang
0: dilakukan itu,
1: dilakukan. Iya, karena memang yang nggak worth it dengan cuman beli rokok atau jual rokok yang ilegal, untungnya nggak seberapa, tapi waktu kedekatan anak hilang, nggak bisa bayar sekolah anak, terus dapur buat istri juga
0: nggak
1: tercukupi, nah itu ya banyak sekali impact-impact yang muncul. Dan salah satunya juga bukan hanya penjual dan pembeli, yang bawa rokok juga itu juga kena.
0: Bisa kena ya.
1: Padahal ada satu kejadian sewa truk, truknya tuh nggak tahu ternyata tuh rokok isinya. Akhirnya kena sopirnya.
0: Kena juga ya.
1: Iya, kalau sopirnya tidak bisa menunjukkan pemiliknya. Nah, biasanya kan nggak bisa menunjukkan pemilik, kan namanya orderan kan nggak tahu ya punya siapa. Akhirnya yang tersangka itu sopir.
0: Sopirnya sendiri ya.
1: Yang membawa, yang menguasai barang tersebut. Nah, itulah yang perlu dikhawatirkan, sehingga mungkin ya dari rangkuman informasi dari kami ini bisa menjadi literasi yang berharga buat masyarakat kalau seperti itu.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih untuk Mas Dion penjelasannya. Nah, ini juga ada Theo dari Magelang. Ini mau tanya nih, langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk memasukkan edukasi cukai dan rokok ilegal ke dalam program literasi masyarakat atau pendidikan non formal? Nah, ini dari Magelang nih, Mas. Monggo.
2: Gimana, Pak?
0: Tadi mau tanya langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk memasukkan edukasi cukai dan rokok ilegal ke dalam program literasi masyarakat atau pendidikan non formal.
2: Nah, gini, kalau untuk pendidikan non formal, untuk literasi yang kita lakukan adalah salah satunya yang disampaikan tadi adalah melalui kita punya program itu mobil keliling, Pak. Ya. Jadi teman-teman dari Bea Cukai Surakarta biasanya untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh langsung oleh pemerintah-pemerintah daerah gitu. Jadi masyarakat itu kita datangi secara langsung melalui mobil keliling. Jadi petugas-petugas itu langsung mendatangi ke sana dan juga ngasih edukasi. Oh, gimana sih ciri-ciri rokok ilegal gitu, Mbak? Dan gimana sih kalau emang ada rokok ilegal, bagaimana cara kita menanggulangi atau juga bagaimana cara kita untuk agar rokok ilegal ini tidak tersebar luas gitu. Nah, dengan mobil keliling ini yang kita lakukan setiap bulan dengan ke beberapa titik yang sulit dijangkau, Mbak. Di Sragen paling ujung, kemudian di daerah Surakarta yang lain yang paling-paling ujung, itu secara tidak formal dengan tindak pendidikan non formal itu kita melakukan edukasi secara langsung kepada masyarakat-masyarakat yang emang nggak terjangkau oleh layanan-layanan dan juga pendidikan dari masyarakat formal yang dilakukan oleh pemerintah gitu, Pak. Salah satunya adalah mobil keliling.
0: Mobil keliling tadi ya, pemanfaatannya ya. Ya, terima kasih untuk Mas April atas penjelasannya dan buat Mas Theo, semoga sudah dipahami. Dan di sini juga dari Eko di Kalijambe mengenai kerugian rokok ilegal bagi daerah itu dampaknya paling nyata tuh di sektor apa nih untuk masyarakat nih, Mas Rion?
1: Terima kasih Mas Eko di Kalijambe. Ya, kami terangkan juga terkait dampak dari peredaran rokok ilegal di suatu daerah. Salah satunya adalah Sragen. Yang pertama, pastinya yang jelas dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini makro atau mikro? Kita cek dulu. Nah, secara mikro atau secara kecil itu dampaknya ya di sekitar Sragen tersebut, di misalnya di Kalijambe ya. Apabila ada peredaran rokok ilegal di Kalijambe, yang terdampak yang pertama masyarakatnya Kalijambe sendiri. Oke, mungkin pembelinya untung karena mendapatkan harga yang murah. Tapi penjualnya yang menjual rokok legal, apakah laku? Nah, itu sudah ngaruh ini. Karena rokok ilegal itu hanya, menurut survei UGM ya, itu hanya sekitar di bawah 10%, Pak, dari keseluruhan. Nah, itu juga masih terbagi dari berbagai provinsi ya. Otomatis kan sebenarnya dampaknya sebenarnya masih kecil. Ya. Karena itu sembunyi-sembunyi, nggak bisa terang-terangan seperti toko-toko. Misalkan toko retail-retail kan pasti jualnya yang murni, yang asli gitu. Karena mereka juga mendapatkan distribusinya dari distributor yang resmi. Nah, nanti yang terdampak itu dulu. Dari toko masyarakat terkena, toko retail terkena, dan juga yang jelas, kalau sudah kena dampak ekonomi, seperti di Sragen itu banyak sekali petani-petani tembakau, Mbak. Nah, di mana petani tembakau ini, kalau dibeli banyak ilegalnya, otomatis kan harganya kan rendah. Mending kalau disuruh milih pasti ya petani mau dijual di pabrik besar atau di pengepul tembakau. Ya pilih pabrik besar, orang harganya
0: lebih tinggi.
1: Dan kita tahu sendiri bahwa kalau pabrik besar otomatis ada campuran bahan yang sudah terkualifikasi, kemudian dicampur mungkin tembakau-tembakau pilihan. Nah, itu bisa salah satunya kalau ini pemasoknya dari Sragen. Yang pertama mengharumkan nama Sragen. Yang kedua, harganya ke petani jualnya tinggi. Nah, tapi kalau ternyata nggak laku, jualnya ke misalkan pengepul ataupun toko PR-PR atau pabrik rokok yang ilegal, ya pasti harganya murah. Belum tentu itu kontinuitas. Bisa saja dia beli, besoknya
0: nggak. Besok beli lagi.
1: Tapi kalau yang kalau besar, tetap... itu kan pasti kontrak. Nah. Tahun ini beli, tahun besoknya beli, beli. Apalagi kalau itu kualitasnya bisa, kualitas dari tembakau Sragen bisa maksimal, itu pasti dibeli terus. Nah, kecuali kalau sudah misal beda varietas atau yang lain, nah mungkin ada permohonan khusus ya kalau itu berbeda. Tapi yang saya tahu, secara ekonomi, petani maupun pabrik maupun pedagang tadi itu secara mikro dan makro terpengaruh. Seperti itu. Saya pastikan ekonomi yang pertama untuk peredaran perekonomian itu berkurang kalau bisa ada ekonomi legal. Yang kedua, penerimaan negara, Mbak, terus terang. Nah, kalau kami kan memang dari segi penerimaan negara. Kalaupun masalah, negara ngapain sih? Lah itu tadi. Lah, tapi diingat apabila dana DBHCHT itu berasal dari tadi pembelian pita cukai rokok dari pabrik-pabrik yang ada di Sragen. Lah kalau Sragen pabriknya tutup, kalau nggak ada yang beli rokok ilegal, berarti kan tidak mendapatkan alokasi dana bagi hasil cukai. Lah otomatis apa? Nanti BPJS tidak ada yang over. Ya kalau memang kan dari mungkin ya ada bantuan lain ya dari APBD, APBN, ya mungkin bisa tercover, tapi kan nggak semua, karena paling besar kan memang dari alokasi dari cukai DBHCHT tadi, itu salah satunya. Itu secara ekonomi. Nah, secara dampak kesehatan ini belum lagi nih, ya kan, ya kita tahu sendiri rokok ilegal, yang merokok maupun yang pasif itu pasti kena dampak.
0: Kena.
1: Ya. Dan saya melihat ya beberapa kali kami muter di lapangan, itu yang banyak mengkonsumsi anak muda ke bawah yang memang baru
0: tadi ya, karena mencoba, memang mencoba-coba dari teman.
1: Nah itu juga akhirnya yang kalau didenda yang bayar orang tua. Nah ini kan salah satu beban tersendiri ya, mungkin kalau anak muda nggak terlalu mikir, tapi kan kasihan orang tuanya. Banyak orang tua yang kami panggil ke kantor akhirnya seperti itu untuk jadi membayar denda. Salah satunya ada yang malah jadi pelaku ini apa, dia menjual secara WA gitu, ada juga beberapa kali kami menemukan hal seperti itu. Nah, berarti kan secara kesehatan ini juga perlu ada konsen khusus, Mbak, di sini. Yang dimana kita tahu sendiri dampak pasif dari rokok itu adalah merusak kesehatan paru-paru dan jantung. Nah, sehingga apa? Nah, kita harap seimbang. Selain jenengan rokok ya, kalau bisa berolahraga seperti itu. Kalau memang ingin tetap ingin ini ya menjaga kesehatan ya, nah, mungkin kalau bisa dengan olahraga kan mungkin ya otot
0: terjaga
1: walaupun tetap ada dampak di pasifnya ya, pasif di orang lain. Tapi kalau kami tidak menonton dari hal itu, kami lebih ke penerimaan negara tadi, Mbak. Di perekonomian tadi, kalau di kesehatan nanti ada dinas kesehatan sendiri yang mungkin memiliki data yang lebih komplit. Iya kan, dampak mungkin dampak rokok terhadap Kabupaten Sragen, nah itu mungkin dari dinas kesehatan. Kalau dari kami lebih mencikapi terhadap perekonomiannya
0: aja, ke sektor perekonomian ya. Nanti ya, Mas. Nah yang terakhir nih, Mas, ada dari Mary yang ada di Mageru. Siang Mbak Indah dan narasumber, untuk daerah Sragen itu apa memang sudah ada pelaku yang ditangkap?
1: Ini. Ya, ini saya ya. Saya kebetulan di sini selaku bendahara penerimaan dari kantor Bea Cukai Surakarta. Saya setiap bulannya itu mentransfer sekitar 700 sampai 1 miliar itu hanya denda aja, Mbak. Yang kita ambil dari ya seluruh raya lah. Sragen termasuk juga tinggi. Ada beberapa itu. Ya saya nggak sebutkan lokasinya lah ya, nanti nggak enak ya. Itu sekali denda itu bisa 100 juta, bisa 50 juta gitu. Itu satu orang. Berarti kan dia memiliki banyak produk ya di rumahnya atau di warungnya tersebut. Nah, kalau kayak saya bilang, apakah ada pelaku? Ya banyak gitu. Ya. Kalau pelaku ya. Tapi untuk yang ditangkap, nah untuk yang melakukan penyidikan, terus untuk selama ini sih masih membayar denda. Jadi masih kami pantau. Kalau yang kami kenakan denda tadi masih melakukan hal tersebut, baru nanti kita akan menaikkan status lagi menjadi tersangka, kemudian kita lakukan penyidikan, kemudian kita akan ambil ke kantor untuk dimintai keterangan. Kalau cuman operasi kita ketemu di tempat, biasanya kita suruh mengajukan surat permohonan aja. Nah, atas dasar surat permohonan tidak dilakukan penyidikan tersebut dengan asas restoratif justice, kita monggo mau bayar dendanya saja. Nah, biasanya kalau toko kelontong memang nggak banyak, Mbak, karena mereka paling stoknya 1 slop, 2 slop. Satu slop itu kira-kira ya itu 300 ribuan tadi saya sebutkan. 2 slop ya 600-an, itu masih mampu mereka bayar. Tapi kalau yang tadi ternyata pengepulnya itu puluhan juta itu, wah, besoknya udah kapok, Mbak, biasanya. Wah, nggak beli lagi. Karena belum laku.
0: Sudah kena denda ya, Mas.
1: Contohnya seperti itu.
0: Oke. Terima kasih untuk Mary yang tadi juga sudah bergabung di WhatsApp. Nah, ini, Mas, untuk sebelum mengakhiri acara kita nih, mengapa generasi muda itu memang menjadi sasaran edukasi bea cukai, dan apalagi di era digital sekarang ya, itu bagaimana masyarakat agar tidak terjebak dalam memberi rokok ilegal itu?
2: Nah, emang gini, Mbak, kalau emang fokusnya di generasi muda ini karena perubahan besarnya emang dimulai dari mereka gitu, Mbak. Kalau emang dari sejak dini mereka udah tahu bagaimana ciri-ciri rokok ilegal, bagaimana bahwa rokok ilegal ini adalah merusak kesehatan, dan juga rokok ilegal ini adalah bisa mengurangi penerimaan negara di sektor cukai gitu. Apabila emang mereka udah tahu literasi tentang rokok ilegal dan juga memanfaatkan pengetahuan mereka untuk tidak mengkonsumsi, tidak membeli, dan juga tahu fungsi dari cukai itu tadi. Jadi masyarakat anak-anak muda ini akan berusaha untuk taat aturan, tahunya itu. Dan juga ketika aturan ini diterapkan, dan mereka juga bisa belajar bagaimana memahami dan juga bagaimana bagaimana untuk menjalani aturan-aturan cukai yang sudah diterapkan oleh pemerintah ini secara benar, dan juga bagi mereka untuk belajar di kehidupan sehari-harinya gitu.
0: Ya. Jadi intinya menjadi konsumen itu harus cerdas di era digital itu, bukan hanya soal mendapatkan harga murah saja, tetapi juga memastikan bahwa produk yang kita beli itu legal, gitu ya, Mas ya. Nah, yang terakhir nih, apa pesan dari Bea Cukai kepada masyarakat Kabupaten Sragen terkait masih banyaknya rokok ilegal nih, Mas? Monggo.
1: Ya, terima kasih Mitra Buana dan juga masyarakat Kota Sragen. Harapan kami dari Bea Cukai tetap misalkan ada yang menawarkan rokok-rokok ilegal atau yang disinyalir rokok-rokok yang tidak terkenal, pastikan dulu tadi apakah rokok tersebut palsu, yang pertama. Kemudian apakah rokok tersebut rokok yang polos. Kemudian yang ketiga, apakah rokok tersebut menggunakan pita cukai bekas. Dan yang keempat, apakah pita cukainya itu adalah salah peruntukan. Nah, tadi kan kami sudah sampaikan ciri-cirinya, pasti masyarakat Kota Sragen dan juga Mitra Buana sudah banyak melihat juga, tidak cuma dari sosialisasi dari kami, tapi secara persuasif di baliho maupun di kegiatan-kegiatan kami secara tatap muka. Nah, keharapan kami nanti misalkan masyarakat Kota Sragen itu istilahnya ingin melaporkan kepada kami, boleh di 089 69 80 50 ribu. Nanti bisa dikontak aja di atau di Instagram di @biacukai_surakarta. Silahkan nanti kirim aja informasi yang memang berkaitan dengan adanya rokok ilegal. Misalkan nih, tidak tentang rokok ilegal pun nggak apa-apa, mau konsultasi terkait pendirian pabrik, mau konsultasi terkait ekspor-impor, terkait IMEI HP, maupun terkait barang bawaan penumpang dari luar negeri, itu juga dari masih wewenang dari Bea Cukai. Monggo, kita banyak sekali juga yang masyarakat Sragen itu tanya, Mbak, Mas, saya itu punya produk ekspor, bisa nggak diekspor? Itu dengan senang hati kami bantu. Seperti itu. Beberapa itu ada yang tanya seperti itu.
0: Ya, terima kasih untuk penjelasannya, untuk pesan dari Bea Cukai kepada masyarakat Kabupaten Sragen terkait masih banyaknya rokok ilegal tadi sudah disampaikan oleh Mas Dion. Dan sekali lagi, jika masyarakat mengetahui adanya informasi terkait peredaran penjualan rokok ilegal, silakan bisa menghubungi kantor Bea Cukai terdekat ya Mas Dion ya. Bisa melalui WA di 0896 980 50 ribu, atau bisa di Instagram Bea Cukai Surakarta, dan juga di website bcsurakarta.beacukai.go.id. Selain tadi untuk memberikan informasi terkait peredaran rokok ilegal, juga bisa berkonsultasi ya untuk keterkaitan untuk pendidikan pabrik maupun juga yang lainnya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Mas Dion dan juga Mas April atas waktunya sudah berkenan hadir di studio kami di Buana Asri Sragen. Terima kasih Mas Dion dan Mas April.
3: Sama-sama Indah.
0: Baik Mitra Buana dan pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Talk Show Aspirasi Sukawati di siang hari ini. Semoga perbincangan hari ini bisa menambah pemahaman kita semua bahwa perang melawan rokok ilegal bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tapi juga tanggung jawab bersama sebagai masyarakat. Dan terima kasih untuk kebersamaannya pada siang hari ini. Demikian Live Talk Show Aspirasi Sukawati dengan tema Membangun Literasi Masyarakat untuk Gempur Rokok Ilegal, dari konsumen cerdas menuju ekonomi daerah yang lebih kuat, bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta. Akhir kata, saya Indah Anjani mengucapkan terima kasih atas kehadiran dalam kegiatan talk show hari ini. Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa untuk edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
5: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Mondoan. Sedangkan 14 sampai 31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi, lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. RRI Surakarta Mulati Sa'an melaporkan.
6: Pemerintah berencana menambah anggaran belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir 2026. Tambahan anggaran disiapkan untuk membayar kewajiban subsidi dan kompensasi energi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa Selasa menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir tahun 2026. Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama ini terbukti menjadi penahan dampak dari gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Purbaya menjelaskan APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah ketika harga minyak dunia naik, pemerintah tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak ikut naik.
8: Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat, dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kita lihatkan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas.
7: Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan dukungan parlemen terhadap rencana pemerintah tersebut. Menurut Said, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam memenuhi kewajiban subsidi dan kompensasi energi. Namun, Said juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga disiplin fiskal. Ia meminta agar pelebaran defisit tidak semakin besar, karena kredibilitas kebijakan fiskal tetap menjadi perhatian pasar di tengah kondisi keuangan negara.
9: Bapak Ibu sekalian, tadi kalau melihat paparan di Outlook yang terakhir, memang pemerintah perlu 132 T untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
7: Hingga semester pertama 2026, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai 233 triliun rupiah atau sekitar 52,1% dari APBN. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari perubahan harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya volume konsumsi energi bersubsidi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: PT Taspen Persero meminta kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara ASN. Selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola.
10: PT Taspen mendorong adanya kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Kepastian tersebut dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan program di masa mendatang. Direktur Utama PT Taspen, Roni Hanitio Aprianto, dalam rapat bersama Komisi 6 menyampaikan penguatan kelembagaan menjadi salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR. Menurutnya, hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN belum mengatur secara tegas lembaga yang bertugas mengelola program jaminan sosial bagi ASN.
11: Sebenarnya untuk dukungan-dukungan yang perlu dibutuhkan di sini, terutama dari Bapak Ibu di Komisi 6, adalah yang pertama penguatan kelembagaan. Yang kami butuhkan adalah penegasan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial ASN. Kemudian penetapan regulasi turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan yang kedua adalah kepesertaan tenaga P3K, yaitu adanya penerbitan regulasi turunan terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua P3K, penetapan skema iuran dan mekanisme pendanaan, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pembayaran iuran dan manfaat.
10: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menegaskan, pengelolaan dana jaminan sosial menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika pasar keuangan. Ia juga menyampaikan, transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi investasi perlu menghasilkan manfaat yang nyata bagi para peserta.
3: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola investasi melalui komite investasi yang independen, profesional, dan berbasis analisis risiko. Setiap keputusan investasi memiliki dasar kajian yang kuat, terdokumentasi, dan dapat diaudit secara transparan. Taspen perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai arah investasi, kualitas portofolio, dan mitigasi risiko. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan.
10: Dalam rapat itu, Taspen juga meminta dukungan terhadap percepatan penerbitan regulasi turunan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Pihaknya berharap aturan tersebut dapat memperjelas mandat Taspen sebagai pengelola program jaminan sosial ASN sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan program ke depannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan ekspor bahan galian tambang yang diduga mengandung bahan tambang dengan nilai ekonomis tinggi. Penyidik melakukan penahanan di rumah tahanan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya. Suhanda.
12: Anda dan pendengar ketiga dimanapun Anda berada, beberapa saat yang lalu penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tanah jarang atau logam tanah jarang yang dilarang untuk diekspor. Dan ini dilakukan oleh PT PMN. Dalam keterangannya, Direktur Penyidik Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan ketiga tersangka tersebut telah melakukan ekspor bahan galian tambang yang sangat dilarang oleh negara. Mereka itu adalah IS, perwakilan atau pihak dari PT PNM, YP, pihak dari laboratorium yang memanipulasi hasil uji laboratorium, lalu ada JK, kepala Bea Cukai Pangkal Pinang.

0: tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang dilakukan oleh PT PMM. Ya. Sebenarnya konstitusinya adalah sebagai berikut. Penerimaan negara sedang kami hitung bersama dengan auditor dari BPKP. Untuk para tersangka, ini kami kenakan pasal 603 dan 604 untuk pasal 20.
1: Sulaiman Nahdi juga menyatakan bahwa saat ini penyidik Kejaksaan Agung bersama Satgas PKH juga telah melakukan penahanan terhadap 15 kontainer milik PT PMM yang diduga berisi bahan galian tambang tersebut. Dan PT PMM sendiri telah melakukan ekspor bahan galian tambang tersebut sebanyak sekitar 390 ton. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser LC300 yang diduga menjadi barang bukti suap penyidikan gratifikasi di Pemkab Kuantan Singingi. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil Toyota Land Cruiser LC300 yang diduga barang bukti terkait dengan penyidikan gratifikasi suap yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Kendaraan tersebut ditemukan di sebuah gudang penitipan kendaraan di Pemantang Siantar dengan plat nomor yang diduga telah diganti. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik melakukan serangkaian penggeledahan yang berlangsung sejak Sabtu 4 Juli 2026 hingga 6 Juli 2026 di Kabupaten Kuansing dan juga Kota Pekanbaru. Dalam penggeledahan, beberapa lokasi yang digeledah yaitu kantor bupati, kantor DPRD, dan kantor dinas perkebunan. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di rumah pribadi maupun rumah dinas para tersangka dalam kasus ini.
4: Kan barang bukti berupa kendaraan Land Cruiser yang sebelumnya juga dicari, di mana kendaraan Land Cruiser ini yang menjadi instrumen penyuapan yang dilakukan oleh saudara ZKN bersama ARD untuk bupati saudara SA. Kemudian kendaraan tersebut saat ini sudah dalam perjalanan untuk dibawa ke Jakarta. Tentu kendaraan ini menjadi salah satu barang bukti untuk memperkuat bukti-bukti lain yang sudah didapatkan dalam perkara ini.
3: Sementara itu Bupati Kuansing sendiri yaitu Suhardiman Ambi meminta doa terkait dirinya yang terjerat dalam kasus ini.
5: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas permasalahan saya.
3: Budi mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi kendaraan atau plat nomor yang berbeda. Pada hari yang sama, mobil tersebut juga akan dibawa ke Jakarta menggunakan jasa towing. Sebelumnya, KPK mengungkap konstruksi perkara dugaan suap beli jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Ambi diduga meminta mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS sebagai syarat untuk meloloskan menjadi calon sekretaris daerah. Dalam proses seleksi tersebut, Suhardiman diduga meminta sebuah mobil Toyota Land Cruiser kepada para peserta seleksi. KPK mengungkap bahwa hanya Zulkarnain yang menyanggupi permintaan tersebut sehingga akhirnya terpilih menjadi sekretaris daerah Kuantan Singgigi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pelaku di sektor pasar modal keuangan derivatif dan bursa karbon sepanjang 2026 hingga 29 Juni. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
6: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif.
7: Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Hingga 29 Juni 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pihak dengan total denda mencapai Rp86,26 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi mengatakan, sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pasar modal. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin, pembatalan surat tanda terdaftar, pembekuan izin, peringatan tertulis, serta perintah tertulis.
6: Selama tahun 2026, year to

0: per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK, yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp86,26 miliar kepada 100 pihak, ada satu sanksi pencabutan izin, dan ada satu sanksi pembatalan surat tanda terdaftar STTD, ada 6 sanksi pembekuan izin, ada 9 sanksi peringatan tertulis, serta ada 8 perintah tertulis.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. OJK juga mulai mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK sejak tanggal 1 Juli 2026 untuk mempercepat pembaruan data kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat termasuk UMKM dan program perumahan.
2: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
1: OJK berharap penguatan pengawasan pasar modal dan optimalisasi SLIK dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung penyaluran kredit yang lebih sehat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, sebuah pesawat kargo Pakistan dilaporkan hilang setelah kehilangan kontak dengan pengawas lalu lintas udara. Pesawat terbang di atas laut Arab menuju Karachi Selasa 7 Juli malam waktu setempat. Otoritas penerbangan Pakistan menyatakan pesawat membawa 5 awak dan kini masih dalam pencarian. Pesawat jenis Boeing 737 yang dioperasikan K2 Airways itu terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab menuju Karachi. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Padel Indonesia melakukan training camp selama 52 hari di Spanyol menjelang Asian Games 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
4: Saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun. Dan
5: langkah besar diambil perkumpulan besar Padel Indonesia atau PBPI untuk mempersiapkan debut cabang olahraga padel di ajang Asian Games 2026. Timnas Padel Indonesia akan menjalani pemusatan latihan TC selama 52 hari di Spanyol sebagai bagian dari persiapan matang menuju ajang multi-event terbesar se-Asia yang digelar di Aichi Nagoya, Jepang pada September mendatang. PBPI mengirimkan 20 atlet terbaik terdiri dari 10 putra dan 10 putri yang akan bersaing di nomor ganda putra dan ganda putri. Dari total tersebut, masing-masing 4 pemain putra dan 4 pemain putri akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games nanti. Persiapan ini dipimpin oleh 2 pelatih asing yaitu Dennis Hover dari Jerman dan Ari Moya dari Spanyol yang diperkenalkan pada ajang FIP Bronze Yogyakarta 2026. Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik.
4: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka. Target saya apa, nggak perlu, cuma persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma kok saya punya feeling salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
5: Dukungan penuh juga datang dari pemerintah, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir secara resmi menargetkan kontingen Indonesia untuk meraih 4 medali emas di ajang Asian Games 2026. Target ini dinilai realistis karena 3 nomor unggulan Indonesia dari Asian Games 2022, running target putra dan mix, serta traditional boat race tidak lagi dipertandingkan.
6: Kita bertemu dengan para pimpinan cabur, semangat. Ya, dan kita targetnya tentu mesti realitas, kurang lebih 4 emas. Kalau dulu 7, tetapi dulu 7 itu sendiri ada 3 nomor yang sudah tidak dipertandingkan lagi di Asian Games seperti menembak dan dayung. Nah, kita coba bersama Chief Division tadi akan mendorong dari hal-hal yang lain supaya para atlet kita bisa perform.
5: Meski anggaran pelatnas mengalami penurunan, pemerintah memastikan alokasi untuk berangkatan kontingen tetap diprioritaskan. Indonesia berencana mengirimkan sekitar 420 atlet yang akan bertanding di puluhan cabang olahraga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana FM. Di gelaran edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 dan bersama satu yang hadir yang tentunya siap untuk menemani suasana siang Anda dengan sajian tembang-tembang yang kita hadirkan, tersyahdu, termerdu, termanis, terromantis ya, yang kita kemas di Simfoni Kenangan untuk menemani suasana siang Anda. Oke, silakan untuk yang mau bergabung bisa langsung SMS atau WA di sini 082133950947, lain telepon 0271890799, dan langsung kita buka untuk pertama kalinya udah gabung ya. Selamat siang Mas Twin, The Land of Java Man ya, dari Pak Jasmino, request lagunya nanti Lembah Biru yang dari Andi Mari Matalata. Lagunya salam buat Mas Diat, Yang Pono, Mbak WR, Mbak Rus, Ibu Satrio, Ibu Sriwayuningsih di Benersari. Makasih yuk Kring ya, makasih ya untuk Mas Diat ya. Rupa siapa ini, buat Pak Jasmino ya. Berikutnya ada Mas Diat yang udah gabung juga di sini. Selamat sore Mas Dwi. Selamat siang Mas Dwi. The Land of Java Man. Request lagunya, wah ini dari Kang Fauzi yang berjudul Preman. Aduh. Salam buat bapaknya Mita Yang Pono, Pak RT, Mbak Wer, Mbak Rus, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino ya. Makasih dan yuk keren ya. Makasih ya untuk Mas Diat. Nah, untuk lagunya ditunggu ya. Oke. Dan kali ini langsung kita siapkan ya, yang mana untuk lagunya, dua tembang, yang mana diantaranya nanti ada dari tembang yang di request ya, ada dari tembang koleksi dari siapa tadi yang di Andi Mariam ya. Oke, kita siapkan untuk lagunya tadi buat Pak Jasmino ya, untuk lagunya yang berjudul Lembah Biru nih, untuk lagu koleksi dari Andi Maria Matalata ya, kita siapkan dulu untuk lagunya nih. Kemudian sekalian nanti ada dari tembang koleksi dari Ikang Fauzi Preman, yang satu nih kan nanti buat Mas Diat. Oke, kita langsung hadirkan dan kita sajikan untuk lagunya, dan tentunya juga buat semua yang saat ini sedang menikmati di gelaran kali ini di sajian Simfoni Kenangan.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Metro Buana, kita telah nikmati ya Lembah Biru dan juga Preman untuk lagu yang tersaji tadi ya. Kita kembali lanjut di gelaran kali ini yang mana? Nah, yang udah gabung di sini ada siapa aja nih? Kita buka dulu ya. Oke. Dan saya buka tuh kali ini udah masuk di antaranya ada dari siapa ini? Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas dari Bu Sugi. Yang ada di sini request lagunya dari siapa ini? Bang Iwan yang berjudul Aku Bukan Pilihan. Lagu ini untuk semua pendengar Buana Asri. Terima kasih buat Mas, selamat bertugas, semangat ya. Dari Ibu Sugi yang ada di sini Sragen.

0: Ya, makasih nih buat Ibu Sugi yang ada di sini ya, untuk lagunya dari Bang Iwan nanti yang di request Aku Bukan Pilihan. Kemudian yang berikutnya sekalian kita buka kali ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi dari Mumiko di Kadipiro Sambirejo ya. Nah, Mas request lagunya dari Maribet yang berjudul Dan Pasar Moon. Salam buat semua pendengar Bu Anak Sri di Simpan di Kenangan. Buat Mas Dwi makasih dan bertugas yuk gereng ya. Makasih juga ini ya buat Bu Miko ya yang ada di Kadipiro Sambirejo ya, yang juga udah gabung di sini. Dan untuk lagu yang di request nanti ada Dan Pasar Moon. Oke ya, untuk lagunya ditunggu. Kemudian yang berikutnya lagi ada dari siapa nih, kita buka lagi tuh yang udah gabung di sini ya. Yang mana ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mat siang Mas Dwi dari Badis Warno. Request lagunya Aku Masih Sendiri. Lagunya untuk semuanya saja. Untuk salamnya untuk Pamor Greng. Makasih buat Mas Dwi yuk Greng ya. Makasih juga ya buat Mbak Anik Suwarno yang udah gabung juga di sini. Sekalian saya baca untuk kali ini. Selamat siang buat Mas Dwi Metugu Asni dari Mama Fajar. Boleh dong diputerin lagunya yang berjudul Birunya Cinta. Salamnya buat pendengar Buana Asri di mana saja berada. Buat Mas Dwi makasih dan bertugas ya. Makasih juga nih ya buat Mama Fajar. Nah, kita kembali siapkan untuk lagu yang berikut, di mana di antaranya nanti ada Aku Bukan Pilihan, kemudian juga nanti ada Dan Pasar Moon ya, yang kita bakal hadirkan untuk lagunya buat Bu Sugi di sini ngawi, kemudian juga buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo.
1: Mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antrini suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Metro Buana, kita lanjut tadi untuk lagu Aku Bukan Pilihan buat Bu Sugi yang ada di Senengawi, kemudian dan Mas Harmon satu toneka tadi buat Bu Miko yang ada di Gadibiro Sambirejo ya. Untuk lagu berikutnya nanti ada Aku Masih Sendiri, dan selesai nanti kita jeda sejenak ya, sembari kita nantikan nanti untuk bergabung dengan Persada Indonesia ID untuk mengikuti berita Indonesia Live. Dan sekarang kita simak dulu Aku Masih Sendiri dari Panca.

0: Mitra Buana, untuk lagu Aku Masih Sendiri dari Panca. Dan kita jeda sejenak untuk kali ini, karena setelah kita akan mengikuti Berita Indonesia Live, dan nanti selepas Berita Indonesia Live kita lanjut lagi Simfoni Kenangan yang pasti terus bersama di Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam

0: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Ayu L. Baik pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari Radio Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Ada reporter Adel Febri yang akan mengabarkan Pesisir Selatan dapat tambahan kuota Kampung Nelayan Merah Putih. Silakan rekan Adel Febri.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh tambahan kuota program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP tahun 2026 dari semula 3 lokasi menjadi 5 lokasi. Tambahan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional atau PKPN sektor kelautan dan perikanan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Jakarta pada 2 hingga 3 Juli 2026. Dalam Rakornas tersebut, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni diwakili Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan Hadi Susilo didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Andi Syofinal. Tambahan kuota diperoleh pada sesi des usulan Kampung Nelayan Merah Putih. Dengan penambahan tersebut, 5 negari yang menjadi lokasi pelaksanaan program pada 2026 yakni Negari Sungai Pinang dan Negari Ampang Pulai di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Berikutnya Negari Koto Nanduo, 4 Koto Hilir di Kecamatan Batang Kapas, dan juga Negari Pulau Rajo Indrapura di Kecamatan Airpura, serta Negari Air Haji Barat di Kecamatan Linggo, Saribaganti. Program Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan sarana dan juga prasarana perikanan, penguatan kelembagaan nelayan, peningkatan produktivitas usaha perikanan, serta pengembangan ekonomi kawasan pesisir. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung swasembada pangan nasional. Secara terpisah, Bupati Hendra Joni menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penambahan kuota tersebut. Menurutnya pendengar, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berlangsung efektif, transparan, berkelanjutan, serta mampu mendorong peningkatan daya saing sektor perikanan dan perekonomian masyarakat pesisir. Baik, mendengar itu informasi yang dapat saya sampaikan, saya Del Febri dari LPPL Langkiso FM, Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Adel Febri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Saudara kita, berita selanjutnya kita menuju ke Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada reporter Diki tentang Wakil Bupati Magelang ajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Silakan informasinya rekan Diki Darmawan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Magelang Sahid mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur. Ajakan tersebut disampaikan saat Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Magelang melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 di dalam kediaman Wakil Bupati di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang pada Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Pendataan tersebut turut didampingi Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Sahid bersama Kepala BPS Kabupaten Magelang Kus Haryono. Kehadiran jajaran pimpinan BPS menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan SE 2026 sekaligus memperkuat sinergi antara BPS dan pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyediakan data statistik yang berkualitas. Sahid mengatakan keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Menurutnya, data yang akurat hanya dapat diperoleh apabila seluruh responden bersedia memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan karakteristik kegiatan usaha di luar sektor pertanian. Demikian saya Digi LPPL Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Diki Darmawan dari Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Dan pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Ayu L dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dan pendengar LPPLS Indonesia, di awali sesi kedua ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan singkat rekan saya Salsa yang akan membahas tentang mengelola kecemasan finansial dengan baik dengan narasumber Dr. Susini Rangkai Sari SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa pada RSUD Tidar Kota Magelang dalam Persada ID Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Pendengar LPPL se-Indonesia, siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya Salsa akan membahas singkat tentang mengelola kecemasan finansial dengan bijak. Dan siang ini saya sudah bersama dengan Dr. Susini Rangkai Sari, SPKJ, yang merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa pada RSUD Tidar Kota Magelang. Halo dokter, bagaimana kabarnya?
5: Sehat ya dok?
6: Alhamdulillah.
5: Salsa gimana kabar?
6: Alhamdulillah, sehat juga.
5: Dok, ini kok
6: agak deg-degan ya saya?
5: Enggak
6: biasanya. Apa karena mau ngomongin finansialnya jadi
5: bisa jadi ya,
6: agak cemas
5: sama
6: ya?
5: Psikiater berarti. Oh,
6: iya ya, kayaknya iya ya. Oke, okay. Ini pertanyaan yang mendasar nih.
5: Siap.
6: Nah, semua orang pasti pernah yang namanya mengalami stres ya dok ya, mikirin finansial nih dok. Di titik mana sih stres finansial ini bisa berubah menjadi financial anxiety atau kecemasan finansial dok?
5: Pertanyaan bagus banget ya Mbak Salsa. Memang seringkali kalau kita bahas finansial nggak mudah ya. Apalagi dengan situasi saat ini yang sedang kalau boleh dikata tidak baik-baik saja gitu ya.
6: In this economy misalnya.
5: Dengan banyak situasi tentu kondisi-kondisi yang terjadi.

0: kemudian perasaan terancam atau anxious seperti itu sampai muncul ke misalnya ke gejala fisik gitu ya, berupa ketegangan motorik seperti misalnya ada mungkin yang paling sering adalah deg-degan gitu ya.
1: Oh iya,
0: seperti enggak salah satu tadi gitu ya.
1: Deg-degan apa karena ketemu sama Bu Susi ya?
0: Iya, kemudian mungkin perasaan kayak nafas enggak lega.
1: Iya.
0: Kemudian mungkin sakit kepala dan mungkin sakit perut yang sebenarnya fine, artinya karena bukan karena faktor terlambat makan atau makan bedes-bedes ya seperti orang pada umumnya gitu. Kemudian seringkali juga disertai dengan keluhan misalnya gangguan tidur. Nah, ini sesuatu yang tentu pada akhirnya sudah mengganggu kan. Sehingga yang tadinya problem utamanya terkait dengan finansial itu sendiri diperberat oleh adanya gejala anxiety-nya. Karena temanya ini adalah terkait dengan finansial, inilah yang menjadi kecenderungan menjadi suatu kondisi yang namanya financial anxiety.
1: Oh gitu ya. Jadi sebenarnya tubuh kita pun juga sudah memberikan apa ya,
0: sinyal.
1: Iya, alarm gitu ya,
0: betul
1: ya,
0: sekali.
1: Bahwa terlalu cemas gitu ya, dok ya, persoalan dengan uang begitu. Nah, dok, kalau kita bicara soal realita kehidupan sekarang ya, memang banyak orang juga yang terjebak kayak namanya hustle culture. Jadi kayak paginya kerja, nanti siangnya atau sorenya ada punya side hustle sendiri gitu kan, dok, apa jualan atau dan lain sebagainya atau freelance yang lainnya ya, dok ya. Nah, mungkin harusnya memang pintu rezeki kan sudah ditakar ya, dok ya, sudah diatur. Tapi akhirnya kenapa sih kecemasan itu terus bisa menghantui, dok? Padahal kan itu hustle culture-nya itu pastinya sudah banyak pekerjaan, otomatis rezeki sudah banyak nih ya, dok, ataupun pundi-pundi uangnya tuh banyak ya. Tapi kenapa kecemasan itu masih terus menghantui, dok?
0: Tentu ada beberapa faktor ya kenapa kemudian itu bisa terjadi, Mbak Salsa. Seperti kita ketahui saat ini kan kita berada di era globalisasi di mana arus informasi sebegitu ketatnya gitu ya, sebegitu derasnya. Mungkin kondisi-kondisi baik internal Indonesia maupun juga global yang nampaknya penuh ketidakpastian gitu ya.
1: Itu mungkin juga berpengaruh sih, dok.
0: Seperti itu. Itu juga berpengaruh, kayak misalnya kayak tadinya mungkin berpikir bahwa oh, dengan saya punya side hustle yang seperti ini, kemudian atau take home pay saya yang rata-rata bulanan segini, saya kayaknya bisa nih saving sekian buat mungkin nanti menabung masa depan seperti itu, atau biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Tetapi dengan kondisi yang tidak pasti, tentu kadang-kadang
1: ada ketakutan ya, pastinya
0: nggak berkurang saja. Itu kayak suatu anugerah nggak sih, Mbak?
1: Iya,
0: seperti itu. Karena memang consuming dari masyarakat secara umum kan juga secara otomatis akan menurun kan. Dengan kondisi ini kan masyarakat mungkin yang tadinya belanja kebutuhan tersier sekarang jadi kemudian fokus ke primernya
1: aja
0: dulu, seperti itu. Sehingga yang tadinya mungkin punya side hustle misalnya katakanlah let's say makanan atau apa, usaha makanan dan lain sebagainya, mungkin juga akan berpengaruh.
1: Iya, omsetnya gitu pasti akan turun.
0: Nah
1: ya,
0: betul,
1: dok, ya.
0: Itu dari aspek itu. Kemudian juga aspek lainnya seperti yang sering kali terjadi pada generasi ini ya, sekitar usia 30-40an tahun itu kan kadang-kadang juga melihat pencapaian orang lain.
1: Ini dia ini baru mau ketanya.
0: Iya. Itu kadang-kadang ketika kemudian kita membandingkan ya, melihat aduh, si itu kok udah punya rumah, sementara saya belum nih. Kemudian yang itu mobilnya udah ganti lagi, padahal saya masih pakai mobil entah berapa tahun yang lalu dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itu secara fisikly material gitu ya, terwujud gitu, sehingga kadang-kadang secara nggak langsung kita mungkin akan terbawa pikirannya gitu ya, sehingga di alam bawah sadar ngerasa bahwa ini mengusik saya gitu. Padahal sebenarnya itu suatu pilihan ya, apakah kita akan kemudian terbawa atau kita punya suatu conviction tersendiri nih.
1: Oke, pertanyaan terakhir ya, yang pamungkasnya nih. Apa nih, dok, yang jadi coping mekanisme atau pertolongan pertama, dok, yang bisa kita lakukan secara mandiri? Nah, ketika serangan cemas atau panik soal uang atau finansial itu tiba-tiba datang, terus kapan, dok, kita harus pergi ke poli, kapan itu waktunya?
0: Bagus sekali ya. Jadi yang pertama, untuk pertolongan pertama ketika kemudian kita mengalami anxiety ya, terutama dalam hal ini konteksnya finansial, adalah kita bisa kemudian menenangkan diri dulu dengan cara entah temperature gitu ya, dengan kita mungkin mencari cara agar kita lebih fresh seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin dengan latihan nafas dulu, atau mungkin bisa istirahat dulu, nggak harus konteksnya tidur gitu ya, sehingga kita akan lebih kayak ngerti gambaran besarnya itu apa sih. Ini

0: gimana sih? Syukur-syukur bisa kemudian yang langkah berikutnya adalah sharing dengan orang yang kita percaya. Kalau misalnya konteksnya dia punya pasangan, mungkin bisa dengan pasangan atau keluarga yang kita percaya, seperti itu. Sehingga dari situ kita harapannya bisa lebih punya apa ya, gambaran lebih luas lagi, punya POV yang berbeda. Tidak kemudian ngambil jalan pintas misalnya pay letter atau misalnya pinjol yang ternyata mungkin bahkan menjadi problem yang tersendiri gitu ya. Dengan seperti itu, harapannya nanti bisa ketemu celah-celah penyelesaian masalah yang produktif.
1: Pesan untuk masyarakat singkat saja dok, monggo.
0: Oke, kita sama-sama hidup di dalam kondisi yang mungkin serba tak pasti. Tapi ada hal yang sebenarnya kita bisa lakukan, yaitu kita belajar untuk fokus pada apa sih yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Mulai dari saat ini kita coba lebih aware atau lebih fokus lagi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya kita bisa lakukan budgeting gitu ya, lakukan perencanaan finansial dengan lebih baik. Sehingga dengan seperti itu harapannya ke depan kita akan lebih sejahtera secara finansial dan kehidupan kita secara umum pun juga akan lebih sejahtera.
1: Oke, terima kasih Dr. Susi untuk hari ini ya, luar biasa sekali. Semoga ini jadi insight untuk kita semua, biar lebih aware lagi ya, bahwa finansial ini tuh sangat penting untuk kita melakukan pengelolaan yang baik. Dan mari kita kelola ekspektasi, kurangi juga scrolling untuk memicu insecure tentunya, dan fokus mensyukuri apa yang ada di genggaman kita, apa yang ada dalam diri kita.
2: Baik pendengar LPPLS Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama dengan Dr. Susini Rangkaisari, SPKJ, yang merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa pada RSUD Tidar Kota Magelang, yang membahas tentang mengelola kecemasan finansial dengan bijak. Terima kasih atas atensi Anda, saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Radio Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ada reporter Dedi Samaloisa yang akan melaporkan tentang kontrak ditandatangani pembangunan RSUD Mentawai senilai Rp242,5 miliar rupiah segera dimulai. Rekan Dedi Samaloisa, silakan dengan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, harapan masyarakat Kepulauan Mentawai untuk memiliki rumah sakit yang lebih modern segera terwujud. Pemerintah resmi memulai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD baru setelah penandatanganan kontrak proyek konstruksi dilakukan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana mengikuti penandatanganan kontrak secara virtual dari Jakarta. Proyek pembangunan senilai 242,5 miliar ini akan dikerjakan oleh PT Sinar Cerah Sempurna dari Semarang dengan pendanaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun anggaran 2026. Pemerintah juga menyiapkan sekitar 96 miliar rupiah untuk pengadaan peralatan kesehatan modern. Bupati Rinto Wardana mengatakan pembangunan RSUD baru menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Mentawai. Rumah sakit diharapkan menghadirkan layanan medis yang lebih lengkap sehingga masyarakat tidak lagi harus sering dirujuk ke luar daerah. RSUD baru akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 2 hektar di belakang komplek RSUD lama. Pemerintah berharap pembangunan berjalan sesuai target sehingga masyarakat Mentawai segera dapat menikmati fasilitas kesehatan yang lebih modern, representatif, dan memenuhi standar pelayanan nasional. Dedi Samaloisa, LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Baik, terima kasih rekan Dedi Samaloisa dari Radio Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dan saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi kedua.

0: Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Berita selanjutnya dari Radio Citra Bahari Rembang, Jawa Tengah. Ada reporter Aryo yang akan mengabarkan tentang perkuat infrastruktur pertanian. Pemkab Rembang salurkan ratusan alsintan untuk petani. Silakan informasinya, Aryo.
2: Baik, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur pendukung dan penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsintan. Sepanjang tahun 2026, ratusan unit alsintan serta berbagai sarana pendukung pertanian disalurkan kepada kelompok tani guna meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan dalam kegiatan sarasehan petani tembakau dan serah terima alsintan bersama anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, di halaman kantor Dinas Pertanian dan Pangan, Dintanpan, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan tersebut, 4 unit kombin harvester yang bersumber dari APBN diserahkan kepada kelompok tani di Kabupaten Rembang. Kepala Dintanpan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, mengatakan dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian tidak hanya berupa alsintan, tetapi juga pembangunan berbagai infrastruktur yang menjadi penopang kegiatan budidaya. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menjalankan program optimasi lahan sebanyak 52 paket, serta pembangunan 21 embung partisipatif. Berbagai program tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air sekaligus memperkuat areal pertanian yang produktif, terutama saat musim kemarau. Di bidang alsintan, Dintanpan mencatat bantuan dari APBD Kabupaten Rembang meliputi 56 unit kultivator, 27 kendaraan roda 3, 24 unit perajang tembakau, 6 unit pompa air, 7 unit kombin harvester, 1 unit traktor roda 4, 83 unit traktor roda 2, dan 24 unit traktor roda 2 rotari. Sementara dari pemerintah pusat, Kabupaten Rembang juga memperoleh tambahan bantuan berupa 200 unit pompa air serta sejumlah alsintan lainnya yang akan segera didistribusikan kepada kelompok tani. Anggota Komisi 4 DPR Firman Subagio mengingatkan agar seluruh bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan petani. Ia menegaskan alsintan merupakan aset negara yang harus digunakan secara optimal demi meningkatkan produktivitas pertanian, bukan untuk kepentingan pribadi. Firman juga meminta agar alsintan tidak dipindah tangankan ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan di luar Kabupaten Rembang. Apabila ditemukan penyalahgunaan, ia meminta Dintanpan segera melaporkannya agar bantuan dapat dialihkan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Sementara itu, Bupati Rembang Harno menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Komisi 4 DPR RI yang telah memperjuangkan berbagai program pembangunan pertanian bagi Kabupaten Rembang. Ia menilai bantuan yang diterima merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan aspirasi masyarakat yang terus diperjuangkan. Ia berpesan kepada para penerima bantuan agar menjaga dan merawat seluruh alsintan sehingga umur pakainya lebih panjang dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu lama. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik. Baik saudara, kita berada di sesi berikutnya, sesi ketiga. Informasi dari dapur redaksi Berita Indonesia Live yang akan dibawakan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto dengan laporan.
3: Pendengar Republik Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri Muhammad Khondri mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan penetapan anggota polisi aktif sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ditemui usai membuka acara kompetisi olahraga antar media di Jakarta pada Sabtu lalu, Khondri menekankan bahwa proses hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 saat ini terus diproses oleh Kejaksaan Agung. Hal ini dikatakannya di Jakarta baru-baru ini. Dia menyatakan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak akan memandang asal atau latar belakang dari tersangka, tetapi aktivitas yang mereka lakukan ketika bekerja dalam lingkup BGN. Terkait hal itu, Khondri meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan perkembangan kedepannya. Sebelumnya, Kejagung mengumumkan menemukan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahti di Jakarta pada Kamis 2 Juli lalu mengatakan bahwa anggota TNI tersebut berinisial BU selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Tidak hanya itu, pihak Kejagung juga sebelumnya sudah menetapkan seorang anggota Polri aktif berinisial LMI yang sempat menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG di BGN. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, baru saja kita simak bersama laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang dibawakan redaktur Aan Kasianto.

0: Saudara, berita selanjutnya kita beralih ke RPD Kutim FM Kuta Timur, Kalimantan Timur. Ada reporter Esther Pakabu yang akan mengabarkan tentang tim verifikasi Geopark Nasional Sangkulirang Tanjung Mangkaliat tiba di Kuta Timur. Silakan informasinya Esther Pakabu.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, tim verifikasi Geopark Nasional tiba di Kabupaten Kutai Timur. Kedatangan tim disambut oleh jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutim pada Senin 6 Juli 2026. Selama 5 hari ke depan, tim akan melakukan penilaian lapangan. Fokus utama verifikasi adalah kekayaan geologi, keragaman hayati, warisan budaya, serta kesiapan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan yang diusulkan menjadi geopark nasional. Bupati Kutim Mardiansa Sulaiman menyampaikan bahwa Pemkab Kutim telah menandatangani komitmen dukungan geopark nasional Tanjung Mangkaliat hingga diakui sebagai warisan UNESCO. Komitmen itu didukung dengan hasil penelitian oleh tim dari Prancis. Dikatakannya, selain kawasan Sangkulirang Tanjung Mangkaliat, di Kutai Timur ini juga terdapat peninggalan prasejarah, yaitu peninggalan kerajaan Kutai yang ada di Gunung Kombeng. Bupati berharap proses verifikasi yang dilakukan tim dapat memberikan penilaian yang objektif, sehingga Kutai Timur ditetapkan sebagai geopark nasional ke-27 di Indonesia. Selanjutnya, tim verifikasi akan turun ke lapangan dengan didampingi Bapeda dan beberapa dinas terkait. Kunjungan lapangan bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan yang diusulkan benar-benar layak untuk diakui sebagai geopark nasional ke-27 di Indonesia. Demikian, saya Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Esther Pakabu dengan laporannya. Saudara, selanjutnya dari Radio Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, ada reporter Dewi Rati yang akan mengabarkan tentang Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 digelar di Kabupaten Sragen, hadirkan kolaborasi seni dan sejarah. Silakan informasinya Dewi Rati.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Muhibah budaya yang digelar di Kabupaten Sragen mulai tanggal 2 Juli dan dilanjutkan tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 tidak sekedar menjadi agenda seni dan budaya, tetapi juga upaya menyegarkan kembali ingatan kolektif mengenai hubungan istimewa antara Yogyakarta dan Sragen. Setelah menggelar seminar sejarah, rangkaian kegiatan Muhibah Budaya 2026 berlanjut tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 dengan berbagai kegiatan seperti workshop aksara Jawa, pranata adicara, pameran budaya, hingga workshop busana Jawa Gagrag Mataram yang mempertemukan budaya Sragen dan daerah istimewa Yogyakarta serta workshop tari. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi. Dijelaskan, untuk workshop tari akan dipandu langsung oleh tim dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Para penari asal Sragen akan mempelajari tari Gagrag Yogyakarta dan menampilkan hasilnya pada malam puncak Muhibah Budaya pada tanggal 9 Juli 2026. Menurutnya, keterkaitan kedua wilayah antara Yogyakarta dan Sragen merupakan sesuatu yang luar biasa dan perlu terus dirawat melalui berbagai bentuk kolaborasi. Lebih lanjut diungkapkan, kedekatan historis tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi di berbagai bidang. Selain kebudayaan, peluang sinergi dinilai terbuka pada sektor pendidikan, pariwisata, koperasi, hingga pengembangan UMKM, sehingga kedua wilayah dapat saling memperkuat promosi dan pembangunan daerah. Selain rangkaian kegiatan budaya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga direncanakan meninjau Pendopo Kamandungan di Krikilan, Kecamatan Masaran. Lokasi tersebut diyakini memiliki keterkaitan sejarah dengan Pendopo Kamandungan yang kini berada di Kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
3: Dalam tahun ini kami ingin mengeratkan hubungan adalah salah satunya Sragen. Ada dua lagi yang sedang kami siapkan, yaitu Batam dan juga Magelang. Tetapi yang perlu kami maknai dengan Kabupaten Sragen ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang koneksinya sangat erat, dan semoga ini nanti bisa menjadi bagian refreshing kembali, mengingat kembali hubungan kita ternyata luar biasa ya. Kami melakukan rangkaian wibah budaya ini tanggal 2, kita mulai lagi di tanggal 7 sampai dengan 9. Ada beberapa kolaborasi yang kami siapkan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, yaitu ada berbagai macam workshop, mulai dari panoto coro, kemudian aksara Jawa, kemudian bahasa. Kami juga menyiapkan pameran bersama, termasuk juga nanti ada workshop tari yang langsung akan dihandle oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana tarian kolaborasi ini akan kami tampilkan bersama di Malam Puncak pada tanggal 9 Juli 2026.
2: Demikian saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi Rati dari Radio Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah dengan laporannya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini 8 Juli 2026. Saya, Ayu L, beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah sebagai radio host, mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas kebersamaan Anda. Salam sehat untuk kita semua dan sampai.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Sur FM di gelaran edisi hari ini ya. Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Dwi yang hadir tentunya untuk menemani suasana sore Anda. Dan silakan untuk yang bergabung SMS via 0821339097 dan telepon 0218907999.

Dan silakan untuk yang mau bergabung ya. Oke. Yang kali ini udah bergabung di sini ada siapa aja, silakan SMS via di sini ya. Mat sore buat Mas Dwi, mat sore Buana Barindo absen, mau request lagunya Nuansa Bening. Salam buat semuanya aja yang masih stay mendengerin sambil aktivitas sore. Makasih buat Mas Dimo Tugasuk Greng ya. Makasih juga nih ya buat Mbak Anis Warno yang udah gabung di sini ya. Dan untuk lagunya ditunggu nanti ya. Dan berikutnya lagi, silakan yang mau gabung jangan lupa bisa SMS atau WA 082133950947. Juga lain telepon 02718909799 ya. Dan kali ini untuk yang berikutnya ada lagi dari siapa nih yang mau bergabung? Ada lagi. Nah, kita buka untuk yang mau bergabung. Juga lain telepon silakan nanti bisa di sini di Buana Barindo. Dan kali ini kita siapkan dulu untuk lagu yang bakal tersaji dan Nuansa Bening ya dari Vidal Piano ya, untuk lagunya kita hadirkan dan segera tersaji terus bersama tentunya di Buana Barindo ya. Oke. Terus yang berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat sore buat Mas Dwi-nya bertugas ya. Dari Bumi Kodika di Biro Sambirjo, tolong Mas Dwi diputerin lagunya dari Agnes Mo yang berjudul Sebuah Rasa. Salam buat pecinta lagu-lagu di Buana Barindo. Buat Mas Dwi bertugas, semangat terus sampai selesai. Oke, makasih ya buat Bumi Kodika di Biro Sambirjo. Oke, untuk lagunya kita langsung hadirkan ya, dua tembang sekaligus nih. Ada Nuansa Bening dari Vidal Aldiano, kemudian juga Sebuah Rasa yang segera tersaji.

0: flow right here.
1: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
2: yo,
1: Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Metro Buana, dua tembang yang telah kita sajikan ya, yang tadi kita hadirkan Nuansa Bening, kemudian juga Sebuah Rasa untuk lagu yang telah kita sajikan untuk Anda. Dan lanjut lagi masih di Buana Barindo. Metro Buana, meskipun masih remaja, tidak ada salahnya ya untuk bisa memulai mempersiapkan diri untuk karir masa depan. Nah, mungkin ada tip yang bisa untuk mempersiapkan karir ya, khususnya bagi remaja nih. Yang pertama, mungkin bisa mengeksplorasi minat dan juga bakat. Nah, ikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk menemukan passion. Lakukan tes minat bakat atau konsultasi dengan guru BK. Coba magang atau volunteer di berbagai bidang yang menarik. Diskusikan dengan orang tua dan guru tentang potensi karir. Jangan takut untuk mengubah minat seiring bertambahnya pengalaman dan juga wawasan. Kemudian yang berikutnya, riset prospek karir. Nah, pelajari tren, pekerjaan, masa depan, dan skill yang dibutuhkan. Ikuti pameran pendidikan dan karir untuk mendapatkan informasi. Wawancara profesional di bidang yang diminati dan juga memanfaatkan platform untuk melihat jalur karir orang lain. Pertimbangkan faktor seperti prospek, gaji, work-life balance, dan juga peluang pengembangan diri. Kemudian juga bangun soft skill, asah kemampuan komunikasi melalui public speaking atau debat. Nah, latih kepemimpinan dengan aktif berorganisasi. Kembangkan kreativitas dan juga pemecahan masalah melalui proyek-proyek inovatif. Kemudian juga pelajari keterampilan manajemen waktu dan kerja tim. Juga jangan lupa ikuti pelatihan pengembangan diri untuk meningkatkan emotional intelligence. Baiklah Metro Buana, kita lanjut dan sambungkan untuk kali ini yang udah gabung di sini. Ada siapa nih? Kita buka dulu yang udah gabung nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi. Sore juga dari Mas Joko Suprianto ya. Di Tanan, kirim salam buat Bu Hevi, Bu Safitri, Bu Ika. Bu Ika Fitri, Bu Ina, kemudian juga buat Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Woko, Pak Rudi, Bu Ros, di Alia, Bu Wiwi, Mas Putut, Tata Kuswoyo. Dan untuk lagunya request nih Cinta Dalam Doa buat Bu Hevi di SMP Negeri 1 Pupuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Untuk Pak Joko Suprianto yang ada di Tanon. Dan untuk lagunya Cinta Dalam Doa yang segera tersaji dan segera bisa dinikmati.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten puniken?
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Ya benar Buana, kita lanjut lagi ya. Masih di Buana Barindo dan kembali kita buka tuh kali ini udah gabung di sini ya. Oke. Selamat sore Mas Dwi, The Land of Java Man, kawasan Cepuandong Boyolali hadir. Salaman, Salar Song untuk lagunya ya. Saya dengerin sambil beres-beres nih, ngetap salam untuk Bunda Rus, Bunda Natali, Mas Andri, semua mitra Buana. Mau ngapain aja ya. Dan salam spesial buat Bunda Gus, semoga sehat selalu. Untuk Mas Dwi, selamat tugas, semoga gak lekas capek. Makasih dan yuk keren ya. Makasih juga dan selamat sore ya. Selamat sore dari Bunda Gun, request lagunya Jangan Paksa Rindu dari Shoventon. Salam buat Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Kini, Bunda Rohman, Bunda Yasman, Mbak Nana, Mbak Ros. Makasih buat Mas Dwi, selamat tugas ya. Makasih juga dan selamat sore ya. Dan oke, kita langsung siapkan untuk lagu yang kali ini bakal hadir. Di antaranya nanti ada yang di request tadi Mbak Nana ya. Kemudian juga nanti ada Jangan Paksa Rindu yang segera kita sajikan.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik, Putra Buana, lanjut lagi masih di Buana Barindo, masih bersama Sadu yang masih siap menemani di kesempatan kali ini ya. Yang kali ini mau gabung silakan langsung SMS atau WA ya. Oke. Selamat sore Buana Sri Sragen. Ya, selamat sore budak ini. Halo, juga selamat sore.
1: Selamat sore. Dari
0: Jandan. Oh gitu.
1: Mau ke tempat Mbak Diana.
0: Oh mau ada acara.
1: Ada acara yasinan ke tempat keponakan di Margo Asri.
0: Oh gitu, iya.
1: Nah, lagunya
0: apa ya? Lagunya
1: Walir.
0: Loh, apa lagunya kira-kira?
1: Sesuatu yang indah.
0: Ya?
1: Sesuatu yang indah dari padi ada.
0: Oh, sesuatu yang indah dari padi. Oke. Oke.
1: Assalamualaikum, saya nipun kemawon ya, Mas.
0: Nggih,
1: Mungkin kalian ngentasi Mbak Diana dan Bibi.
0: Oh, gitu ya.
1: Mungkin ndang sebentar aja. Nanti di sana.
0: Iya.
1: Ayo Bukun, keluar masuk. Bukun belum masuk ya?
0: Oh, sudah tadi WA request lagunya tadi. Ya, makasih juga ya. Ya, amin.
1: Sehat selalu.
0: Ya.
1: Dapat berkah yang banyak. Sehat walafiat.
0: Amin. Ya. Ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Ini tak tunggu di ruang tamu.
0: Oke, siap. Ya. Yo, Greng, makasih ya buat Bunda Kini untuk lagunya, ditunggu ya, nanti kita bakal hadirkan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore, Dylan Afzah Famen dari Bunda Rus, request Merayu Tuhan dari Kangen Band. Nitip salam buat Bunda Gun, Mas Andri, Mas Diat, Pak Jasmino, Pak Joko, Mbak Ani, Non Adelia, Bunda Kini, semua yang lagi stay di Buana Asri, selamat sore. Untuk Mas Tima Tugas dan makasih yuk, Greng, ya, makasih ya buat Bunda Rus ya. Kita hadirkan langsung lagunya, Sesuatu Yang Indah dan juga Merayu Tuhan yang segera tersaji.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik, Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi. Masih di Buana Barindo, masih bersama saya di sini yang masih siap menemani suasana sore Anda ya. Dan silakan untuk yang mau bergabung lagi ya. Oke. Untuk lagu tadi kita udah hadirkan, di antaranya tadi ada dari tembang yang di request ya. Di antaranya ada dari Padi, Sesuatu Yang Indah, Budak-budak Ini, kemudian Merayu Tuhan ya. Yang satu nekat tadi buat Bunda Rus ya. Yang berikutnya silakan yang mau gabung lagi SMS WA 082133950947 dan telepon 021 8907 99. Selamat sore Buana Barindo, dari siapa ini?
1: Dalam Ucapaman. Sore Mas Dwi.
0: Halo, sore juga. Ini dari Gondang ya?
1: Andri Setiaman.
0: Oh, Mas Andri Setiaman dulu Pak. Gimana kabar Mas Andri, sehat selalu? Oke, sehat. Sehat selalu ya Mas Andri ya.
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Iya.
1: Mas Dwi sendiri gimana kabar?
0: Iya, sehat juga nih.
1: Alhamdulillah. Lagunya anu Mas Dwi, minta melompat lebih tinggi sela Om.
0: Melompat lebih tinggi ya. Nah. Ya. Sambil olahraga sore.
1: Salam dulu Mas.
0: Silakan.
1: Buat Mbak Ros yang di Klekopole Mejore, Mbak Sati, Mbak Fariha, Mbak Kisya, Mbak Nana, Nona Adelia, Mbak Putri.

0: Biar Mas Dwi, yeah. Semangat selalu Mas Dwi caranya.
1: Oke.
0: Oke, okay, kita aja Mas Dwi.
1: Okay. Waalaikumsalam. Yo, kering makasih buat Mas Andri Setiawan ya. Nah. Untuk lagu yang direquest nanti dari Selan Seven ya. Melompat lebih tinggi. Nah, ditunggu untuk lagunya. Silakan berkaca lagi, selamat sore Bu Ana Sri Seragen di Buana Barindo.
2: Selamat sore Mas Dwi.
1: Oh, selamat sore juga.
2: Mas, dari ya. Tadi lomba
1: tiba. Oh gitu. Nah, sekarang udah bisa kan? Nah, silakan. Bunda Ros ya. Sehat selalu buat Bunda Ros.
2: Sehat, Mas. Tadi sedih loh dari pagi Bu Ana Sri timbul tenggelam.
1: Oh gitu. Mana? Tapi sekarang gimana untuk modulasi?
2: Ini udah. Masih ada kerusuk sedikit.
1: Oh gitu. Aduh.
2: Terus enggak bisa telepon
1: kini. Oh gitu. Tapi sekarang udah nih ya.
2: Nututi Mas Andri. Mas, minta lagi-lagi saya.
1: Oke, bisa lagunya apa nanti?
2: Dan dari Sheila on Seven.
1: Oh, ini tadi juga yang Mas Andri Setiawan melompat lebih tinggi dari Sheila on Seven tuh gimana?
2: Ini Niki Mawan Mas dari Wali Band Mas.
1: Apa?
2: Sayang.
1: Oke.
2: Spesial untuk anak widak ya Mas. Salamnya Nuno, Mas Andri, sampun yeah. Komplit. Mas Dwi sehat selalu nggih.
1: Oh, beliau sehat juga.
2: Sampai jam pinten?
1: Sampai jam 5 saja.
2: Oh, nggih. Oke. Semoga Mas Dwi sehat selalu.
1: Amin. Ya.
2: Terima kasih ya Mas.
1: Oh, terima kasih juga. Oke.
2: Okay.
1: Oh gitu ya.
2: Nggih, matur suwun wedalipun.
1: Oke.
2: Kalau ada salah-salah kata minta maaf nggih.
1: Iya.
2: Oh iya, tadi untuk Nona Adelia, terima kasih jelangannya sayang. Salam sehat selalu sama bundanya. Mas Andri juga semuanya ya.
1: Iya.
2: Salamnya untuk semuanya.
1: Oke.
2: Terima kasih Mas Dwi.
1: Terima kasih juga.
2: Ditunggu.
1: Oke, ditunggu nanti kita hadirkan.
2: Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam. Yuk, terima kasih ya buat Bunda Ros. Kita hadirkan ya, melompat lebih tinggi dan juga awali dengan baik-baik sayang yang segera tersaji lagunya.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Mitra Buana lanjut lagi masih di Buana Parindo dan masih bersama Sadu di sini yang masih setia menemani di suasana sore Anda ya. Dan untuk yang tadi kita hadirkan Salon 7 melompat lebih tinggi ya buat Mas Yulia Jasmara ya. Mas buat Mas Andri Setiawan ya yang ada di Ngawi. Kemudian baik-baik sayang dari Wali Band tadi buat Bunda Rus ya. Dan berikutnya kembali kita buka yang kali ini gabung di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore buat Mas Dwi. Request Jiwa Yang Bersidi dari Gia Indrawati. Salam buat semua pendengar Buana Asri Buana Parindo. Buat Mas, terima kasih dari Ibu Sugi yang ada di Sindengawi. Ya, makasih juga ya buat Ibu Sugi yang ada di Sindengawi ya. Selamat sore dan makasih sudah bergabung juga di sini. Dan untuk lagu yang di request nih dari Gia Indrawati ya, Jiwa Yang Bersedih.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Gimana untuk lagu yang tadi, Jiwa Yang Bersedih, sudah kita hadirkan dan kita nikmati. Kita lanjut ya. Dan masih ada tembang yang nanti bakal dihadirkan untuk Mitra Buana yang sampai saat ini masih terus setia menikmati dan menyimak di gelaran yang kita hadirkan ya di Buana Farindu. Baik Mitra Buana, seiring bertambahnya usia, kebutuhan gizi seseorang ya mengalami perubahan. Lanjut usia lansia cenderung lebih mudah merasa lelah dan lemas akibat penurunan metabolisme massa otot serta fungsi organ tubuh. Karena itu penting bagi lansia untuk mengkonsumsi makanan yang tidak hanya lezat tapi juga padat gizi dan mudah dicerna. Makanan terbaik untuk lansia agar tetap bugar, tidak mudah lelah dan tetap aktif sepanjang hari adalah diantaranya ikan berlemak seperti salmon, sarden, tuna ya. Ikan berlemak kaya akan asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Kandungan proteinnya yang tinggi juga membantu menjaga massa otot agar lansia tetap kuat dan tidak cepat lemas. Selain itu sayuran hijau ya, ada bayam, brokoli, kangkung ya. Sayuran hijau ini juga kaya akan zat besi, magnesium dan juga vitamin C. Kombinasi ini membantu pembentukan sel darah merah dan meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi rasa lelah yang seiring dialami lansia. Menjaga pola makan seimbang sangat penting bagi lansia agar tetap sehat, tidak cepat lelah dan mampu menjalani aktivitas harian dengan semangat. Pilihan makanan yang tepat bisa menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup di usia senja. Baiklah Mitra Buana, kita lanjut dan kali ini ada tembang yang bakal dihadirkan untuk Anda yang pasti masih bersama di Buana Barindo.

Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Perindo di edisi Rabu 8 Juli 2026. Dan terima kasih tentunya untuk atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri ya. Selamat sore. Terima kasih buat semuanya sekali lagi. Sampai jumpa lagi dan yuk. Keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menetapkan rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen setelah seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen menyatakan menerima dan menyetujui ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Sragen dengan DPRD Kabupaten Sragen. Penandatanganan dilaksanakan Rabu 8 Juli 2026 dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dilanjutkan dengan penyelesaiannya di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 Muslim SAG dan Wakil Ketua 3 Wahyu Dwi Stianingrum SEMH. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, masing-masing adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, dan Kepala OPD Jajaran Pemkab Sragen. Diikuti 38 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
2: Terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan pendapatnya terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Saudara dan sidang dewan yang terhormat, demikian tadi pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Menyimak apa yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, fraksi-fraksi dapat menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Dengan tidak mengurangi hak anggota dewan, perlu kami tanyakan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi perda, apakah dewan setuju? Selanjutnya, persetujuan tersebut perlu dituangkan di dalam keputusan DPRD Kabupaten Sragen. Maka kepada Saudara Sekwan, kami persilakan membacakan rancangan keputusannya. Kami persilakan.
3: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Dukuh Krengseng dan Dukuh Bendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Setelah debit air sumur warga terus menurun akibat cuaca kering, Kepala Pelaksana BPBD Sragen, R. Triyono Putro, mengatakan bantuan air bersih pertama sebanyak 5.000 liter telah disalurkan ke Dukuh Krengseng pada Jumat 3 Juli 2026 lalu. Selanjutnya, pada Selasa 7 Juli 2026, BPBD kembali mengirim masing-masing 10.000 liter air bersih ke Dukuh Krengseng dan Dukuh Bendorejo guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedikitnya 65 kepala keluarga KK atau sekitar 218 jiwa di Dukuh Krengseng mulai terdampak kekeringan. Sementara itu, di Dukuh Bendorejo, sebanyak 35 kepala keluarga KK atau sekitar 140 jiwa juga mengalami kesulitan memperoleh air bersih karena sumur-sumur warga mulai mengering. Menurutnya, Desa Poleng menjadi wilayah pertama yang mengajukan permohonan resmi bantuan air bersih. Setelah menerima laporan, tim reaksi cepat BPBD langsung melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi serta menghitung kebutuhan air bersih masyarakat sebelum bantuan disalurkan. Lebih lanjut dijelaskan, untuk hari Rabu, 8 Juli 2026, BPBD kembali menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Galeh, RT1 dan RT2 Kecamatan Tangen sebanyak 10 ribu liter setelah menerima laporan dari Kades Galeh melalui Camat Tangen. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air secara hemat dan bijak.
4: Jadi sejak kami salurkan edaran kami di situ kami sampaikan bahwanya apabila terdampak kekeringan di wilayah situ segera membuat laporan ke BPBD Kabupaten Sragen dari Pak Kades yang diketahui oleh Pak Camat setempat pada BPBD Kabupaten Sragen. Setelah dari permohonan itu kami cek survei dari lokasi dan apabila tim TRC itu menyampaikan laporan itu terdampak betul kami langsung dropping air bersih. Jadi sampai saat ini di BPBD Kabupaten Sragen sudah menyalurkan di beberapa titik, yaitu di Dukuh Grengseng RT5 Desa Poleng, Dukuh Mendorjo RT10 Desa Poleng juga sebanyak 15 ribu liter sejak tanggal 3 dan 7. Dan saat ini, hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, kami siap merespon laporan dari Pak Kades yang diketahui Pak Camat Tangen di wilayah Galeh RT1 dan RT2. Kami dropping pagi hari ini.
5: Berapa liter Pak yang pagi hari ini Pak?
4: Kita 10 ribu liter.
5: Satu tangki ini jadi
4: 5 ribu liter.
5: Jadi hari ini 2 tangki.
4: Dua tangki, ya, betul sekali. Ya.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus menggencarkan sejumlah program strategis guna mempercepat pengentasan kemiskinan. Berbagai langkah nyata dilakukan secara terpadu, mulai dari bantuan rumah tidak layak huni, RTLH, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, angka kemiskinan di Kabupaten Sragen tahun 2025 tercatat 11,22% dari jumlah penduduk, setara dengan 10 ribu jiwa atau 28 ribu kepala keluarga. Untuk menekan angka tersebut, Pemkab Sragen menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program yang dilaksanakan meliputi perbaikan RTLH, pembebasan pajak bumi dan bangunan, pemberian seragam sekolah gratis untuk anak SD dan SMP, kerja ke luar negeri gratis, beasiswa kuliah, pinjaman bunga 0%. Selain itu, di Sragen juga berdiri sekolah rakyat, sekolah berasrama serba gratis untuk anak SD, SMP, dan SMA. Selain program nasional sekolah rakyat, di Sragen juga sedang berlangsung program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih.
6: Program pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan tahun 2025 tercatat 11,22% dari jumlah penduduk, setara dengan 10 ribu jiwa atau setara dengan 28 ribu kepala keluarga. Sejumlah program untuk pengentasan kemiskinan sedang digencarkan. Perbaikan rumah tidak layak huni, pembebasan pajak bumi dan bangunan, pemberian seragam sekolah gratis untuk anak SD dan SMP, kerja ke luar negeri gratis, beasiswa kuliah, pinjaman bunga 0%. Selain itu, di Sragen juga berdiri sekolah rakyat, sekolah berasrama serba gratis untuk anak SD, SMP, dan SMA. Selain program nasional sekolah rakyat, di Sragen juga sedang berlangsung program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meninjau sejumlah situs bersejarah yang akan menjadi destinasi kunjungan Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sekaligus memperkuat upaya pelestarian warisan sejarah yang menjadi bagian penting perjalanan berdirinya Kabupaten Sragen. Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau 4 situs bersejarah, yakni Pendopo Petilasan Mangkubumi di Desa Pandak dan Goa Mangkubumi di Desa Gebang Kecamatan Masaran, Petilasan Sentono di Desa Katelan Kecamatan Tangen, serta Sendang Sumberan di Desa Japoh Kecamatan Jenar. Salah satu lokasi yang mendapat perhatian khusus adalah Gua Mangkubumi di Desa Gebang. Situs ini diyakini menjadi tempat persinggahan Pangeran Mangkubumi sebelum dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Bupati Sragen menjelaskan, Gua Mangkubumi memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Kawasan tersebut terbagi menjadi 3 zona, yakni area yang dahulu digunakan sebagai markas, tempat tinggal, dan tempat beristirahat para pejuang. Kemudian goa yang menjadi lokasi Pangeran Mangkubumi bersemedi serta kompleks makam para pengikutnya yang gugur dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Bupati berharap keberadaan situs-situs bersejarah di Kabupaten Sragen semakin dikenal luas dan berkembang menjadi destinasi wisata edukasi sejarah. Menurutnya, suasana kawasan yang asri dan nyaman dapat memberikan pengalaman bagi masyarakat untuk menapak tilasi jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi, khususnya di Desa Gebang. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari persiapan menyambut Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 9 Juli 2026 dan akan dihadiri Sri Sultan Hamengkubuwono X. Momentum ini diharapkan semakin mempererat hubungan sejarah antara Kabupaten Sragen dan Kesultanan Yogyakarta sekaligus mendorong pelestarian situs-situs bersejarah sebagai aset budaya dan tujuan wisata edukatif.
7: Hari ini saya di Desa Gebang, tepatnya di petilasan Mangkubumi yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta. Tempatnya di sini, Gua Mangkubumi, ada 3 zona. Zona di sana adalah zona untuk markas, untuk tempat istirahat, tempat tinggal. Lalu di bawah sana, di bawah pohon ini ada gua. Guanya ini untuk semedi, untuk menenangkan diri, untuk munajat, dan sebelahnya adalah komplek makam pengikut dari Pangeran Mangkubumi yang saat itu berjuang melawan Belanda. Nah, tempatnya asri, enak, di warga Sragen bisa nampak tilas jejak Pangeran Mangkubumi di Kabupaten Sragen, di Desa Gebang.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

0: Dari kawasan Veteran 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Baik, senang sekali di suasana sore hari ini, edisi siar hari Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Dewi Rati, menemani Anda, Mitra Buana. Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus sampai nanti ya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, dua lagu dari Kos Plus membuka kebersamaan kita. Andaikan Kau Datang dan Angin Laut. Baik, kali ini ya diterima line telepon di 0271-890-799. Halo, selamat sore Bu Anasri. Bagus.
1: Di lubang itu, di Jombang itu banyak tanaman padi. Minta tembang muda-mudi.
0: Muda-mudi, oke.
1: Okay. Ya salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sardini, Bu Gundumbongo, Pak Yasu Dumbongo, Pak FD Nembo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Jorbani, Bu Durati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Mas Siar di Gaten, Mas Roni di Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Aprilian, lalu Mas Kis, Mas Eko, Mbak Rus di Pleko, juga Mbak Wijaningsih, Mbak Wati, Mbak WR, Mbak Nana, Mama Ana Happy, Mama Mane Aswa, lalu salam juga itu Pak Yon Plastik, juga Mas Andi Setiawan, Mbak Timbun, Mas Yanto Penggung, lalu Mbak Wartin, Pak Gunawan Hariadi, juga itu Pak Roman di Wonotolo, juga dan lain-lain.
0: Iya.
1: Ya, semuanya selamat menikmati yang dibuat-buat yang dipanggilkan di Rati dengan teriring ucapan. Itu loh Mbak, itu apa itu, anu, hari Minggu, apa sih, orang lebak pergi ke Pasar Bekonang. Di Pasar Bekonang, nggak lain akan beli ketambang. Nyetel RCA bikin hati jadi senang. Jadi senang seperti makan tiga kali nambah. Gitu Mbak. Di Pramuka berkemah di Cibadak. Jadi Pramuka itu berkemah di Cibadak. Belum cuci muka, tapi kok sudah berbedak.
0: Oh gitu ya.
1: Iya loh, belum cuci muka loh, kok sudah berbedak.

0: seharusnya pergi ke Sibulga.
1: Iya.
0: Tetapi kok ke kota Kediri. Seharusnya dibagi tiga. Tetapi kok dihabiskan sendiri.
1: Oh gitu ya.
0: Itu malah itu Mbak Yu. Ya demikian Mbak Dewi, selamat bertugas. Terima kasih, yuk greng.
1: Yuk greng, terima kasih Pak Pono.
2: And you leave me alone.
1: Iya Mitra Buana dan saudara pendengar ya, Kala Kus Plus kangen lagu-lagunya Kus Plus edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Baik, mudah-mudahan nanti akan dihadirkan ya di Kala Kus Plus hari ini dan happy. Informasi untuk Anda, saat ini waktu menunjukkan pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Informasi kumandang azan maghrib untuk wilayah Seragen dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan langsung Dewi hadirkan request dari Pak Pono yang ada di Sambirejo.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok podo kabe yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Kangen lagu-lagu bisnis.
1: 94.7 Winasri FM.

Baik Mitra Buana, kembali di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini ya. Silakan yang mau bergabung, ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS, dan WhatsApp. Line WhatsApp ya di 082-133-950-947. Dari Bapak Mita di Bomati Masaran, minta lagu pop Jawa, Kutut. Salam buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali, yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bapak Emita di Bomati Masaran yang sudah bergabung ya di petang hari ini Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Silakan yang mau bergabung, Dewi tunggu atensinya melalui line telepon, SMS, dan WhatsApp. Line telepon 02718909799 ataupun SMS dan WhatsApp 082133950947. Dan di streamingnya Buana Asri ya, www.lpplbuanaasriseragen.com. Selamat petang saja untuk Anda yang saat ini sedang menikmati ya lagu-lagunya Kos Plus. Kali ini Dewi hadirkan ya, menunggu kembali atensi Anda, ada Bidadari.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buena Suite FM.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Mas.
1: Baik Mitra Buana, kembali di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini ya. Silakan yang mau bergabung, masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Dan selamat petang saja yang saat ini masih sibuk ya mungkin. Iya, masih sibuk dengan aktivitasnya. Semoga saja apapun yang dilakukan di hari ini ya, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kebersamaan kita di Kala Kos Plus ya Mitra Buana, sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan line telepon, SMS ataupun WhatsApp masih menunggu atensi Anda. Baik, kali ini Dewi hadirkan ya sembari menunggu atensi Anda. A dream that never come. I only wish. Nusantara 5 akan Dewi hadirkan nanti dirangkai dengan Dewi Sri.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Winasmi FM.

0: Baik Mitra Buana, kembali ke Lakos Plus ya, menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan selamat petang saja untuk Mitra Buana yang saat ini masih stay tune di 94,7 Buana Asri FM. Baik, di line telepon diterima dulu Buana Asri Sragen, selamat petang.
1: The Land of Java Man, Mbak Dewi.
0: Iya, bagus, Mas Andri.
1: Ketemu Mbak Dewi
0: Ketemu lagi.
1: Aku heran loh, tapi apa? Suaranya Mas Dri kok dalam satu detik kapan berubahnya ya?
0: Apa?
1: Suaranya itu loh.
0: Suaranya kenapa?
1: Tapi kok berubah, suaranya tadi Mbak Mas Dewi.
0: Iya, iya dong, lah sudah ganti shift.
1: Oh gitu, kok tak kira ini suara apaan tadi, kok suaranya masih bisa jadi Mbak Dewi gitu loh. Udah makan Mbak Dewi?
0: Makannya ya nanti makan aja, kalau siaran sambil makan gimana nanti?
1: Ya nanti pas iklan, kalau pas muter lagu mau Mbak Dewi. Makanya nganu Mbak Dewi, lagunya apa ya, enak ya. Pak Tani lah Mbak Dewi apa?
0: Pak Tani, oke.
1: Salamnya buat Mbak Ros, sudah onar belum Mbak Dewi tadi? Sudah belum Mbak?
0: Belum masuk?
1: Belum masuk?
0: Belum.
1: Yaudah, moga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, masukku banyak tuan-tuan. Tapi kayaknya kurang lagi fit Mbak Dewi, lagi nggak sehat ini beliaunya.
0: Siapa?
1: Mbak Ros.
0: Oh gitu.
1: Moga kau lekas sembuh. Buat Mbak Lestari, sukses selalu dengan usaha terbentuknya. Juga buat Mbak Sartini, sukses juga dengan usaha sehatnya. Semuanya aja Mbak Dewi dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Juga buat Mbak Dewi, semangat selalu.
0: Iya.
1: Samawa, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dan makin kinclong anggun mempesona sepanjang masa dan gak pernah.
0: Komplit pakai apa ini?
1: Iya komplit no kan ini.
0: Iya apa, paket komplit ini ya.
1: Cuma gak pakai telur.
0: Boleh.
1: Pakainya cukup Dewi Raffi lovers man ya.
0: Weh gitu oke.
1: Gini-gini aku juga ngefans loh sama Mbak Dewi.
0: Gitu ya Mas Andri.
1: Nanti ada suatu saat bisa bikin Dewi lovers mania ya, gitu.
0: Waduh-duh-duh-duh gitu.
1: Justru lah dengan suara Mbak Dewi kan kayak bikin lau-pau. Udah mantep
0: joh, bikin lau-pau. Iya.
1: Gitu aja ya Mbak Dewi. Biar teman-teman lain kalian ikut on air gitu.
0: Iya.
1: Tapi ntar misalnya suatu saat aku udah nggak on air, berarti pulsaku apa paketannya jahat.
0: Oh ya, gitu.
1: Gitu aja Mbak Dewi. Oh ya hampir lupa, aku kalau boleh ntar kalau Mas Roni on air, tolong kalau dianya masuk dikirim ke WA aku ya Mbak Dewi. Mau minta nomor beliau ya. Kalau boleh, nomornya Mas Roni Tangerang.
0: Iya.
1: Kalau tadi apa sih kan ada di situ, kalau boleh ya ntar bilangin ntar aku minta gitu. Ntar aku ntar dikirim ke nomorku ini gitu.
0: Iya.
1: Bisa coba Dewi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum yuk.
0: Yuk gerang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Andri Setiawan. Di belakangnya ada siapa? Buana Sri Sragen.
2: The Land of Java Man.
0: Bagus, ada Pak De Slamet di Boyolali.
2: Iya. Harapanku.
0: Harapanku.
2: Iya. Kirimnya untuk semua Mitra Buana Asri.
0: Iya.
2: Itu aja Nanda.
0: Yuk
2: greng.
0: Yuk greng, padat dan singkat. Jelas gitu ya, gamblang. Terima kasih Pak De Slamet yang ada di Boyolali sudah bergabung di sini. Lagunya nanti Harapanku. Satu lagi penelpon Bu Nasri. Lah kok malah kabur, ini kemana? Di WhatsApp-nya Bu Nasri, selamat malam. Halo malam juga, aku Mas Kosnadi di Sini Ngawi, request lagu Nusantara 5. Terima kasih. Nusantara 5 tadi udah diputer ya buat Mas Kosnadi. Boleh nanti di apa ya, diganti aja lagunya. Nusantara berapa gitu ya. Baik, di sini Buana Sri Sragen. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga.
3: Ini cap ya. Absen tepangnya kiri.
0: Ini sebentar. Ini di barat atau di jauh ya? Suaranya agak mirip kok.
3: Emang mirip tuh. Ayo di mana ayo?
0: Mbak WR Dahlia ini. Betul apa salah ya?
3: Salah dong.
0: Salah dong. Aduh ini. Siapa ini?
3: Ayo. Siapa?
0: Lama enggak jarang-jarang ini ya, jarang-jarang siaran sore Dewi.
3: Oh gitu.
0: Bunda Ros ini.
3: Gemoy.
0: Lah kok ya setiap hari padahal main ke sini kok ya Dewi toh. Sampai apa ya? Sampai lupa lo sama suaranya.
3: Masa sih?
0: Oh iya, Dewi tahu alasannya. Suara asli sama kalau di telepon tuh pasti ini ya, agak-agak beda gitu. Ternyata apa? Si gemoy padahal kemarin lo hampir seharian ya
3: kemarin
0: kita.
3: Happy.
0: Lah iya
3: toh.
0: Oh gitu aja kok ya lupa ya. Oh Dewi. Maafkan deh aku, Mbak Gemoy.
3: Aku maafkan dirimu kok.
0: Kurang asupan ini tadi.
3: Iya. Kurang pete kali.
0: Enggak doyan pete, Mbak Gemoy.
3: Aduh, kasihan.
0: Yang doyan pete yang satunya itu.
3: Oh, gitu ya itu. Suaranya.
0: Betul.
3: Berarti besok kalau aku bawa sambal pete,
0: Ya aku yang enggak makan.
3: Ya, makan dong.
0: Petenya yang enggak tak makan, sambelnya boleh.
3: Oh gitu, oke siap. Sambil bawang aja kali ya.
0: Kapan nih?
3: Ayo, kapan bahasin-bahasin yuk.
0: Aduh, semangat banget ini.
3: Iya dong, semangat harus. Mbak Dewi,
0: iya?
3: Mau di request lagi. Andai kau datang lagi ya.
0: Ya,
3: coba terbelum ya.
0: Andai kau datang lagi belum? Tadi andai kan kau datang. Ini enggak ada andai kau datang lagi enggak ada.
3: Ya, ngikut aja deh kalau
0: gitu. Ngikut.
3: Pasrah ya, ngikut aja.
0: Lah kenapa padahal cosplay ini banyak banget lo pilihannya?
3: Enggak tuh. Biar cepet aja.
0: Gitu. Ya udah nanti tak kasih cahayu aja deh. Tak kasih cahayu.
3: Ya udah gitu aja.
0: Cahayu kayak penyiarnya. Oh, kayak yang ini loh suaranya gemoy.
3: Oke, Mbak Dewi, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Buat Kak Dewi tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
3: Tetap sehat. Tetap full senyum.
0: Amin. Oke, terima kasih.
3: Sampai jam 8 Mbak Dewi.
0: Iya betul.
3: Perlu dijemput kak?
0: Enggak usah dijemput kita? Nanti sepedaku bagaimana kalau dijemput?
3: Aku taruh situ aja.
0: Lah besok lo pagi lagi.
3: Oh pagi lagi?
0: Gitu.
3: Udah nanti hati-hati aja.
0: Iya.
3: Sampai rumah sehat selama.
0: Amin.
3: Keluarga. Aja, Mbak Dewi.
0: Iya, Mbak Ani Gemoy.
3: Sampai jumpa besok nanti.
0: Oke.
3: Ayo greng.
0: Yo greng. Aduh, Dewi kok ya sampai kelupaan sama suaranya ya. Ternyata ini. Iya, maafkan daku ya Mbak Ani Gemoy yang ada di Teguh Jajar. Nanti lagunya Cahayu aja Dewi ya hadirkan ya di kesempatan malam hari ini. Satu lagi penelpon habis itu ke lagu ya. Oke, selamat petang Buana Sri Sragen.
4: Selamat petang Buana Sri Sragen. Mm-hmm. Mbak Dewi Rate.
0: Iya.
4: Minta lagu.
0: Lagunya apa?
4: Gadis Dusun.
0: Gadis Dusun ini dari siapa toh?
4: Enggak tahu.
0: Loh kok enggak tahu Pak Sarbini loh. Enggak tahu.
4: Pokoknya hanya minta lagu saja. Mm-hmm.
0: Oke, Pak.
4: Yang nyanyi enggak tahu.
0: Heeh. Uh-uh.
4: Belum apa ya?
0: Iya Pak, yang nyanyi Kos Plus.
4: Tadi baru pulang kontrol.
0: Mm-mm. Oh, kontrol kemana? Rumah sakit mana?
4: Gemolong.
0: Oh gitu, dekat berarti.
4: Dekat, tapi ya tadi saya nggak bisa mendengarkan.
0: Iya.
4: Salamnya buat semua monitor.
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kecuali.
0: Iya.
4: Bapak-bapak, ibu-ibu, segera lupa kan seberbu Mbak Dewi. Matur-matur suun.
0: Iya.
4: Yuk, gereng.
0: Terima kasih Pak Sarbini di Pelupuh sudah bergabung ya malam hari ini. Oke, diganti Nusantara 2 untuk Mas Kos

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ranggawa dompet.
0: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
1: Seru piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Kembali di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini. Selamat malam ya untuk Mitra Buana yang baru saja ikut bergabung di line telepon. Buana Asri Sragen, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: iya bagus.
1: Oh ini Mbak Dewi Rati.
0: Betul, Mas Roni Tangerang ini.
1: Iya Mbak, apa yang mau diputerin Mbak?
0: Nanti yang mau diputerin Cahayu, kemudian ada Gadis Dusun. Mas Roni tadi ada titipan dari Mas Andri Setiawan. Mas Roni suruh kirim WhatsApp ke Mas Andri Setiawan.
1: Aku suruh gimana Mbak?
0: Mas Roni bisa berkirim WhatsApp ke Mas Andri Setiawan.
1: Oh, kalau suruh telepon, nomornya mendapat mana, Mbak?
0: Oh, nomornya belum tahu. Nih, tak kasih nomornya Mas Andri. Bisa dicatat ini.
1: Oh, bisa, Mbak. Mbak.
0: Sebentar ya.
1: Ya, Mbak.
0: Ini nomornya Mas Andri, Mas Roni.
1: Ya.
0: 0821.
1: 21.
0: 0821.
1: Ya, terus
0: 1899.
1: 1899. 99.
0: 82.
1: 82, Mbak.
0: Ya, 8213.
1: 82.
0: 13.
1: 1 3. Dar, tak simpan dulu Mbak.
0: Oke.
1: Andre. Akunya ikut yang pertama tadi Mbak.
0: Iya, oke Mas Roni.
1: Salamnya buat yang pernah sambil selamat malam dan endesut. Terus Mbak Putri, Mbak Istri ini, Mbak Nino Belayasman Gondak ini, terus ponen Mbak Masini Solo, selamat malam.
0: Iya.
1: Terus ada Mas Abi Pondopo, Mas Brahma Kumbara, Pak RT Membo, selamat malam. Mbak Dewi Rati Mentukar, selamat hati-hati ya Mbak.
0: Oke.
1: Semoga Mbak Dewi Rati sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih banyak waktunya Mbak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Roni Tangerang buat Mas Andri Setiawan. Nomornya udah tak bagikan ke Mas Roni ya. Mas Andri, nomornya Mas Andri sudah tak bagikan ke Mas Roni. Mudah-mudahan nanti bisa saling berkomunikasi. Satu lagi penelpon, Bu Ana Sri Sragen.
2: Selamat malam Mbak Dewi. Aku sayangku negeri Indonesiaku.
0: Tercinta. Halo, selamat malam Mbak Martini, rasa stroberi.
2: Gimana penyakitnya Mbak Dewi? Selalu sehat dan semangat ya.
0: Iya dong, harus.
2: Aku selalu eksis dan eksis gue.
0: Iya.
2: Aku lagunya pilih satu.
0: Pilih satu.
2: Pilih satu. Aku tak mau mendapatkan itu. Iya.
0: Ya. Oke, boleh.
2: Apa salah-salah ya Mbak Dewi? The Last of
0: Java Man. Oke.
2: Salamnya tadi ada Mas Roni ya. Selamat malam Mas Roni. Sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Ada Bunda Gayatri. Ada Bunda Miko. Ada Bunda Kun. Ada Bunda Li, Bunda Rindu,
0: iya.
2: Bunda Natali, Bunda Leti, terus ada Bunda Lasmin, Asmi,
0: iya.
2: Asmi sama Pak Rukman itu loh. Bunda Lasmin ya,
0: iya.
2: Sama Pak Rukman ya. Terus juga ada Bunda Ros sama Mbak Nana, Nasa Banana. Terus juga ada Bunda Yasman. Ada Bunda Surati. Ada Bunda Ngatmi. Sama malam Bunda Ngatmi. Terus juga ada Mbak Ani, bisa ditanya ya.
0: Iya.
2: Mbak Ani Niki Makru, Mbak Niki Joko Cacat, Mbak Niki Lampion. Itu mamanya aku masuk ke Mbak Ani itu.
0: Iya, Mbak Ani Lampion itu.
2: Tadi dua-duanya ya.
0: Mbak Ani Lampion ada, Mamai Aswa ada.
2: Oh gitu. Ya, Mamai Aswa. Juga ada Bunda Kini. Ada Mbak Diananya ya.
0: Iya, Mbak Diana di mana?
2: Mbak Diana itu anaknya Bunda Kini.
0: Oh gitu, ya.
2: Iya. Terus ada Mas Ki sama Mbak Yuninya ya. Bapak Mika, Mbak Ate. Ada Mbak Yon Zaki.
0: Iya.
2: Juga ada Mas Andri Setiawan. Ada Pak Eko. Juga ada Mas Yuli Anjas. Mara itu lama gak masuk ya Mbak.
0: Siapa?
2: Mas Yuli Anjas Kasmara.
0: Oh iya, lagi sibuk mungkin.
2: Oh, selamat malam. Juga ada Cak Rono juga sama malam. Bunda Fatima juga sama malam. Alamnya sudah komplit ya Mbak. Ada kacau-kacau ya Mbak.
0: Iya.
2: Buat Mbak Dewi itu.
0: Iya.
2: Selamat berduka, semoga sukses, usahanya lancar.
0: Amin.
2: Diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Diberi melimpah. Dimudahkan segala urusannya.
0: Iya.
2: Dilancarkan usahanya. Bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Iya, amin.
2: Yang awet tunggu kan gak cepet Mbak. Mbak Dewi selalu cepet-cepet.
0: Iya.
2: Kembaran ya Mbak ya. Kembaran itu mau sore ya Mbak.
0: Iya.
2: Aku rindu ngadepin nyari.
0: Oke.
2: Ya paling dikangen. Paling disayang. Wah, makasih ya Mbak Dewi.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yuk kreng.
0: Terima kasih Mbak Martini yang selalu renyah suaranya. Oke. Di WhatsApp-nya Bu Ana Asri, ketemu sama Pak Mul di Mojosongo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Mbak DRBA Seragen saluran informasi terkini The Land of Javamen, Kalakus Plus, Request Manis dan Sayang teruntuk Mbak Dewi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Mbak Dewi lupa itu nikmat loh. Iya Pak, lupa kok tadi beneran kok. Lagunya bisa ditunggu dulu. Kemudian juga ada Mamai Aswa di Sarigunan. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Selamat petang Kalkus Plus. Tolong diputarkan Rasa Hatiku. Salamnya buat yang lagi stay di RBA. Dan lagunya juga buat Bapak Mulyono yang di Mojosongo. Semoga baik-baik saja dan selamat malam. Mbak Dewi matugas, pulangnya hati-hati dan salam bahagia. Oke, terima kasih. Satu lagi WhatsApp The Land of Java Man. Malam Mbak Dewi minta lagu Nasib terkirim untuk semua monitor RBA, semoga menghibur. Yuk kreng. Terima kasih Mbak Pertiwi yang ada di Putatan sudah bergabung di Kalakus Plus ya. Kangen lagu-lagunya.

Mitra Buana. Untuk selanjutnya Dewi hadirkan ya di kesempatan hari ini ada Cah Ayu untuk Mbak Ani Gemoy di Teguh Jajar. Semoga bisa menikmati lagunya malam hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Mbak Dewi dari Gemolong absen saja, lagunya ngikut aja Mbak. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Mbak Dewi selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Pak Yon Plastik Pasar Gemolong, yuk keren. Terima kasih Pak Yon Plastik sudah gabung di sini ya. Di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Dan Mitra Buana, informasi untuk Anda, kumandang azan Maghrib, kumandang azan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya sesaat lagi akan dikumandangkan pukul 18:49 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya Dewi Rati undur diri dari Kala Kos Plus edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Dan semoga lagu-lagu yang Dewi hadirkan ya, Kala Kos Plus ini, lagu-lagunya Kos Plus bisa Anda nikmati sembari bercengkerama bersama keluarga tercinta. Saya Dewi Rati undur diri, selamat malam, selamat berjumpa kembali di lain waktu, di lain kesempatan, dan salam, yo, greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Baik mitra Buana dan saudara pendengar, saatnya Buana Asri FM Radio Publik Sragen akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
5: Prime Minister Narendra Modi and India.
6: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
5: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
6: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
7: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
6: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Kalau gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
9: Apa itu tadi Pak yang dicer, Pak?
8: Iya, ditanya baru identitas saja.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
11: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
10: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
12: Ya. Pertama, ya. Pak, tapi ini dipindah sebagai tersangka kan, Pak?
13: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
12: Tugas.
13: Kan baru dari siang, ya.
10: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
15: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
14: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
15: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
16: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin sekarang ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
15: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
9: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
17: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
9: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
18: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan, dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
17: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
19: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
20: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
19: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
20: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
0: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
20: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
22: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
21: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
23: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
24: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tanah.
21: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
25: Sepertinya TV.
26: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina.

0: pertemuan ini, yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system. Itu satu.
1: Harding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
2: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
3: Sama yang saya katakan, tidak sama.
1: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
5: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar, Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
6: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari Spanyol. Supaya karena ini olahraga baru kita, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara terstruktur. Dan mempunyai target, mempunyai strategi, atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya targetnya harus menang.
5: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
7: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
5: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober.

mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikutsertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Krisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Demikian Mitra Buana dan pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali dari 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Senang sekali di suasana malam hari ini, saya Dewi Rati kembali hadir untuk Anda dan akan menemani Anda di Info Malam edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Dibuka lagunya dengan lagunya Bragi, Ulurkan Tanganmu di kesempatan malam hari ini ya Mitra Buana. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana malam, mudah-mudahan malam hari ini ya bisa menikmati bersama dengan orang-orang tercinta. Baik Mitra Buana, informasi untuk Anda malam

Nah, Mitra Buana, informasi untuk Anda malam hari ini. Jangan lupa untuk warga masyarakat Sragen, kami sampaikan untuk jangan lewatkan Festival Mangku Bumen dan Pasar Rakyat Sambang Sambung Sragen yang akan digelar pada hari Kamis 9 Juli 2026. Dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 di Kabupaten Sragen, di mana sudah dilaksanakan beberapa hari kemarin ya, sejak tanggal 2 Juli 2026 sudah dilaksanakan seminar budaya ataupun seminar sejarah antara Yogyakarta dan Sragen. Kemudian dilanjutkan tanggal 7 sampai 9 Juli 2026. Dan besok ya, Kamis 9 Juli 2026 dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Ini bisa Anda saksikan Pasar Rakyat, kemudian penampilan marching band SMK Negeri 2 Sragen, dan juga penampilan tari-tarian ya dari beberapa sanggar di Sragen dan juga dari sekolah di Sragen. Ada Sanggar Sanitia Suara, Sanggar Bromastra, Tari Majaraya dari SMP Negeri 4 Sragen. Kemudian dari Sanggar Jaladara, Sanggar Tari Aktiaraga, dan juga ada Reok. Sementara untuk malam puncaknya dimulai pukul 19 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat akan digelar ya Pentas Mocopat, Pentas Tari Jejak Juang Sang Pangeran di Tanah Merdeka, Pentas Tari Golek Kutut Manggung, dan Pentas Tari Beksan Lawung Ringgit Keraton Yogyakarta. Dan pada malam puncak Muhibah Budaya ini, Mitra Buana, menurut rencana akan dihadiri langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 atau Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Aku sendiri. Jangan lewatkan ya, Mitra Buana, simpan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat yang digelar di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar ya, Dewi Rati masih menemani Anda malam hari ini di Info Malam. Baik, jangan lupa ya Mitra Buana, saksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat Sambang Sambung Sragen. Dan digelar panggung budaya pada hari Kamis 9 Juli 2026 mulai pukul 15 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Silakan untuk berbondong-bondong datang langsung ya ke Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Ada Marching Band SMK Negeri 2 Sragen, ada penampilan dari beberapa sanggar di Sragen, kemudian juga ada reog. Untuk malam harinya, malam puncak acara, yaitu ada Pentas Mocopat, Pentas Tari Jejak Juang Sang Pangeran di Tanah Merdeka, Pentas Tari Golek Kutut Manggung, dan Pentas Tari Beksan Lawung Ringgit Keraton Yogyakarta. Dan pada malam puncak acara ini ya Mitra Buana, di Festival Mangkubumen, ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jangan lewatkan ya Mitra Buana Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Jadi ini merupakan rangkaian acara Muhibah Budaya 2026.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, jangan lupa, jangan lewatkan ya, untuk Anda masyarakat Sragen dan sekitarnya bisa menyaksikan ya Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat yang akan digelar di halaman Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Mengulang kembali. Jadi untuk kegiatan ini ya, Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Pasar Rakyat ini akan digelar mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Pasar Rakyat juga penampilan-penampilan dari beberapa sanggar di Sragen. Dan pada malam puncaknya akan digelar pentas mocopat, kemudian juga pentas tari-tarian dari Keraton Yogyakarta. Ini merupakan hasil dari workshop tari dalam rangkaian kegiatan Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 di Sragen. Dan malam puncak ini juga nanti akan dihadiri ya oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jangan lewatkan pokoknya ya Mitra Buana, saksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Digelar secara umum ya, gratis untuk Anda, masyarakat Sragen dan sekitarnya. Bukan hanya ya Mitra Buana dan pendengar ya, Pasar Rakyat dan juga Festival Mangkubumen ini merupakan rangkaian kegiatan dari Muhibah Budaya 2026 ya, di mana tahun ini Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Muhibah Budaya di Kabupaten Sragen. Dan ini juga digelar di beberapa wilayah ataupun daerah yang masih ada kaitannya dengan Mangkubumi. Dan salah satunya Sragen ini ya, karena di Sragen ada pendopo Mangkubumi atau pendopo yang dulunya digunakan oleh Pangeran Mangkubumi untuk beristirahat ya, yaitu di Dukuh Panda, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran. Nanti besok ya, ini juga Sri Sultan Hamengkubuwono juga akan direncanakan napak tilas ya Mitra Buana. Napak tilas ke Panda dan juga Goa Mangkubumi yang ada di Desa Gebang, Kecamatan Masaran. Selain itu juga akan ini ya, Sri Sultan bersama rombongan juga dijadwalkan mengunjungi situs Panonopan di Katelan Tangen serta Sendang Sumberan. Kunjungan ke sejumlah lokasi tersebut menjadi bagian dari penguatan jejak sejarah dan ikatan budaya antara Yogyakarta dan Sragen. Jangan lewatkan ya, malam puncak pagelaran budaya pukul 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat ya, besok di halaman kantor Pemda Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Info Malam edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam yo greng.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
3: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
2: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ra trimo to, ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ora dilem?
3: Amit-amit, narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
4: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng Dalam Berita. Di antaranya, Pemkab Sragen siapkan generasi muda kurang mampu lewat program magang Jepang gratis. Satlantas Polres Batang memaksimalkan layanan perpanjangan SIM keliling dengan menyasar sejumlah titik ruang publik. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperluas peluang kerja bagi generasi muda melalui program magang Jepang gratis bagi warga dari keluarga kurang mampu. Indah Anjani melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperluas peluang kerja bagi generasi muda melalui program magang Jepang gratis bagi warga dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat memberikan pengarahan kepada 44 peserta pelatihan gratis magang Jepang tahun 2026 di LPK Hinomaru Center Sukowati, Karangmalang, Selasa, 23 Juni 2026. Menurut Bupati, program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki semangat untuk berkembang dan bekerja di luar negeri. Bupati menjelaskan, angka kemiskinan Kabupaten Sragen pada tahun 2025 masih berada di kisaran 11,22% atau sekitar 28.000 kepala keluarga. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya menghadirkan berbagai program yang mampu membuka akses pekerjaan dengan pendapatan lebih baik, salah satunya melalui program magang ke Jepang yang seluruh proses pelatihannya difasilitasi secara gratis. Melalui program tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan bahasa dan budaya kerja Jepang, tetapi juga dibekali keterampilan serta mental kerja yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja internasional. Diharapkan, kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para peserta untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga mereka.
2: Saat ini saya bersama dengan adik-adik dari Kabupaten Sragen yang mengikuti pelatihan untuk kerja di Jepang. Jadi Kabupaten Sragen ini punya program kerja ke luar negeri gratis, dibiayai pelatihannya, dibiayai pemberangkatannya, diuntukkan bagi warga-warga yang berasal dari keluarga tidak mampu. Nah, ini adalah yang saat ini ikut program kerja ke luar negeri gratis dari pemerintah Kabupaten Sragen. Harapan kita dengan mereka kerja ke luar negeri akan mendapatkan penghasilan yang tinggi sehingga bisa mengangkat kesejahteraan keluarga. Dalam jangka panjang bisa ada lompatan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Semangat selalu untuk anak-anakku semua yang akan berangkat ke luar negeri. Raihlah kesuksesan bersama keluarga.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT mengatakan, program magang Jepang menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bekerja di luar negeri. Kerjasama dengan LPK Hinomaru Center Sukowati dilakukan untuk menyiapkan calon peserta sejak tahap seleksi hingga pelatihan intensif. Saat ini, para peserta tengah mengikuti pelatihan gratis tahap kedua dengan fokus peningkatan kemampuan bahasa Jepang. Jika lolos tahapan pelatihan daerah dan pusat oleh IM Jepang, mereka berpeluang berangkat ke Jepang pada Januari 2027. Diharapkan, anak-anak tetap semangat dan tidak ragu untuk berangkat ke Jepang agar bisa memperbaiki perekonomian keluarga, Sragen maupun Indonesia.
3: Magang Jepang ini adalah merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Bupati Sragen dalam rangka pengentasan kemiskinan sekaligus untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini ada 44 peserta pelatihan gratis tahap kedua, terutama untuk memperdalam bahasa Jepangnya. Ini nanti apabila mereka ini tetap lolos pada pelatihan berikutnya, yaitu pelatihan daerah dan pelatihan pusat yang ada di Bekasi oleh IM Jepang, insya Allah Januari nanti 2027 bisa berangkat ke Jepang. Bahwa untuk pelatihan tahap kedua ini, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan LPK Hinomaru Sukowati Center. Bapak Bupati dapat memberikan pengarahan support kepada anak-anak peserta pelatihan agar tetap semangat, tidak ragu-ragu lagi untuk berangkat ke Jepang dalam rangka memperbaiki perekonomian keluarga Sragen dan Indonesia.
1: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Satlantas Polres Batang memaksimalkan layanan perpanjangan SIM keliling dengan menyasar sejumlah titik ruang publik untuk mendekatkan dan mempercepat proses pelayanan. Bagi masyarakat yang telah habis masa berlaku SIM-nya, dapat memanfaatkan layanan perpanjangan secara jemput bola yang terkoneksi dalam satu tempat. Selengkapnya, Heri Kisyanto melaporkan.
4: Satlantas Polres Batang memaksimalkan layanan perpanjangan SIM keliling dengan menyasar sejumlah titik ruang publik untuk mendekatkan dan mempercepat proses pelayanan. Bagi masyarakat yang telah habis masa berlaku SIM-nya, dapat memanfaatkan layanan perpanjangan cara jemput bola yang terkoneksi dalam satu tempat. Anggota bagian unit SIM Satlantas Polres Batang, Bripka Ida Bagus Sulistianto, bersama instansi terkait secara rutin menggelar layanan perpanjangan SIM menggunakan media push yang terparkir di beberapa titik. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut tiap hari Senin hingga Jumat di area RSUD Batang, Mall Pelayanan Publik, dan kawasan Pasekaran.
5: Nanti silakan untuk warga Batang bisa merapat di pelayanan kami di bis keliling. Hari Senin sampai hari Jumat, Pak. Silakan. Proyek lain sementara kita belum ya, belum. Karena juga biasanya ada permintaan dari kecamatan.
4: Salah satu pemohon perpanjangan SIM, Octavianus, seorang pekerja swasta, merasa diuntungkan dengan dibukanya layanan SIM keliling sehingga mempercepat layanan.
6: Sangat membantu, memudahkan masyarakat. Jadi nggak usah jauh-jauh perpanjang ke kantor samsatnya, jadi bisa ke dekat lingkungan kerja aja. Layanan bagus, memuaskan, cepat. Sebentar, paling 5 menit ya.
4: Senada, Siti Muha Jarotul dan Istiana pun sangat terbantu dengan dibukanya layanan tersebut karena tak perlu repot datang ke kantor Satlantas.
7: Perpanjang SIM C hari ini terakhir. Cepet sih harusnya ini tata lah. Soalnya kan ini nggak antri lama juga, jadi langsung dilayani.
4: Satlantas Polres Batang memastikan saat ini fokus pelayanan di dalam kota. Namun apabila ada permintaan khusus, seluruh personil siap membantu dan terjun langsung ke lokasi yang diinginkan. Terkait pembiayaan, masyarakat tak perlu khawatir karena seluruh layanan telah terkoneksi sehingga dapat dibayarkan langsung dengan petugas di tempat.
0: Dinhub Purbalingga komunikasikan laporan halte BRT Trans Jateng di Purbalingga yang menutupi wilayah kantor Pemdes dan berada di lokasi rawan kecelakaan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Fitri Hasanah.
8: Pemerintah Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2024 terkait pemindahan halte BRT Trans Jateng yang berada di depan kantor Kepala Desa Kalimanah Wetan, Jalan Maijen Sungkono. Karena pihak desa menilai keberadaan halte tersebut mengganggu estetika kantor desa sekaligus berada di lokasi yang rawan kecelakaan lalu lintas. Menanggapi usulan tersebut, Kepala Bidang Angkutan Dishub Purbalingga, Sunarno, menjelaskan Dinas Perhubungan Purbalingga telah melakukan tinjauan ke lokasi halte BRT di depan kantor Kepala Desa Kalimanah Wetan, Jalan Maijen Sungkono. Narno mengaku Dinas Perhubungan telah menyampaikan usulan Pemdes Kalimanah Wetan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah perihal usulan pemindahan halte BRT. Sunarno menyebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah bahwa pemindahan halte belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Menurutnya, jawaban dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah bahwa seluruh permohonan pembangunan maupun pemindahan fasilitas baru terkendala keterbatasan anggaran.
9: Permohonan BRT yang di depan Balai Desa Kalimanah Wetan karena dianggap oleh pemerintah Desa Kalimanah Wetan itu mengganggu pemandangan balai desanya karena menutupi balai desa Kalimanah Wetan supaya digeser ke tempat lokasi yang lain. Ada efisiensi anggaran, saya sudah komunikasi dengan provinsi, itu semua permohonan, semua pembangunan baru nanti akan dilaksanakan pada tahun 2028.
8: Sunarno menambahkan dikarenakan adanya efisiensi anggaran, hasil komunikasi dengan Dishub Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa semua permohonan baru termasuk pemindahan halte baru akan dilaksanakan pada tahun 2028. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Para penyintas talasemia makin merasakan kemudahan, khususnya bagi mereka yang masih mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Pasalnya kini mereka dapat mengikuti sistem penerimaan murid baru atau SPMB melalui jalur afirmasi disabilitas fisik tak tampak sesuai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK tahun 2025. Dari Kisianto melaporkan untuk Anda.
2: Para penyintas talasemia makin merasakan kemudahan khususnya bagi mereka yang masih mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Pasalnya kini mereka dapat mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB melalui jalur afirmasi disabilitas fisik tak tampak sesuai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025. Mendengar kabar baik itu, Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia POPTI Kabupaten Batang mendukung penuh terhadap keputusan tersebut karena memudahkan akses pendidikan bagi para penyintas. Ahli medis POPTI Batang sekaligus Dokter Anak RSUD Batang Tan Evi Susanti membenarkan fasilitas itu memudahkan para penyintas talasemia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang diinginkan setelah adanya keputusan tersebut.
3: Pasien talasemia, penderita talasemia itu bisa masuk sekolah lewat jalur afirmasi itu. Ya, terutama yang di SMA, itu kemarin ada satu penyintas talasemia itu bisa masuk lewat jalur itu di SMA. Para penderita disabilitas itu bisa masuk, bisa sekolah di tempat yang dia inginkan.
2: Sementara Kepala Distrikbud Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo mengakui peraturan jalur afirmasi disabilitas fisik tak tampak tergolong baru. Namun pada dasarnya Distrikbud tak mempermasalahkannya. Yang terpenting adanya saling memahami antara pihak sekolah dengan orang tua penyintas.
4: Memang di Perkut kami untuk SPMP kita masuk perkulian khusus, kita silakan daftar. Tapi sampai saat ini kami belum dapat laporan yang dari perkulian khusus atau tadi masalahnya belum ada yang daftar. Nah, masalahnya yang penting begini, kami tekankan pada orang tua kalau yang berkebutuhan khusus tidak semua sekolah ada fasilitas atau guru yang bisa mengajar seperti itu, sehingga kami harapkan ya saling memaham.
2: Saat ini telah ada penyintas talasemia yang lolos sebagai siswa di salah satu SMA di Kabupaten Batang melalui jalur afirmasi disabilitas fisik tak tampak.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat keamanan informasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi keamanan informasi atau indeks kami versi 5.0 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen di Aula Lantai 4 Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rabu 24 Juni 2026. Indah Anjani melaporkan untuk Anda.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat keamanan informasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi keamanan informasi Indeks Kami versi 5.0 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen di Aula Lantai 4 Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti pranata komputer dari seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, dan kecamatan sekabupaten. Kabupaten Sragen. Sosialisasi dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen, Duyanto SSTP MSI. Dalam sambutannya, pihaknya menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Menurutnya, perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 dan Societe 5.0 menuntut seluruh penyelenggara pemerintahan untuk terus beradaptasi agar pelayanan publik semakin efektif dan berkualitas. Indikator-indikator pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, kemiskinan, hingga PDRB akan semakin baik apabila didukung oleh pemerintahan digital. Ini bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan yang harus kita ikuti bersama. Sragen telah menerapkan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk seluruh desa yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan sistem transaksi keuangan secara non-tunai cashless. Namun pihaknya mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak cepat berpuas diri karena potensi kerentanan keamanan tetap harus diantisipasi. Integrasi data harus dibangun dengan standar keamanan yang baik agar pelayanan publik semakin mudah tanpa mengabaikan perlindungan data.
6: Pemerintahan dari dulu sampai sekarang itu pasti mengalami sebuah paradigma perubahan. Sekarang paradigmanya adalah paradigma revolusi industri 4.0. Eranya society 5.0. Artinya apa? Semua serba teknologi. Mau tidak mau, pemerintah ini juga harus mengikuti indikator pemerintah. Indikator pemerintah secara makro, ada pertumbuhan ekonomi, ada IPM, ada tingkat pengangguran, ada tingkat kemiskinan, ada PDRB, dan sebagainya. Indikator-indikator itu akan baik jika kalau saat ini ya didukung oleh pemerintahan digital, gitu kan? Ini sebuah kebutuhan. Mau tidak mau Sragen harus ngikut. Intinya kita bertugas untuk mengamankan pemerintahan berbasis digital ini di semua sektor. Sekarang tidak ada SKPD yang tidak menggunakan teknologi. Semua SKPD pasti menggunakan teknologi. Jangankan kecamatan, desa saja di Sragen ini semua sudah menggunakan teknologi. Kita itu tahun 2007 itu semua desa sudah connect dengan local area network. Nah, sekarang sudah mulai berkembang. Desa sekarang sudah menggunakan sistem. Banyaklah, salah satu sistem keuangan kita sudah cashless. Mungkin salah satu satunya di Indonesia yang sudah cashless Sragen gitu kan. Semua loh, semua desa. Nek sebagiannya ya oke. Tapi kalau semua desa Sragen. Tetapi kita tidak boleh berbangga berlebihan karena disitulah pasti masih ada kelemahan. Nah, ini butuh bareng-bareng. Keamanan tidak hanya logik, keamanan juga tidak hanya fisik. Semuanya harus kita amankan termasuk dari sisi penggunanya. Apa gunanya jaringan wis apik, tetapi kalau penggunanya tetap wong yang punya akses yo panjenengan gitu kan. Oleh karena itu, di dalam keamanan informasi itu ada parameter-parameter yang harus kita taati agar nanti kita bisa sama-sama aman.
5: Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari Sandimen Ahli Muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Afif serta narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Galang Putra Nusantara dan Ahmad Rahandrianto. Para narasumber memaparkan penerapan indeks kami versi 5.0 sebagai alat ukur tingkat kematangan keamanan informasi pada instansi pemerintah. Melalui evaluasi tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi resiko, sekaligus menyusun langkah perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai literasi keamanan siber, pencegahan kejahatan digital, pemanfaatan tanda tangan elektronik, hingga pengelolaan arsip digital yang aman dan sesuai ketentuan. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Sragen berharap seluruh pranata komputer di lingkungan OPD dan kecamatan semakin memahami pentingnya penerapan keamanan informasi sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL,

0: Rato.
1: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai-nilai of Java Man.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan tentunya dari Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasri.sragen.com. Mitra Buana, berjumpa kembali bersama saya Irwan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Rabu 8 Juli 2026. Kali ini Irwan Permadi menyapa dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia antara tahun 90-an sampai dengan tahun 2000. Mitra Buana, kebersamaan kita di edisi siar malam hari ini tentunya dengan lagu-lagu Kangen 90-an sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irwan Permadi buka tensinya, baik melalui telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Di awal jumpa, Langkahmu dari Warna sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Baik Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk Mitra Buana dari mamahnya Cynthia di Sragen. Assalamualaikum Buana Sri FM. Waalaikumsalam. The Land of Java Man. Terlalu manis enaknya di play Mas Irfan. Spesial salam buat yang ada di jauh sana. Semoga semangat bekerjanya. Untuk Mas Irfan, selamat bertugas saja. Sehat selalu dan titip salam untuk seluruh kru dari mamahnya Cynthia di Sragen. Terima kasih yuk gereng. Baik, terima kasih kali ini untuk mamanya Cynthia di Sragen ya. Sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Terlalu Manis dari Sleng. Sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi sudah Irfan Permadi siapkan ya. Ini saking excitednya ya, saking semangatnya. Sampai penyiarnya ini gak konsen. Iya, Terlalu Manis dari Sleng ya, sudah Irwan Permadi siapkan. Terima kasih untuk mamanya Cynthia ya, sehat selalu beserta keluarga tercinta tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya kelihatannya sudah ada penelpon masuk nih yang sudah memanggil-manggil Irwan. 890799, masih Irwan Permadi nantikan atensinya. Kali ini Irwan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di manakah ini?
1: Apa, Mas?
0: Dengan siapa di manakah ini?
1: Dengan saya di Sragen.
0: Oh, dengan saya di Sragen. Dan suaranya beda loh.
1: Apa?
0: Suaranya beda. Kelihatannya halus kayak dibuat-buat gitu loh.
1: Suaranya gimana?
0: Suaranya mangkelingi. Kalau masuk suara asli aja. Nanti aku salah sebut loh.
1: Ya, pangling apa enggak? Apa pura-pura ya?
0: Elah, kamu tadi masuknya suaranya dibuat-buat, aku pangkling no. Kamu yang dibuat-buat.
1: Aku rekam Jika masuk enggak ya?
0: Apa?
1: Jika.
0: Jika dari siapa?
1: Dari Melly Guslo.
0: Oh, itu dari Jika dari Melly Guslo dan Ari Lasso itu. Coba. Coba. Irfan Permadi. Oh, boleh.
1: Oh, ada ya.
0: Lagunya untuk siapakah ini?
1: Saya kirim salam buat penyiar aja ya.
0: Oh, buat diriku aja? Kok ya, aku aja, yang lain tidak? Oke, ya, siap. Ini aku belum.
1: Udah?
0: Belum.
1: Belum.
0: Belum.
1: Kalau makan Mas.
0: Iya, ini aku bingung nih.
1: Gak betah.
0: Iya. Betah sih.
1: Ntar biar turun lagi.
0: Iya, karena sudah konsisten 4 bulan.
1: Oh. Kayaknya mau dibawain sambal-sambal gitu. Yang suka sambal pecel siapa?
0: Sambal pecel?
1: Sambal pete.
0: Sambal pete, aku sambal pete gak suka.
1: Siapa ya tadi?
0: Lah siapa?
1: Faida.
0: Mungkin ya.
1: Pak Andi itu tadi.
0: Aku sukanya sambal terasi tomat segar.
1: Sambal apa?
0: Terasi tomat segar. Aku suka banget itu. Ini lagunya fix untuk aku aja.
1: Hah?
0: Lagunya hanya untuk diriku aja. Oke, aku terima dengan senang hati deh.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk, keren. Terima kasih kali untuk mamanya Suhaya sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Jika. Ini bagus nih, salah satu lagu favoritnya Irfan nih. Koleksi dari Meli Guslu featuring Ari Lasso ya. Terima kasih untuk mamanya Aswa. Sehat selalu ya, beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, sebelum Irfan Permadi hadirkan dua buah lagu yang sudah Irfan Permadi siapkan, Mitra Buana bisa menyaksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat dengan tema Sambang Sambung Seragen, kali ini dilaksanakan besok nih, hari Kamis 9 Juli 2026 tentunya, dari pukul 15 atau pukul 3 sore sampai dengan pukul 21.30 atau setengah 10 malam. Tentunya tempatnya di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Seragen. Dan untuk acara sore hari dari jam 15 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat, kali ini ada Pesta Rakyat tentunya, marching band dari SMK 2, Sanggar Sanitia Suara, Sanggar Brumastra, Tari Majaraya SMP 4, Sanggar Jaladara, Sanggar Tari Atia Raga, dan tentunya penampilan reok ya. Kali ini juga ada malam puncaknya Mitra Buana ya, dari pukul 19 sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kali ini tentunya dengan acara Pentas Mocopat, Pentas Tari Jejak Juang Sang Pangeran di Tanah Merdeka, Pentas Tari Golek Kutut Manggung, Pentas Tari Beksan Lawung Ringgit Kraton Yogyakarta. Sekali lagi, saksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat dengan tema Sambang Sambung Seragen. Kali ini tentunya dilaksanakan besok Mitra Buana ya, hari Kamis 9 Juli 2026. Pukul 15 sampai dengan pukul 21.30 bertempat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Seragen. Jadi bagi Mitra Buana yang besok bingung nih mau kemana, belum memiliki agenda lah, ini boleh nih hadiri dan saksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat ya. Mungkin ada yang mau bareng Irfan. Atau mungkin ada yang mau memboncengkan Irfan. Wah, ini Irfan mau bonceng aja loh ya. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar ya. Pokoknya sehat selalu untuk semuanya. Kita jeda sebentar ya Mitra Buana ya. Kali ini Terlalu Manis dari Sleng. Wah, ini siapa nih yang suka terlalu manis nih? Tentunya mamahnya Cynthia ya. Dilanjutkan dengan Jika dari Meli dan Ari Lasso untuk mamanya Aswa ya. Kita jeda sebentar Mitra Buana. Sekali lagi bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon, SMS, ataupun di WhatsApp. Kali ini kita jeda sebentar, Terlalu Manis dari Sleng. Selamat mendengarkan.

0: Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh iya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
4: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
3: Ya lor, padha rungokno pantunku dhisik ya.
5: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
6: Cakep.
5: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
6: Cakep.
7: Walah, acur jum.
8: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar malam hari ini ya sudah ada yang menyapa Irfan dari kawasan Sragen Kulon, ada Mbak Lastri. Kali ini menyapa Irfan dengan Aku Tak Biasa dari Eldarisma. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di belakangnya kali ini ada Mbak Gemoy ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga. Absen malam ya, mau diplaykan Aku dan Dirimu. Lagunya buat semua yang lagi mendengarkan. Salamnya buat yang sudah single-single, aku makasih untuk semuanya. Buat Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu. Semoga gak ngantuk, kutunggu lagunya. Yuk greng, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kali ini untuk Mbak AS ya, Mbak Gemoy yang kali ini sudah menyapa Irfan selalu nih dengan coba Aku dan Dirimu. Apakah ini koleksi dari Ari Lasso? Kalau benar lagu ini belum termasuk Kangen 90-an, Mbak. Lagu Aku dan Dirimu dari Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari tentunya ini dirilis tahun 2008. Ini mungkin masuknya di tahun 2010-an ya. Mohon maaf untuk Mbak Ani Suwarno atau Mbak Gemoy ya. Lagunya boleh diganti nih. Mas Irfan Permadi nantikan sampai pukul 10 nanti. Terima kasih untuk Mbak Ani. Sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada 7651 dengan siapakah ini? Dengan Pak Purwanto di Pungkruk kali ini. Pungkruk Purwanto, salam kenal aja. Ada Cinta di play Bu Anasri 90-an. Pancen oye, aku tunggu lagunya yuk greng. Waduh, oke nih. Kelihatannya ini bapaknya gaul nih. Terima kasih untuk Pak Purwanto ya di Pungkruk ya. Sudah menyapa Irwan dengan Ada Cinta dari Bening ya nih kelihatannya. Terima kasih untuk Pak Purwanto ya, sehat selalu beserta keluarga tercinta tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271 890799 ya, ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821339504747. Mitra Buana sekali lagi nih, saksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat dengan tema Sambang Sambung Sragen. Kali ini dilaksanakan besok nih ya, tanggal 9 Juli hari Kamis, pukul 15 sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Acara ini untuk acara sore hari ya, dari pukul 15 sampai dengan pukul 18. Ini akan diadakan Pasar Rakyat, marching band dari SMK 2 Sragen, Sanggar Sanitya Suara, Sanggar Brumastra, Tari Majaraya SMP 4, Sanggar Jaladara, Sanggar Tari Atiaraga dan Reok tentunya. Dan nanti ada malam puncak dari pukul 19 sampai dengan pukul 21.30. Kali ini tentunya akan ditampilkan pentas mocopat, pentas tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka, pentas tari golek kutut manggung, serta pentas tari biksan lawung ringgit kraton Yogyakarta. Kali ini mungkin nih Mitra Buana ada yang belum memiliki agenda ini untuk besok malam nih lah, boleh nih dihadiri Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat nih besok ya, dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 9:30 malam. Atau mungkin ada yang ingin berbarengan dengan Irfan nih, boleh nih. Tapi harus dibonceng loh ya. Nanti Irfan dibonceng loh ya. Pokoknya sehat selalu untuk semuanya nih. Mungkin ada yang bingung, belum ada agenda untuk besok malam. Boleh lah. Hadir nih, hadir di Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Nanti mungkin bisa bertemu Irfan di sana nanti.
Nanti kalau tidak ada halangan, Irfan akan hadir juga. Ini ada yang mungkin mau hadir juga nih. Kalau gitu bisa bareng nih. Tapi Irfan dibonceng loh ya. Nanti yang depan sama Irfan yang bonceng nih. Nanti Irfan dibonceng pokoknya. Wah. Pokoknya kalau yang bingung-bingung belum memiliki agenda untuk besok malam, boleh hadiri festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen nih. Acaranya dilaksanakan dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 9.30 malam. Lah, tentunya ada berbagai penampilan. Sudah Irfan Permadi sebutkan sebelumnya tadi ya. Tentunya dari pukul 15 sampai dengan pukul 21.30 Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Kapan Mas Irfan? Besok ya. Besok hari Kamis 9 Juli 2026. Mitra Buana, kali ini mungkin Irfan akan berjumpa terlebih dahulu nih dengan Mbak Lastri, aku tak biasa, dari Alda Risma. Dilanjutkan dengan Pak Purwanto di Pungkruk nih, ada Cinta dari Bening. Salam kenal nih. Selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi ya, masih menyapa mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu nostalgia antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini dua buah lagu ya sudah Irfan Permadi hadirkan, dan kali ini sudah ada penelpon masuk 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an. Halo, dengan siapa di mana? Halo Eyang, bagaimana kabarnya ini? Sudah lama tidak berjumpa. Oh, tadi siang lewat depan rumah malahan. Tutupannya. Kelihatannya Eyang baru bobok siantik. Apa?
1: Yang ketika tangan dan kaki berkata itu tahun berapa ya?
0: Ketika
1: tangan dan kaki berkata.
0: Ketika tangan dan kaki berkata, coba Irfan Permadi carikan dulu. Ya. Dari Krisha ya. Oh, boleh-boleh. Nanti ada deh pokoknya. Ini tahun 97 yang.
1: Tahun berapa?
0: 97.
1: Makanya kelihatannya itu hampir mau terakhir lah.
0: Oh gitu, baru tahu Irfan. Soalnya tahun itu belum lahir.
1: Belum.
0: Irfan tuh kelahiran 2022 loh yang. Masih 4 tahun. Iya, masih mau masuk playgroup ini. Iya, karena belum bisa naik sepeda motor. Boleh. Iya, itu selalu absennya komplit itu.
1: Manggilnya pasti tapi jawabnya malam. Untuk Mas Diar. Sudah masuk Mas Diar.
0: Mas Diar ini belum.
1: Untuk Mas Romi.
0: Siapa? Ini yang dapat salam dari Bunda Ismi.
1: Oh, dari Bunda Ismi.
0: Iya.
1: Salam kembali Bunda. Aku sudah mau tidur terus. Itu ada yang mau minta bonceng, enggak tak bonceng.
0: Oh gitu. Waduh, siap nih lo ya, besok diboncengin lo ya.
1: Terus dibangun lagi.
0: Iya, nanti diboncengin habis itu diajak mampir. Beli es teh.
1: Beli permen.
0: Aja. Permen. Waduh, jangan dong, nanti takut gigis. Sampai lupa. Boleh. Oh gitu. Pagi. Gitu ya ya. Senam di Krido Anggu mungkin.
1: Oh di dekat rumah.
0: Iya, Bunda Natali itu aktif olahraga. Beliau aktif olahraga. Yang olahraganya tangan setiap pagi. Nyapu. Pokoknya kalau sudah di samping rumah, waduh itu yang pasti olahraga itu. Iya betul. Sudah ya. Siapa lagi?
1: Bapak Rohman. Mas Yuli Anjasmara.
0: Boleh.
1: Ini gak pernah masuk.
0: Iya, Mas Yuli itu seringnya masuk di, kalau gak di Campur Sari Sragen Asriku, kalau gak di Kus Plus.
1: Oh,
0: iya,
1: gitu.
0: Boleh. Oh gitu. Teguh Jajar. Akhirnya inget deh. Boleh. Iya, waduh, ini kebanyakan minum es pasti. Permen, waduh. Nanti habis ini cuci tangan, cuci kaki, bobo ya. Lah ya, kancilan nanti jam 10 bangun lagi. Kok dengar suaranya Irfan lagi? Waduh, alhamdulillah deh. Pokoknya untuk eyangku yang terbaik juga. Baik, terima kasih untuk Yang Yasmania yang sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata dari Krisye. Terima kasih untuk Yang ya, sehat selalu untuk Yang dan keluarga. Pokoknya doa terbaik juga untuk Yang dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Ismi menyapa Irfan kali ini dengan Mas Irfan. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Irfan tenda

sinyal untuk yang di sebelahku ini baru nyeruput teh hangat, baru tidak enak badan. Untuk Mas Irfan, sehat selalu ya, lagunya jangan lupa. Terima kasih yuk, Greng. Terima kasih untuk Mas Ferry, sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga ya. Amin, ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar. Oh, kali ini ada Mbak Gemoy nih, atau Mbak Ani Teguh Jajar ya. Mas Irfan, sampaikan makasih salamnya buat Bunda Yasman ya. Boleh. Eyang, ini dapat salam juga nih dari Mbak Ani Suwarna atau Mbak Ani Gemoy Teguh Jajar nih. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini mungkin kita jeda sebentar ya. Tapi sekali lagi sebelum Irfan Permadi hadirkan beberapa lagu, Irfan Permadi ulangi sekali lagi ya. Irfan Permadi ulangi lagi, saksikan festival dan mangku. Oh, saksikan festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Sekali lagi ya. Saksikan festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Kali ini dengan tema Sambang Sambung Sragen yang dilaksanakan besok hari Kamis 9 Juli 2026 dari pukul 15 sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Sekali lagi, dilaksanakan besok hari Kamis 9 Juli 2026 dari pukul 15 sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kali ini dilaksanakan di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Kali ini ada beberapa agenda dari sore sampai malam ya. Untuk agenda sore hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat, akan ada Pasar Rakyat, marching band dari SMK Negeri 2 Sragen, Sanggar Sanitas Suara, Sanggar Brumastra, Tari Majaraya SMP 4, Sanggar Jaladara, Sanggar Tari Atiaraga, dan tentunya ada reok juga. Dan di malam puncak dari pukul 19 sampai dengan pukul 21.30, kali ini ada pentas mocopat, pentas tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka, pentas tari golek kutut manggung, serta pentas tari beksan lawung ringgit kraton Yogyakarta. Jangan lupa ya Mitra Buana, besok hadiri Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Besok hari Kamis 9 Juli 2026 dari pukul 15 sampai dengan pukul 21.30. Kita jeda sebentar Mitra Buana, 20 lagu akan Irfan Permadi hadirkan. Ketika Tangan dan Kaki Berkata dari Krisya untuk Eyang Yasman, dilanjutkan dengan Tenda Biru dari Desi Ratnasari, tentunya untuk Bunda Ismi. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mas Ferry, takkan ada cinta yang lain dari Dewa 19. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bu Sugi di sini. Assalamualaikum Mas Dwi. Oh kok Mas Dwi? Saya siapa? Hayo, boleh ditebak nih. Waalaikumsalam. Request lagu Rindu Yang Terlarang dari Bruri Mirantika featuring Dewi Yul ya. Terima kasih. Salam semangat dari Bu Sugi di sini Sragen. Terima kasih Bu Sugi. Wah, kali ini dengan Irfan, bukan Mas Dwi. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mama Fajar, Nia dan Niyati, gelas-gelas kaca. Terima kasih untuk Mama Fajar ya. Sehat selalu untuk Mama Fajar dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sekali lagi ya akan Irfan Permadi sampaikan hadiri serta saksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat yang kali ini dilaksanakan besok hari Kamis 9 Juli 2026 bertempat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen dari pukul 15 sampai dengan pukul 21.30. Tentunya ada beberapa rangkaian acara. Untuk acara di sore hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 18 ada Pasar Rakyat, Marching Band dari SMK Negeri 2 Sragen, Sanggar Sanitya Suara, Sanggar Brumastra, Tari Majaraya SMP 4, Sanggar Jaladara, Sanggar Tari Aktia Raga, serta Reok. Dan ada Malam Puncak, kali ini dari pukul 19 sampai dengan pukul 21.30. Kali ini ada Pentas Mocopat, Pentas Tari Jejak Juang Sang Pangeran di Tanah Merdeka, Pentas Tari Golek Kutut Manggung, serta Pentas Tari Beksan Lawung Ringgit Kraton Yogyakarta. Jangan lupa mitra Buana hadiri dan saksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat besok hari Kamis 9 Juli 2026 dari pukul 15 sampai dengan pukul 21.30 tentunya bertempat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Mitra Buana, Irfan Permadi akan berjumpa dengan Dewa 19 terlebih dahulu kali ini dengan Takkan Ada Cinta Yang Lain dari Dewa untuk Mas Ferry. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi dalam acara Kangen 90-an edisi siar hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Rabu 8 Juli 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa dengan waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Raperda Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Perda Kabupaten Sragen setelah seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen menyatakan menerima dan menyetujui ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Sragen dengan DPRD Kabupaten Sragen. Penandatanganan dilaksanakan Rabu 8 Juli 2026 dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dilanjutkan dengan penyelesaiannya di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 Muslim SAG dan Wakil Ketua 3 Wahyu Dwi Stianingrum SEMH. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, masing-masing adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, dan Kepala OPD Jajaran Pemkab Sragen. Diikuti 38 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
4: Terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan pendapatnya terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Saudara dan sidang dewan yang terhormat, demikian tadi pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Wetan Sragen tahun anggaran 2025. Menyimak apa yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD Wetan Sragen, fraksi-fraksi dapat menyetujui rancangan peraturan daerah Wetan Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Dengan tidak mengurangi hak anggota dewan, perlu kami tanyakan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi perda, apakah dewan setuju? Selanjutnya, persetujuan tersebut perlu dituangkan di dalam keputusan DPRD Wetan Sragen. Maka kepada Saudara Sekwan, kami persilakan membacakan rancangan keputusannya. Kami persilakan.
3: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Dukuh Krengseng dan Dukuh Bendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Setelah debit air sumur warga terus menurun akibat cuaca kering, Kepala Pelaksana BPBD Sragen, R. Triyono Putro, mengatakan bantuan air bersih pertama sebanyak 5.000 liter telah disalurkan ke Dukuh Krengseng pada Jumat 3 Juli 2026 lalu. Selanjutnya, pada Selasa 7 Juli 2026, BPBD kembali mengirim masing-masing 10.000 liter air bersih ke Dukuh Krengseng dan Dukuh Bendorejo guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedikitnya 65 kepala keluarga KK atau sekitar 218 jiwa di Dukuh Krengseng mulai terdampak kekeringan. Sementara itu, di Dukuh Bendorejo, sebanyak 35 kepala keluarga KK atau sekitar 140 jiwa juga mengalami kesulitan memperoleh air bersih karena sumur-sumur warga mulai mengering. Menurutnya, Desa Poleng menjadi wilayah pertama yang mengajukan permohonan resmi bantuan air bersih. Setelah menerima laporan, tim reaksi cepat BPBD langsung melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi serta menghitung kebutuhan air bersih masyarakat sebelum bantuan disalurkan. Lebih lanjut dijelaskan, untuk hari Rabu, 8 Juli 2026, BPBD kembali menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Galeh, RT 1 dan RT 2 Kecamatan Tangen sebanyak 10.000 liter setelah menerima laporan dari Kades Galeh melalui Camat Tangen. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air secara hemat dan bijak.
5: Jadi sejak kami salurkan edaran, kami di situ kami sampaikan bahwanya apabila terdampak kekeringan di wilayah situ, segera membuat laporan ke BPBD Kabupaten Sragen dari Pak Kades yang diketahui oleh Pak Camat setempat pada BPBD Kabupaten Sragen. Setelah dari permohonan itu, kami cek survei dari lokasi. Dan apabila tim TRC itu menyampaikan laporan itu terdampak betul, kami langsung dropping air bersih. Jadi untuk sampai saat ini di BPBD Kabupaten Sragen sudah menyalurkan di beberapa titik, yaitu di Dukuh Krengseng RT 5 Desa Poleng, Dukuh Bendorejo RT 10 Desa Poleng juga sebanyak 15.000 liter sejak tanggal 3 dan 7. Dan saat ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, kami siap merespon laporan dari Pak Kades yang diketahui oleh Pak Camat Tangen di wilayah Galeh RT 1 dan RT 2. Kami dropin pagi hari ini.
6: Berapa liter Pak yang pagi hari ini Pak untuk
5: 10.000 liter.
6: Satu tangki ini jadi
5: 5.000 liter.
6: 5.000 liter. Nah, jadi hari ini dua tangki.
5: Dua tangki ya, betul sekali. Ya.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus menggencarkan sejumlah program strategis guna mempercepat pengentasan kemiskinan. Berbagai langkah nyata dilakukan secara terpadu, mulai dari bantuan rumah tidak layak huni RTLH, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, angka kemiskinan di Kabupaten Sragen tahun 2025 tercatat 11,22% dari jumlah penduduk, setara dengan 10.000 jiwa atau 28.000 kepala keluarga. Untuk menekan angka tersebut, Pemkab Sragen menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program yang dilaksanakan meliputi perbaikan RTLH, pembebasan pajak bumi dan bangunan, pemberian seragam sekolah gratis untuk anak SD dan SMP, kerja ke luar negeri gratis, beasiswa kuliah, pinjaman bunga 0%. Selain itu, di Sragen juga berdiri sekolah rakyat, sekolah berasrama serba gratis untuk anak SD, SMP, dan SMA. Selain program nasional Sekolah Rakyat, di Sragen juga sedang berlangsung program makan bergizi gratis dan koperasi Merah Putih.
7: Program pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan tahun 2025 tercatat 11,22% dari jumlah penduduk, setara dengan 10.000 jiwa atau setara dengan 28.000 kepala keluarga. Sejumlah program untuk pengentasan kemiskinan sedang digencarkan. Perbaikan rumah tidak layak huni, pembebasan pajak bumi dan bangunan, pemberian seragam sekolah gratis untuk anak SD dan SMP, kerja ke luar negeri gratis, beasiswa kuliah, pinjaman bunga 0%. Selain itu, di Sragen juga berdiri sekolah rakyat, sekolah berasrama serba gratis untuk anak SD, SMP, dan SMA. Selain program nasional sekolah rakyat, di Sragen juga sedang berlangsung program makan bergizi gratis dan koperasi Merah Putih.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meninjau sejumlah situs bersejarah yang akan menjadi destinasi kunjungan Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sekaligus memperkuat upaya pelestarian warisan sejarah yang menjadi bagian penting perjalanan berdirinya Kabupaten Sragen. Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau 4 situs bersejarah, yakni Pendopo Petilasan Mangkubumi di Desa Pandak dan Goa Mangkubumi di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Petilasan Sentono di Desa Katelan, Kecamatan Tangen, serta Sendang Sumberan di Desa Japoh, Kecamatan Jenar. Salah satu lokasi yang mendapat perhatian khusus adalah Goa Mangkubumi di Desa Gebang. Situs ini diyakini menjadi tempat persinggahan Pangeran Mangkubumi sebelum dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Bupati Sragen menjelaskan, Goa Mangkubumi memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Kawasan tersebut terbagi menjadi 3 zona, yakni area yang dahulu digunakan sebagai markas, tempat tinggal, dan tempat beristirahat para pejuang. Kemudian goa yang menjadi lokasi Pangeran Mangkubumi bersemedi, serta kompleks makam para pengikutnya yang gugur dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Bupati berharap keberadaan situs-situs bersejarah di Kabupaten Sragen semakin dikenal luas dan berkembang menjadi destinasi wisata edukasi sejarah. Menurutnya, suasana kawasan yang asri dan nyaman dapat memberikan pengalaman bagi masyarakat untuk menapak tilasi jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi, khususnya di Desa Gebang. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari persiapan menyambut Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 9 Juli 2026 dan akan dihadiri Sri Sultan Hamengkubuwono X. Momentum ini diharapkan semakin mempererat hubungan sejarah antara Kabupaten Sragen dan Kesultanan Yogyakarta sekaligus mendorong pelestarian situs-situs bersejarah sebagai aset budaya dan tujuan wisata edukatif.
8: Hari ini saya di Desa Gebang, tepatnya di Petilasan Mangkubumi yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta. Tempatnya di sini, Goa Mangkubumi, ada 3 zona. Zona di sana adalah zona untuk markas, untuk tempat istirahat, tempat tinggal. Lalu di bawah sana, di bawah pohon ini ada gua. Guanya ini untuk semedi, untuk menenangkan diri, untuk munajat, dan sebelahnya adalah komplek makam pengikut dari Pangeran Mangkubumi yang saat itu berjuang melawan Belanda. Nah, tempatnya asri, enak, untuk warga Sragen bisa nampak tilas jejak Pangeran Mangkubumi di Kabupaten Sragen, di Desa Gebang.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggian kalian Telem Irwan Permadi sama niko ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam. Dinten menika dinten Rebo 8 Juli taun 2016. Wekdal menika Irwan Permadi ngerencangi panjenengan dumugi tabuh kawan likur mangke. Nggih kagem para pamirsa, semoga ingkang badhe nderek ngregengaken sampun Irwan Permadi. Bika

Frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Sri FM kalian live streaming wonten www.lppl.buanasriseragen.com. Kagem para pamirsa, terus pundi pawartosipun panjenengan? Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirang setunggal punapa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan saking Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, sak menika tabuh kali likur langkung selikur menit. Irwan Permadi tasih ngrencangi panjenengan. Sak menika sumangga ingkang badhe derek ngregengaken nggih tasih Irwan Permadi serantos wonten telepon SMS ugi WhatsApp. Kagem para pamirsa, saksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Sak menika dengan tema Sambang Sambung Sragen dilaksanakan besok hari Kamis 9 Juli 2026 dari pukul 15 sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Sameniko adicara wiwit tabuh gangsal welas dumugi tabuh 18 sameniko wonten Pasar Rakyat marching band saking SMK Negeri Kali Sragen, Sanggar Sanitia Suara, Sanggar Bro Mastra, Tari Baja Raya SMP Sekawan Sragen, Sanggar Jaladara, Sanggar Tari Aktia Raga, kalian reok. Sameneika wonten malam puncak wiwit tabuh 19 dumugi tabuh selikur langkung 30 menit. Sameneika wonten pentas mocopat, pentas tari jejak juang Sang Pangeran di Tanah Merdeka, pentas tari golek Kutut Manggung, pentas tari Beksan Lawung Ringgit Kraton Yogyakarta. Sameneika sumangga kagem para pamirsa benjang saged rawuh wonten Festival Mangkubumen kalian Pasar Rakyat wonten halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Kagem para pamirsa, sak menika sampun wonten WhatsApp mlebet nggih saking Mbak Lastri menika ngersake sekar ora ana udan saking Jawa. Matur nuwun kagem Mbak Lastri nggih, mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Engkang nomor kali wonten Mas Ferry lelenggan wonten Toyoga. Sugeng dalu Mas Irfan nyun sekar sakit rindu saking Mbak Woro nggih. Matur nuwun sugeng tugas yuk greng nggih. Matur nuwun kagem Mas Ferry. Sampun ngrencang Irfan Permadi mangke sekaripun sakit rindu saking Mbak Woro Widowati kalian Mas Venta. Saged dipun serantos, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Engkang nomor 3 wonten Bu Sugi lelenggan wonten sini. Assalamualaikum Mas Irfan, nyun sekar mundur alon-alon saking Iluk ID. Matur nuwun. Jih, matur nuwun sangat sak menika kagem Bu Sugi nggih, sekaripun mangke mundur alon-alon saking Iluk ID saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Bu Sugi mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, dalu menika Irwan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Mbak Lastri sekaripun ora ana udan saking Jawa. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sak-sak menika saderengipun Ivan Permadi pepanggihan kalian Bu Sugi. Sekaripun mundur alon-alon saking Iluk ID. Sak menika sampun wonten WhatsApp lebet saking Bundali, selalenggan wonten Seragen. Wilujeng dalu, wilujeng ngegati, mugi Mas Irfan tansah sehat, semangat, lancar, jekinipun berkah barokah. Amin. Badhe nyuwun sakartem mbangkangen salamipun kagem Bunda Yasmin, Bunda Gun, Bunda Rus, Bunda Surati, Mbak Martini, Mbak Ani Gemoy, Mbak Ani Sarigunan, suwun Mas Irfan yuk greng. Nggih, matur nuwun sanget sak menika kagem Bunda Lis nggih. Sakaripun mangke tembang kangen saking Huma Aklis saged dipun serantos, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mbak Nana lelenggan wonten Cantel. Assalamualaikum Mas Irfan, tetap semangat Mas Irfan, selamat bertugas. Semoga enggak ngantuk, tak temenin sambil lembur. Mas Irfan, aku mau lagunya Gending Trisno atau Kembang Hati. Buat semuanya ya Mas Istia, salam sehat dari Mbak Nana Cantel. Makasih Mas Irfan, maafkan aku bila ada salah kata. Makasih. Gimana turun-turun sangat sama Niko kagem Mbak Nana nji. Sekaripun mangke Kembang Hati saking Mas Rudi Gareng. Sagedipun serantos matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, sumangga ingkang badhe ndherek regengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten line telepon 0 kali 7 1 8 0 7 9 9 utawi SMS uki WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 9 9 7. Kagem para pamirsa, sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Bunda Suki mundur alon-alon. Sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @Bea Cukai Surakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
3: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengan Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengan Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Kamis, 9 Juli 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Pagi Mitra Buana dan saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini Dewi Rati bisa kembali hadir menjumpai Anda Mitra Buana di Jelajah Bumi Sukowati, edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Nah, pagi hari ini Mitra Buana Jelajah Bumi Sukowati, Dewi Rati akan mengajak Anda untuk menikmati sebuah wilayah yang ada di Kabupaten Sragen, mengenal lebih dekat, mengenal lebih jauh seperti apa daerah ini ya Mitra Buana. Iya, pagi hari ini Dewi Rati akan mengajak Anda mengunjungi Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, sebuah kecamatan yang ada di Sragen.

wilayah ini sangat mudah diakses dari berbagai jurusan. Nah, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Kecamatan Sumber Lawang. Karena menyimpan potensi alam yang begitu banyak. Nah, seperti apa ya potensi yang ada di Kecamatan Sumber Lawang? Nanti akan Dewi hadirkan informasinya di Jelajah Bumi Sukowati edisi pagi hari ini. Kita nikmati dulu ya satu lagu dari Denny Canan, Tunggal Eka.

0: ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Jelajah Bumi Sukowati. Dari Buana Sri FM, Radio Publik Sragen. Baik, kita lanjutkan jalan-jalan kita ke Kecamatan Sumber Lawang. Di mana Kecamatan Sumber Lawang ini memiliki 11 desa ya. Nah, 11 desa ini meliputi Desa Cepoko, Desa Hadiluih, Jati, Kacangan, Mojopuro, Ngandul, Ngargosari, Ngargotirto, Paga, Pendem, dan Telogotirto. Dan Kecamatan Sumber Lawang ini mudah diakses dari berbagai jurusan dan memiliki beberapa tempat wisata.

Ngandul, Desa Mojopuro, Desa Kacangan, Desa Paga, dan Desa Tlogo Tirto. Jalan Sumber Lawang Sragen melintasi Desa Mojopuro, Desa Hadiluwe, dan Desa Jati. Kemudian Jalan Raya Proyek Kedung Ombo yang menghubungkan dengan Kecamatan Juwangi di Kabupaten Boyolali, sekaligus jalan alternatif menuju Semarang via Kecamatan Godong yang melintasi Desa Ngandul, Desa Ngargo Tirto, dan Desa Ngargo Sari. Dan Jalan Sumber Lawang Sukodono melintasi Desa Kacangan dan Desa Paga. Pada masing-masing jalan terdapat rute angkutan umum berupa bus dan minibus yang melayani trayek antar kecamatan. Nah, Mitra Buana, banyak fasilitas publik yang tersedia di Kecamatan Sumber Lawang seperti Terminal Sumber Lawang, Stasiun Kereta Api Sumber Lawang, Pasar Induk Sumber Lawang, Puskesmas 24 Jam Sumber Lawang, dan juga ada 3 buah SPBU di Desa Kacangan, Desa Mojopuro, dan Desa Pendem, serta beberapa fasilitas lain yang tersebar di desa-desa. Sedangkan rumah-rumah ibadat di wilayah Kecamatan Sumber Lawang terdiri atas masjid-masjid yang ada di setiap desa. Ada juga Pura Jowongso di Desa Ngandul, Pura Widya Jati di Desa Jati, Pura Gembol di Desa Cepoko, Pura Ananta Tirta Dharma di Desa Tlogo Tirto, Pura Margaloka di Desa Paga, juga ada sebuah gedung gereja di Desa Ngandul dan 2 gedung gereja di Desa Mojopuro. Sehingga ini menggambarkan bahwa toleransi antar umat beragama ini sangat terjaga di wilayah Kecamatan Sumber Lawang. Kecamatan Sumber Lawang ini juga memiliki sekolah-sekolah negeri, baik tingkat dasar, tingkat menengah pertama, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, dan SMP Negeri 4, serta Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Sumber Lawang. Selain itu juga tingkat menengah atas atau SMA Negeri 1 Sumber Lawang. Selain sekolah-sekolah milik pemerintah, berdiri pula 2 sekolah menengah pertama, SMP Saraswati dan SMP Muhammadiyah 7. Serta 2 sekolah menengah umum atau SMU Muhammadiyah 4 dan SMK Pelita Bangsa yang dibuka oleh pihak swasta. Nah, seperti yang tadi sudah Dewi sampaikan bahwa di Kecamatan Sumber Lawang ini memiliki potensi wisata, yaitu ada Waduk Kedung Ombo, juga ada Gunung Kemukus. Nah, seperti apa potensi dan daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Sumber Lawang? Baik, nanti informasinya akan kembali Dewi hadirkan untuk Anda masih di Jelajah Bumi Sukawati.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Iya, kembali lagi Jelajah Bumi Sukawati edisi pagi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Masih mengenai ya potensi yang ada di Kecamatan Sumber Lawang. Memang ya Mitra Buana, Kecamatan Sumber Lawang ini ya dipilih pemerintah Kabupaten Sragen untuk dijadikan wilayah dijadikan salah satu wilayah dari 6 kawasan perkotaan yang termuat dalam peraturan daerah atau Perda nomor 1 garis miring 2020 tentang rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Karena memang Sumber Lawang terletak di ujung jalan primer lokal yang menghubungkan antar kecamatan di Sragen, mulai dari Kecamatan Sambung Macan, Jenar, Tangen, Gesi, Sukodono, Mondoan, dan Sumber Lawang. Selain itu, Sumber Lawang juga terhubung dengan Kabupaten Grobogan melalui jalur primer lokal lainnya. Nah, sehingga ya di Kecamatan Sumber Lawang ini ada potensi wisata yang bisa membuat masyarakat itu tertarik ya untuk berkunjung. Nah, sebagian besar rumah milik masyarakat Sumber Lawang masih mempertahankan struktur atap joglo, salah satu ciri khas arsitektur tradisional Jawa dan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga luar. Ada Waduk Kedungombo ya salah satunya. Letak Sumber Lawang yang dekat dengan Waduk Kedungombo membuat sebagian penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Selain melakukan penangkapan ikan secara tradisional, warga setempat juga memanfaatkan keberadaan waduk sebagai tempat budidaya ikan karamba dan tempat menjual ikan segar maupun hidangan ikan yang berasal dari Waduk Kedungombo. Keberadaan Waduk Kedungombo juga menarik minat orang-orang yang memiliki hobi memancing yang ramai berdatangan dari luar daerah. Nah, selain Waduk Kedungombo, Sumber Lawang juga terkenal, juga dikenal dengan wisata Gunung Kemukus yang sekarang sudah berubah ya menjadi New Kemukus. Lokasi lain di wilayah Sumber Lawang yang tidak kalah tenar adalah Gunung Kemukus, situs wisata spiritual di Desa Pendem yang sangat ramai dikunjungi wisatawan baik dari dalam maupun dari luar Pulau Jawa, terutama pada setiap malam Jumat Pon dan malam Jumat Kliwon. Nah, selain beberapa potensi tadi ya, adanya Waduk Kedungombo dan Gunung Kemukus, dulunya di Kecamatan Sumber Lawang ini juga memiliki arena pacuan kuda yang diberi nama Nyi Ageng Serang yang berada di Desa Ngargo Tirto. Namun saat ini memang arena pacuan kuda Nyi Ageng Serang ini sudah tidak dimanfaatkan kembali ya Mitra Buana. Nah, semoga Pemkab Sragen ini kembali memanfaatkan ya arena pacuan kuda Nyi Ageng Serang ini untuk berbagai kegiatan seperti lomba-lomba pacuan kuda untuk tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Jadi Mitra Buana, Kecamatan Sumber Lawang memang menjadi salah satu dari 6 kawasan perkotaan yang termuat dalam Perda nomor 1 garis miring 2020 tentang rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Karena memang letaknya yang strategis, mudah diakses dari mana saja. Baik, masih di Jelajah Bumi Sukawati. Dewi Rati masih menemani Anda dan pagi hari ini ya Mitra Buana, informasi untuk Anda yaitu jangan lewatkan ya
untuk menyaksikan langsung Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat yang akan digelar di Kabupaten Sragen. Dimulai hari ini ya, pukul 15 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Nah, saksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat Kamis 9 Juli 2026 pukul 15 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Jadi warga Sragen dan Solo Raya, ayo merapat. Akan ada gelaran Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat 2026 di mana ini menyajikan pasar rakyat penuh jajanan dan UMKM. Ada juga pentas seni dan tari yang estetik, marching band dan penampilan sanggar budaya. Juga ada banyak spot foto yang instagramable. Seru banget ya untuk nongkrong bareng bestie, keluarga ataupun pasangan. Karena tradisi ini bukan cuma cerita masa lalu, tetapi juga tempat membuat kenangan baru. Ayo saksikan dan meriahkan Festival Mangkubumen 2026 Sambang Sambung Sragen. Dan dilanjutkan ya malam hari pukul 19. Nah, ini malam puncak. Nah, ini akan digelar pentas mocopat, pentas tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka, pentas tari golek, kutut manggung, dan juga pentas tari beksan lawung ringgit keraton Yogyakarta. Jadi ini Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat ini merupakan rangkaian kegiatan Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 yang digelar di Kabupaten Sragen. Memang ini rangkaiannya sudah beberapa hari yang lalu yang Mitra Buana digelar, dan puncaknya hari ini Kamis 9 Juli 2026.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, terkait potensi yang ada di Kecamatan Sumber Lawang. Pagi hari ini sudah Dewi hadirkan di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Baik, tidak lupa juga ya Mitra Buana, di Jelajah Bumi Sukawati Dewi informasikan kembali untuk Anda untuk memeriahkan ya, untuk bisa menyaksikan dan juga memeriahkan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat yang nanti akan digelar di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pada malam puncaknya Mitra Buana, ini direncanakan akan dihadiri langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini merupakan rangkaian kegiatan Muhibah Budaya Yogyakarta tahun 2026 di Kabupaten Sragen, di mana Muhibah Budaya ini adalah kegiatan napal tilas di daerah-daerah yang masih ada keterikatan sejarahnya antara wilayah satu dengan Yogyakarta. Dan ini ya, Kabupaten Sragen ini juga masih ada keterkaitan sejarah dengan Yogyakarta, di mana ada Goa Mangkubumi di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, juga ada Pendopo Kamandungan yang berada di Dukuh Panda, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran. Nantinya ini akan dikunjungi ya oleh rombongan yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Juga akan mengunjungi wilayah-wilayah lain seperti Tangen dan Jenang. Baik Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini 9 Juli 2026. Dan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buana Sri FM bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, di antaranya Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Upaya percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat terus dilakukan PT PLN Persero. Aksi demo di Kabupaten Lamongan menuntut evaluasi total tata kelola dan transparansi makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Center for Budget Analysis CBA mendesak Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengevaluasi konsistensi penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. CBA menilai perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan OTT pada 4 Februari 2026 itu telah berkembang menjadi sedikitnya 10 klaster, namun belum seluruhnya memiliki kejelasan tindak lanjut hukum. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Kadhafi, mengatakan KPK perlu memberikan kepastian mengenai perkembangan setiap klaster yang telah muncul dalam konferensi pers, fakta persidangan, berita acara pemeriksaan atau BAP, maupun pemberitaan media. Menurut Uchok, perkara bea cukai tidak semestinya berhenti pada kasus induk PT Blurey Cargo. Berdasarkan pemetaan CBA, terdapat sedikitnya 10 klaster yang layak dievaluasi. Mulai dari dugaan suap dan gratifikasi Blurey, manipulasi jalur merah hijau dan rule set targeting, pemeriksaan sekitar 20 perusahaan forwarder, keterkaitan PT Infinity dan Fast Daily, dugaan aliran dana ke Bepom dan Kementerian Perdagangan, klaster Semarang, cukai dan safe house, dugaan perintangan penyidikan, transaksi yang dikaitkan dengan Heri Setiono alias Heri Black, hingga kemunculan nama anggota BPK Nyoman Adi Suryadanya dalam persidangan. Ia menilai KPK harus menjaga konsistensi antara informasi yang disampaikan kepada publik dengan perkembangan penyidikan di lapangan. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah Al-Sattari, mengapresiasi penyelenggaraan Halal Expo Indonesia HEI 2026 di Jakarta. Menurutnya, pameran tersebut menjadi wadah penting bagi negara-negara peserta untuk memperkenalkan budaya, kuliner, dan juga produk unggulan masing-masing. Menurutnya, meski bukan anggota D8, Kedutaan Besar Palestina berkesempatan memanfaatkan ajang tersebut untuk memperkenalkan identitas budaya Palestina kepada masyarakat. Beralih ke informasi olahraga. Carolina Muchova melaju ke semifinal Wimbledon usai menyingkirkan Naomi Osaka 2 set langsung pada Selasa 7 Juli 2026. Kemenangan itu membuka peluangnya berhadapan dengan Coco Gauff pada babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Muchova menang 7-6, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 40 menit di lapangan 1 All England Club London. Hasil itu mengantarkannya ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya sepanjang karir. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kesepakatan dalam memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan antara Indonesia dan India melalui konservasi Candi Prambanan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Prime Minister Narendra Modi and India.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Usai meninjau Kompleks Candi Prambanan, Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap
3: Kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
4: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
2: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat terus dilakukan oleh PT PLN Persero. Pemulihan listrik ini dikabarkan akan berlangsung hingga 11 atau 12 Juli 2026. Hal ini menyusul gangguan pada boiler PLTU yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk di Kota Pontianak. Berikut laporan Muhammad Rokib dari RRI Pontianak.
5: Manajer PLN UP3 Pontianak, Sofan Yuniadi, mengatakan proses perbaikan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dilakukan setelah gangguan pada boiler PLTU sehingga menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk di Kota Pontianak. Sofan menjelaskan gangguan pada boiler PLTU yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan Barat berdampak terhadap pasokan listrik di berbagai daerah, termasuk Kota Pontianak. Meski estimasi pemulihan berada pada 11 hingga 12 Juli, PLN terus melakukan percepatan agar layanan dapat kembali normal secepat mungkin.
6: Jelaskan oleh dadir kami atau pengelolaannya, PLN berupaya melakukan perbaikan terhadap saat ini, mana terdapat kemacetan dan terjadi juga jadi gangguan pada bentuk PLTU, Pak. Indikasi awal ini estimasi pembajakan antara transaksi pesawatnya terhadap yang tersati.
5: Terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, pihak PLN memastikan mekanisme telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diproses melalui sistem yang dimiliki PLN. Menanggapi penjelasan tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono bersama Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mendatangi langsung pusat pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Siantan. Edi Rusti Kamtono meminta agar PLN mengerahkan seluruh sumber daya agar proses pemulihan dapat segera diselesaikan lebih cepat dari target yang telah disampaikan.
7: Nah, kita minta dipercepat karena ini kan sangat meresahkan bahwa sampai terjadi pemadaman yang berkepanjangan, ya. Akan pastikan taulah paling lama tanggal 11-12 Juli sudah normal kembali.
5: Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban. Jika warga ingin menyampaikan keluhan ataupun melakukan aksi demonstrasi, diminta agar tidak anarkis.
7: Tentunya kami jajaran kepolisian Polresta Pontianak siap untuk mengamankan dan terus berkoordinasi dengan Kodlap untuk tetap menjaga situasi kamtipmas tetap kondusif. Kita jaga dan kita layani aksi penyampaian pendapat dari kelompok-kelompok masyarakat yang tentunya dirugikan dengan adanya pemadaman kegilir.
5: Kapolresta juga berharap agar proses pemulihan ini lebih cepat berakhir sehingga listrik di Kalimantan Barat termasuk di kota Pontianak segera normal. Muhammad Rokib, Syarutani, melaporkan.
0: Aksi demo di Kabupaten Lamongan menuntut evaluasi total, tata kelola dan transparansi makan bergizi gratis. Farin Regi dari RRI Tuban melaporkan selengkapnya.
8: Sejumlah LSM di Lamongan menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan. Meski mendukung program strategis nasional tersebut, masa menilai tata kelola pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan. Ketua Satgas MPK Kabupaten Lamongan Muhammad Alikan menuturkan kritik yang disampaikan masyarakat menjadi masukan penting bagi penyempurnaan program. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MPK di Lamongan masih berada di tahap awal sehingga evaluasi secara berkala memang diperlukan agar kualitas layanan terus meningkat.
9: Tentu aspirasi ini baik karena yang disampaikan yang pertama ya bagaimana tata kelola MPK ini perlu ada evaluasi. Memang kita pahami bahwa dalam pelaksanaan kegiatan MBG 1 tahun ini kan masih permulaan, memang perlu evaluasi-evaluasi. Kemudian transparansi, ini yang juga sangat transparansi, baik itu wujud daripada MBG ini, kepada anak-anak, mulai isinya, penampilannya, dan sebagainya.
8: Perwakilan massa, Ahmad Zaini menyampaikan bahwa pihaknya meminta Satgas MPK Lamongan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan tata kelola program.
10: Jadi begini, tata kelola yang tidak sesuai itu satu, terkait masalah perihal kebersihan aja sudah kita temukan itu sangat-sangat tidak layak untuk disajikan untuk makanan anak Indonesia atau anak-anak kami yang dianggap itu adalah makanan bergizi gratis. Dari segi kebersihan saja saya sudah tahu itu tidak sesuai.
8: Saat ini terdapat sekitar 170 SPPG di Lamongan. Pemerintah daerah berkomitmen mengamankan pelaksanaan program nasional tersebut, sembari terus menyampaikan berbagai masukan agar kualitas layanan MPG semakin baik. Farin Raki melaporkan.
0: Peran aktif masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menekan peredaran rokok ilegal melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pengendalian peredaran rokok ilegal membutuhkan peran aktif dari masyarakat melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan Kurnia Dwi Artanti, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga FKM UNER. Menurut Kurnia Dwi Artanti, rokok ilegal hendaknya dapat dikendalikan dikarenakan rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai.
12: Kalau sebenarnya rokok ilegal itu tentu namanya saja ilegal ya, berarti harusnya dikendalikan begitu ya. Tapi untuk statement terkait harusnya kalau pengendalian rokok ilegal itu memang betul nanti harusnya ada bagian-bagian itu yang akan menerbitkan, contohnya bagian bea cukai dan sebagainya.
11: Sementara itu, Yavi, salah satu mahasiswa ITS Surabaya, mengatakan perlunya rokok ilegal untuk dikendalikan oleh aparat berwenang.
13: Mungkin menurut saya tidak setuju karena harusnya pemerintah harus menindaklanjuti itu dan merazia. Karena ya bahayanya rokok kan sangat terlihat sekali kan, itu bahaya sekali. Mungkin pemerintah harus menindaklanjuti masalah tersebut. Kan rokok ilegal tidak ada biaya cukainya juga.
11: Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, namun juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri rokok yang taat aturan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri belum memiliki aturan yang terintegrasi sistem nasional terkait pengaturan usaha hiburan dan rekreasi. Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat, maka pada saat ini Pemkab Kediri menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Menanggapi hal itu, anggota tim penyusun naskah akademik dan Raperda dari Universitas Kadiri di Kediri, Alfa Fajrul Hikmah mengatakan bahwa kebutuhan pembentukan perda ini muncul dikarenakan memang regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang kini semakin dinamis di Kediri. Sebab hingga saat ini, Kabupaten Kediri hanya memiliki peraturan bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem perizinan terbaru yang telah terintegrasi secara nasional.
15: Sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupatinya saja, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, setelah kami wawancara bersama Dinas Pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan.
14: Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri, Reva Septia Astriana menyebutkan bahwa penyusunan Raperda kali ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya usaha hiburan di wilayah ini, termasuk hingga menjangkau area pedesaan.
16: Inisiasi Raperda terkait hiburan dan rekreasi, ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ada kejadian, ya, ada dunia karena minuman keras di salah satu tempat hiburan di Kabupaten Kediri. Dan ini kan juga menjadi perhatian kita untuk bisa menginisiasi Raperda ini. Kemudian sekarang juga banyak hiburan-hiburan mulai dari tingkat di desa-desa tuh banyak, ya. Enggak cuma tempat-tempat yang besar aja, tapi di pelosok-pelosok juga banyak yang patut kita untuk awasilah, ya.
14: Penyusunan naskah akademik Raperda tersebut dipastikan selesai pada Agustus 2026. Tak hanya itu, Raperda ini juga sekaligus diwujudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama dari kalangan perempuan yang banyak mencari nafkah di sektor hiburan dan rekreasi. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi masih berada di Laut Filipina Utara Papua Barat dengan arah gerak ke barat bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina Utara Papua Barat, Laut Sulu, Laut Sulawesi, serta di sekitar sistem tersebut. Sistem ini juga menginduksi terbentuknya low level jet di sepanjang Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Pegunungan dan juga Papua Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, dua spade terdapat potensi hujan petir di wilayah Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Bengkulu dan juga Bandar Lampung. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Gorontalo dan Ternate, serta potensi asap atau kabut di wilayah Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang...
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
5: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Manapun Anda berada, kembali dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Sragen. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini, saya Dewi Rati bisa kembali hadir untuk Anda Mitra Buana dan akan menemani Anda di Sragen hari ini, edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Iya Mitra Buana, pagi hari ini ya sampai di jam 7 pagi nanti Dewi Rati menemani Anda. Dan informasi untuk Anda pagi ini adalah, jangan lewatkan ya Mitra Buana, saksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat Sambung Sragen yang akan digelar hari Kamis 9 Juli 2026 mulai pukul 15 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Sejak sore hari ya, ini masyarakat Sragen akan disuguhkan dengan Pasar Rakyat, kemudian marching band SMK Negeri 2 Sragen. Ada juga ini penampilan tarian ya dari beberapa sanggar yang ada di Sragen, diantaranya Sanggar Sanitia Suara, Sanggar Bromastra, kemudian Sanggar Jaladara, juga ada Sanggar Tari Aktia Raga. Selain itu juga penampilan dari SMP Negeri 4 Sragen yang akan menampilkan Tari Majaraya, juga sangat meriah sekali, dilengkapi dengan pagelaran reyok. Sementara pada malam puncaknya pukul 19 sampai dengan 21.30 menit, nah ini akan digelar pentas mocopat, pentas tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka, pentas tari golek kutut manggung, juga pentas tari beksan lawung ringgit keraton Yogyakarta. Dan di mana pada malam puncak pagelaran ini ya, Festival Mangkubumen ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang akan hadir langsung di Sragen ya Mitra Buana. Dan sedikit informasi, di mana kegiatan Festival Mangkubumen ini merupakan rangkaian kegiatan Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 di Kabupaten Sragen yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu sejak tanggal 2 Juli 2026. Dan Muhibah Budaya ini nantinya juga ada napak tilas ya Mitra Buana. Sri Sultan Hamengkubuwono didampingi Bupati Sragen Sigit Pamungkas dan rombongan akan mengunjungi Goa Mangkubumi di Desa Masaran, di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, juga akan mengunjungi pendopo di Desa di Dukuh Pandak, di Dukuh Karangnongko, Kerikilan Masaran ya. Ini merupakan pendopo yang dulunya pernah digunakan Pangeran Mangkubumi untuk beristirahat. Selain itu juga akan mengunjungi di wilayah Tangen dan juga Jenar. Baik Mitra Buana, jangan lewatkan ya. Ikuti dan meriahkan serta saksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Baik, Mitra Buana dan pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Jangan lewatkan ya Mitra Buana, Malam Puncak Muhibah Budaya Sragen. Nah, ini digelar oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang nanti akan dihadiri langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi rangkaian kegiatan Muhibah Budaya Yogyakarta di Kabupaten Sragen akan diakhiri dengan Malam Puncak yang akan dihadiri oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Malam Puncak Muhibah Budaya Yogyakarta di Sragen akan digelar pada hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di halaman kantor pemerintah terpadu Kabupaten Sragen. Di sana nanti ya akan ditampilkan ya perform-perform yang dihasilkan dari beberapa workshop yang digelar sebagai rangkaian Muhibah Budaya. Ada workshop tari, workshop mocopat. Nah, ini nantinya akan ditampilkan ya pada malam puncak acara. Ada jadi ada pentas mocopat, ada pentas tari Jejak Juang Sang Pangeran di Tanah Merdeka, ada pentas tari Golek Kutut Manggung, juga ada pentas tari Beksan Lawung Ringgit Keraton Yogyakarta. Ini para penarinya ini merupakan peserta dari workshop tari yang digelar di Muhibah Budaya beberapa waktu yang lalu. Jadi mari masyarakat Sragen, kita saksikan bersama Malam Puncak Muhibah Budaya Yogyakarta di Sragen ini. Bisa juga melalui live streaming ya di kanal YouTube Humas Jogja dan Testeof _ Jogja. Jadi Muhibah Budaya Sragen, Malam Puncaknya nanti malam ya. Dan sebelumnya nanti ada Pasar Rakyat, ada pagelaran tari-tarian dari beberapa sanggar di Sragen, ada juga penampilan marching band SMK Negeri 2 Sragen, ada juga reog. Mari merayakan tradisi, menguatkan identitas, membangun Sragen. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih stay di Buana Asri FM Radio Publik Sragen, dan untuk Anda yang pagi hari ini masih disibukkan ya dengan aktivitas ataupun kegiatan Anda, semoga bisa dilaksanakan ya dengan sebaik mungkin, lancar pokoknya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya. Hari ini ya, Kabupaten Sragen punya hajatan. Hajatannya apa? Iya, adanya Malam Puncak Muhibah Budaya Yogyakarta yang digelar di Kabupaten Sragen. Jadi Muhibah Budaya ini digelar ya bersama dengan wilayah-wilayah ataupun daerah-daerah yang masih memiliki keterikatan sejarah dengan Keraton Yogyakarta. Dan ternyata Sragen ini luar biasa ya Mitra Buana, karena adanya Pendopo Kamandungan di Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, juga ada Goa Mangkubumi. Ini menjadi salah satu bukti ya bahwa Pangeran Mangkubumi pernah singgah di Kabupaten Sragen. Dan Pangeran Mangkubumi ini yang mendirikan Kabupaten Sragen. Menurut ceritanya seperti itu. Selain itu juga di wilayah Tangen ataupun Jenar, di sana juga masih ada napak tilas ya dari sejarah Pangeran Mangkubumi. Dan jangan lupa ya untuk masyarakat Sragen, juga masyarakat di Solo Raya, ayo merapat, saksikan dan meriahkan ya Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat yang akan digelar hari ini, Kamis 9 Juli 2026 di halaman Kantor Terpadu Pemda Sragen. Ada Pasar Rakyat, ada hiburan berupa penampilan marching band, kemudian juga ada pertunjukan tarian dari beberapa sanggar yang ada di Sragen, juga ada reog. Dan pada malam puncaknya, nah ini ada penampilan hasil dari workshop tari dan juga workshop mocopat yang digelar sebagai rangkaian Muhibah Budaya Yogyakarta. Dan penampilan ini nanti ya Mitra Buana di malam puncak ini, hasil dari workshop ini nanti akan disuguhkan di hadapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, juga pemerintah Kabupaten Sragen beserta jajarannya. Pokoknya seru ya, jangan lupa ya, sore sampai malam hari pukul 15 sampai kurang lebihnya 22 waktu Indonesia Barat ya. Untuk bisa Anda menyaksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Nah Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen hari ini, edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan salam yo greng.

0: Pak, kok arine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.